0: pandai. Kadang-kadang Maya gawai, Maya Christmas, utai ke berkenyak. Awak ke bisik untuk tuanya tadi mulai ke Terempung Abah sedap ke menua. Nanti naknya, kadang-kadang tuanya tadi inyong agak 1001 alasan korang dan dia. Orang yang ada ikut pulai minggu tu. Bisa gawak. Orang yang ada ikut nyengok minggu tu. Bisa pengawak. Utai ke berkenyak. Dan nyadinya setiap hari utai ke namanya kan di penjurai ke kita pagi tu, Neil, neh. Nanti bahkan tuan pun berkena nak makin masan, ya.
1: Nanti dia nanya aku nanti. Terus terang kemudah aku nak nemu bagi masa ni. Nak nemu bagi masa. Lepas aku bisa terbaca ke Siti Utai Facebook ni tadi. Kita ke dalam umur 30-an 40-an tu. Kita itu tadi tersepit dah. Banyak macam kita ke dikira kita. Kita ngira kerja kita. Kita ngira anak kita. Kita ngira pendai kita, kita ngira tua kita, kita ngira ipar kita, kita ngira menyari kita. Dia magiannya teh. Terus terang kemana aku segini mau bagi masa. Untuk ke masa kumpul pun aku anadai untuk masa kumpul.
0: Kena kita jaga orang kemaya hari itu, me time.
1: Ya, anadai me time. Tanya tadi dikena ngambil ke masanya tadi. Bisi mimit dibagi ngau pendai. Kira ke ngambil permisi, kira ke ngambil permisi bakal bisi awalnya tadi pulai. Okay, pulai maya pengerami ke aku tadi? Okay, pulai maya pengerami. Kira ke bisi awak maya nambil sekolahnya tadi, maya nyame ngambil awak mimit. Ngabas bala pendai.
0: Ya, nanti kita medak Daniel bab pengawak orang bukai nak nyangkung ketua tu tadi. Jadi bab pengawak kita itu deh laba kita ke gawak ship tu dia semat sepe aku Daniel. Nanti bakal tua ke sigi bisi anak bersekolah. Angai nak angai pan tua nyelinting bala anaknya tadi pemisi, baru tuanya tadi uliah pemisi. Ngai jadi ketua tu pemisi anak tu nak asu sekolah. Ngai jadi kan ya. Labanya pengawak sekolah sedak yang ngai di pelitak ketua bekinya ka pendak maya sedak ke pemisi maya nyak ketua pemisi nanti semaknya uliah. Dan kadang-kadang maya nembiak sekolah ke pemisinya bak pala tua gawaknya tadi mayuh pengawak diatur ujung ke tuanya tadi ndak diasuh pemisi ngan jadi tua pemisi tua agak mekuah ke pengawaknya nyau ndak kan ya
1: pihak sebanah pihak bertopik macam tu nanti
0: ya sikit amat ya jadi nyak mai kami dua itu berguna ke penemu rebala peninga berkenih kau kita yang tadi magi awak kita semak kita yang tadi sama gawak bakal kita dan ya punya penuan kadang yang tadi tua uliah nyenguk apa indah itu tua tua kena disenguk lagi laban pemisi kena panjai jadi nanti kita bisa namanya tadi idea korang mungkin ikut cara magi awaknya tadi tau kongsi ke bawah Facebook
1: ok lagi macam macam komen keterubah tadi hari Ian Will selamat pagi ku ya. Kau dengan topik tu ya suah magi awak maya ujung minggu nyemak dia berumah aja cukup mahnya dia ke sedua ya breakfast atau ke nyeput jeput pagi laban orang tua itu tadi ngai jadi lawan ngirup ku yati laban serinya sigi ngintu pemakai sedua aja nanti hari minggu pulai bersembayang baru mai sedua yang ngintu diri berkedai mai sedaya makai bat luar pan udah merik pengelantang lagi sedaya aku ya nanti baik rawan kebukai sigi nyalembau ke tu dah sedaya kagi dia baru mai berkebun nganyam tikai ku ya tu ungkup sedak ke diau ujung minggu tu ti diau ujung minggu rumah hanya tadi.
0: Ya, nanti bahkan kita itu ujung minggu je makin gawak lagi nanti.
1: Ya, ujung minggunya kebenar lagi.
0: Orang pemisi bisa pengerami munyi kopi ramli nya public holiday panda kita itu kebenar lagi gawak ne. Ya. Jadi selamat pagi ngagai Sasha Amanda. Jadi nguya kue ujung minggu ngau lemai pemulai ke gawak. Ndak gasuah kue kadang sedua ya apa yang ngindah ya. Adi asuh yang nurun maya hanya ke berserumpuk ngau sedaya ya kue ni. Adi itu nyo nak ada gig orang tuai kue ngau balam adik ga ujung minggu bisik bekangau serumpuk makai barbecue hanya setiap hari cara mandu kita hanya tadi berkulai dengan pengantiri pihak ko Sasa Amanda sikit amat ni bakal kita itu bisik orang tua bakal nginuan deh apa indai nuan di menua nuan di negeri di tu bekenyak mega aku dan dia tang kadang-kadang orang tua kita yang tadi asuh kita ke kucing ke pasar kita berkulai dengan kita ini ibu lama seminggu baru datai berpakaian kereta dan nanya sedayanya kemayan nganjung kupulai baru apa penenggai sedaya ngai ngau kita itu diau bernegeri deh.
1: Ndak betah tanah di apakah pindai ko ambil lama 2 hari. Ndak betah tanah ka pedih pala sedaya lama nak gawak lama nak ke tanah.
0: Au sigi amat.
1: Hari demine untuk detik. Selamat pagi ko ya. Pendekat kita boleh ngatur masa kita bagi kerja ngau pindai ko ya. leban ke dia tu nya tadi ya benuang bagi gak ke kerja segi bedan sepi utai bagi dua ko ya. Dan puji Tuhan ko ya abang ngoma ya lagi diberi pengerai ngarap ke Tuhan mereka sedua yang berlama benuang bertambah ya mak ya me tu benuang musim bertambah itu
0: nah.
1: Nya mada pupuk ke diri mana ko ya. Pulai gawak lemai ke kadang abak ya bisa genyawak mimit ko ya dia pian megak datai hari 6 udah orang temuk gawak setengah hari mau puak gas dua yang pertama ya ko ya hari Minggu pol hari gak pertama ya ko ya nya sindak ya semadiknya tadi lemau mat ke berapi babi liat ngelawak sedua yang din bebala badin ko ya bebala babi liat tua itu ti maya ujung Minggu ko ya
0: nya nitiah ke sempekat kita jadi ini untuk kita ke serumpuk nan ya. Jadi Kristo pampari bisa begulai ngau kita megak pagi tu rindu ke topik pagi tu ko ya tang pedias ka boleh idea ko ya pertemu ya kena me peluang ke bisi bagi mawak ngau sidak ya laban dia tu penghidup kita itu mayu na komitmen macam-macam mutai ke di kerja. Jadi ko tua ka manel tang munyi tadi tua tu tadi pekuah ke ngau macam pengawak nyungai jadi no tuanya tadi pemisi nyungai jadi no tuanya tadi ngabas sidak ya nya siti perkara megak ke nyanan ya.
1: Okay, udah terlagi maca komen kita ke bukai terus kena ke komen kita buat topik 2 pagi wai kita ke Sarito berperindah dengan kelemahan band featuring Jessica Olivia non penerang dalam petang.

0: Pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang. Jangan kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bapak pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Tapi nama ada Sam. Laban ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya ala boleh ya. Yang ngai anak berkenya deh liri.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Okey, lagi ini ke 2 pagi wai kita ke pagi itu. Okey, topik kita pagi itu berkini ke kita bagi awak antara kerja ngau ngintu apa indai kira kira ngau bahasa apa indai kita emang ya.
1: Oh, nasi kiamat. Laban sekedar kita itu tadi sih kita beribuan ke apa indai dan ya lebih lagi kita ke gawat bernegerinya tadi apa indai itu hanya tadi lagi bermenua. Hanya dia berkini ikut tuanya tadi ke bagi awak tua lebuah tua kena gawatnya tadi mulai ke diri ke menua kini atau ke kini ikut cara sidak ya kini asuh kita ke negeri kita ne. Yeah. Jadi mayu macam cara mah ke tau dikena kita. Jadi song pagi ngagai Datuk Ilyas Jawan tu ya. Habis mega magi awak dirempu bukulai ngau kita pagi tu ba 2 pagi. Jadi ko ya begini ko cara kita nya tadi magi awak kita ngau apa indai kita itu Siti Jakut tanya ke dalam ba tiap bengkai ko kita ko ya. Jadi nyaga apa indai Siti tanggung pengawak keberatan ngau patut di kerja kita kanak, kita ke menantu penuh ngau pengerindu, pengasih ngau penyabar ko ya. Yeah. Jadi maya seduanya agi gerai tau ke agi biak sigi lempuang pengawak kita laban bisik seduanya yang tadi nyukung sekedap pengawak kita di rumah tang maya sedaknya nak dapat kita memagi awak bakal ke nyaga namiat megak kuyatan pengawaknya patut dipejalai ke kita ngau penuh pengasih bersawup ngau pangan diri bersawup ngau balam nyadi ngintu pengelantang apa indai kuyat berberkat meh ngakai bala kita ke agi bisik apa indai kuyat dan ya jadi bersampai ke semua kita yang tadi bisa pengasih dengan penyabar lebih kita ke bintu ke apa indai kita entua kita lebih lagi ke nyudah tuai ia ke sebut kita yang tadi sakit dan ya jadinya bak kita yang tadi berat mah pengawaknya untuk kita yang tadi ngintu sedak ya kadang-kadang pagi lebih tua ke kanuruan gawaknya tadi nyungintu sedak dulu jadi utainya anda bersebana man ya laban nyak nang tanggung pengawak kita ya
0: okay. Hari Serina sendai tu selamat pagi ku ya hari seratua bab nemu ya laban kita ke gawak ku ya tiul ya maya ke nak bekerja bakal hujung minggu atau ke pemisinya meh kita bukulah yang kau sedar ya ku ya nak kau boleh mengambil peluang ke bisik ngintu seduaya ya ke berat lagi ku ya penyayau kita ngagai sidak apa indai pihak kau Serina kira ke yang ada akan ambil awak maya pemisi meh ngabas atau ke nyenguk bala apa indai
1: ya nyak kasih kau orang ke nak bergulai dengan apa indainya ni punya ketua tadi sekedar bak negeri sekedar yang tadi bak menua jadi kita ikut berkenyak mana ya jadi ya sama pagi ngagai capu kira bisa mengkap gulai ngau kita pagi tu dari Sibu Jaya jadi orang tuai dah nadai magang tu kuya dia tu kami duai ke jadi orang tuai kuya sekumbang ke udah pincin umur 69 tahun dia tu kuya puji Tuhan gak bala nak nemu ngatur ruang bilik dah nentu ke siapa sedang ngibun tetap tua indah ya kuya jadi mai ujung minggu bisa ajak makai serumpuk rindu hati tak bala ucuk ku ya tajak dah bisi anak ya ke ngibun tetap kira ke bisi urat tetap mengibun seduaya ambil ke bandiang mana ya bisi 5-6 ikut menyadik jadi siku nyata tadi dia tetap ke ngibun seduaya ngibun bilik mana jadi kebukainya yang ke ngati ke diri mana tan kaulnya tadi anda berserak berkenyak deh tetap kati ku kita madah ne rat jadi serumpu nyak utai ke tahu dikena kita yang tadi seluruhan kena kita ngerapik ke kaul kau diri menyadik
0: dek ne. Ya, nak ninggal pe aja menyati tajapan bisi bana ya ke bisi ngibun orang tua ini tadi tang nak ngelekak ke pi aja menya. Ya, kerti ya.

0: Doktor sakit nama semuanya tadi yapan cuti emergency ku ya. Hanya hari Junika Juan menyakirakan nyengwa maya bisi awak. Maya bisi penanggul.
1: Ya, jadi tu Juni Benton ya sang pagi jadi ya tu tadi madah ke mentik ya ma kini ku cara magi awak begulai ngau pintai suah ya pulai ke menua ngundang sedua ya ku ya tajak ya jauh ya pintai lalu ngau balap tunggal bumai ya ku yang ambil ke suah ge ngundang sedua ya bernua serta lama ge mebegulai ngau sedua ya cukup gagal sedua ya ku ya nanti bisi nyumai ke sedua ya bakatuk meh aku nya tadi magi awak begulai ngau pintai ku pia ku ya jadi nya siti cara mengandil kadang-kadang apa indai tu abah menuanya nanti ya bakal apa indai ku kediri aja Daniel ya. Jadi lebuh kami menyadik bisi pulai ngain tu kadang-kadang kak gia nyumai Daniel kadang-kadang yang madah ketau aku kau makai tas sumai kita ku ya kadang-kadang yang begini jadi kadang-kadang kita ega tu laba tu atau lama nak makai tas sumai indai tu lebih agak ya ne tu pulai ke menua ngai tu nyumai laba kau makai tas sumai ya udah ya ya gi minta ke tu udah tu de nyumai ke bisi lihat banyak ya.
0: Abang Titi ngasai kita rempul nanti buka pulai ke menua bahamai ambil sedap ya gigak tak ke dikerindu ke kita Titi sedap ya lelep-lelep kini rindu gigak sedap ya leban sedap yang nemu kita itu tadi jarang makai utai ke berkenyak ba negeri berumah panjai nyamai
1: nyamai jadi gawak sedap ya Niel ambil ke bandiang metua tu madah ke diri pulai hari lima minggu nyelak bisa ke pulai ke menua oh hari berapa hari empat kini hari tiga udah pergi gak ke lawak buat sebelah kampung belah sebelah baba saya tu tadi oh kasih kanak aku bisa pulai minggu tu lah kasih ke menantu aku bisa pulai kak emak itu kalau pergi gak ke lawak
0: pergi gak ke tadi empat ucuk lalu kira sedang
1: nanti hanya sekedari utai ke patut ya diperhati ke kita itu Neil jadi anang tua suah katiku kita yang tadi ngagak alasan korang kemayari itu neh nak boleh nyengok sedak ya kadang-kadang bakal cerita ke bisa digagak kita buat skesa radio dan ya telepon napai indai kita telepon tu waktu kiruah gawak ke kadang-kadang nyu kasar tu nyawut ngau jakuk kasar kadang nyawut ya. Jadi seliah ke utai ke bekenyak ni laban tu nak nemu nampak dalam mati ya dia ne aku tu au mana aku ya tang tu nak nemu ianya tadi ensi banak kini ngau cara tu ke jakuk ngau cara tu nya tadi kadang-kadang nak jesawut tu telefon ada bekenyak ne
0: ya laban nyo tuai setuai kita itu ti hati kita itu tadi mudah gin siban ngasai ke derimpo ti lagi aku umur 20 biasa sebab lubahkan siban
1: amat ni nyo tuai tu lain ge gak kadang laban tua ke bisi anak tua tu tadi nyo bisi ruang bilik ke derimpo kadang-kadang jako anak tuanya tadi ukai yang anu tua deh kadang-kadang tuanya tadi tahun siban lebuh anak tuanya tadi bisi kadang nemu nak nemu ya tu Daniel nanti ia madah tunggai kadang utainya tau ngasuh hati tua tu siban ringat kecik hati korang kemari hari tu pun bisa ne jadi bekenyak mah pindai kita nyalai jaga kaulnya meh laban ngai ketua nesal satu hari korang tuanya tadi makin jauh hari sidak ya tuan tak boleh nyapai jari sidak ya tuan tak boleh ningal ke nyawa sidak ya ne
0: kita berpindah baru ninggal ke Andrew Sengalai biar berkikis boleh.

0: Haji Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk, jakuk ya kena tahu. Macam jakuk. Nanti kena dadanya berdarat kurang kau.
2: Awak sekian mana tuan? Awaknya dia tanya mayuh macam gelar ya nae. Kira ke kena merangsang kita agi, mati sebut kita ke daratnya. Lebau mai ke kita ikan urun tuan?
1: Awak lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu nak Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ganya nae tuan.
1: Ya sama om ya berdarat ke kebun.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Okey, kita lagi bergelai dua pagi Y pagi tu pagi hari 2, 13 hari bulan 10 2026.
1: Ya, jadi buat topik kita pagi tu Neil, pian megang kepala peninggal kita yang tadi kena berkawal engkau awak ke dibagi kita engkau pindai kita ni. Tajak pan sinu lebuh kita ke nanti sebut ke topik apa pindai tu Neil nanti aku tu murang ke pemadu ya pabu ay mata dan utai tu nato nak dikenang kita ambil ke pulai ke tengah lalu lau ke kita ada ni ni mo tuanya tadi bisik si bana tinggal pendai tu kini anti ulih namanya tadi suman kat itu dulu begulai manah mengau pendai ni lebih kadang-kadang orang tu tadi bisik namanya tadi bisik lah ya ngau pendai bisik mo tai ke ngasuh sedanya tadi ringat dan ya utai ke bukannya ada jadi sampai pagi ngagai peninga kita sikut tu Neil bisik ngirum ke komen ya ngagai WhatsApp aku ndak daripada kenama tu Neil jadi Tuhan ajak nemu begini saya tanggung jawab nyaga pindai ku ya lebih lagi nanti maya pindai kita nya sakit ku ya baka aku ku ya siku aja bisik gasai kadang-kadang katiko kita putus asa datang puji Tuhan ku ya Tuhan meri pengeriang ba aku meri aku kesabaran meri aku pengerai ngambil ke aku tadi ulih semampai ngibun apa yang ngau indai aku ku ya tasino ati pagi tu ngendang topik pagi tu ku ya ne
0: amati ngibun apa indai nak sama baka kita ikan ibon aneh ainya tadi tajapan oleh lebih kurang sama tang dan tu sama kan saya hari kelihat bayil tu selamat pagi ku ya laban ke kerja jauh di kerja jauh hari menua kira ke seminggu sekali maya tu tadi telefon beranda engkau indai sedaya di menua lalu di menua dia menjadi ya ke induk ke ngibun indai ku ya dan maya bisa pengerami tau ke emergency segi pulai ke ya? Tu hari kelihat bayar tu. Jauh ya tu di.
1: Ya, jadi selamat pagi ngagai Jonas tulang. Bisa muka ngau kita pagi tu Neil. Jadi ku ya, ia ngau bini yang subak kalau ngibun dan tua ya ke laki. Biar muka ngau ke Indo. Ku ya lebuah maya seduainya sakit subak ku ya. Lama diri seduai melaki bini beribun ke entua ianya. Nyentuk ke entua ianya nyonadai deh. Jadi ku ya, mayu macam meh ulah sidak ya lebuah ke udah tuai. Jadi nanti tua nak tanati segi kang ransek tua jadi tang puji Tuhan ku ya yang kau bini yang buan hati ke cukup sabar lebuah ke ngibun nguan ngintu orang tuai ku ya sama mentas semegak doa ya bini ya ku ya pengingat tu dikenang ya nyentuk ke ianya tadi parai lah meku ya jadi tua ya pan mentas nadai mayu macam meh tang ya segi baka orang tuai meh mayu kerena mayulah lebuah sedak kau dah tuai jadi nanti kita ngendang tu ya lebuah kita ke agi biak sidapan lagi kering nyak utai ke dikenati ketua ne ukai tu tua tu malik ya maya ya ke gegar yang ngenat ke direk sakit nyak mem, jam tu angin tu ya antik suba angka ya nya tadi kering hari tu an tadi bintu kutai nyawap tu ade atang munyi ko Datuk Elias Jawan deh sida tuai kita ega ngambil tanggungjawabnya ngintu sida ya
0: ya sida pun gai gai bekan tinda da pangkat sida pun gai ga da pangkat ni tinti ulis sida ya ma nolong kita ngeraja pengawal nanti boleh lah.
1: Ya, segi amatnya.
0: Okey, udah terlalu nampung baru macam komen ke bukai. Kita berperindah kau berumah hati orang. Lagu rilis Zuita.

0: Pagi Y, kita bergulai hari itu nyentuk lagi pukul 9 pagi.
1: Ya, jadi aku macam sedikit lagi komen dari peninggal kita itu, Nel. Berkau ngedua pagi sebelum nyimpul ke kenang kita pagi itu. Jadi, sama pagi dengan Jenny Gelimai, hari sibuk, kuya, mama, mari di sibuk, kuya. Jadi, sino dengan topik pagi itu, kuya, nak berasai mata labuah, kuya. Jadi, ngarap ke apa ya, inya Gelimai nak manggat. Engkau ya, engkau indah ya, seripah nak lancang. Gerai selalu kuya serta panjang umur saya ke seduaya minta ampun apa indai kuya ting lama tu kalau ngemedias ke hati seduai kalau mansut ke jakut nak mana engkau nak nyamai didinga seduai kuya minta ampun megak laban nak ulih meri seduai penghidup ke menyana bakal orang bukai aku saya ke seduai kuya hanya hari jenis gelimai habis gulai ngau kita pagi tu Anil
0: ya ya ke megak komen ke penudi kita ke pagi tu ti jadi ba namanya tadi topik kita ke sekali tu joko simpo ya nak kau boleh memanggil nanti.
1: Iya, nak kau boleh. Tajapan munyi ko tua ribuan yang tadi tua sikok ri orang kegawak. Anak ngiram tadi tua gawak perintah, tua gawak company tahu ke nama nak pengawak ke dikenak tuanya tadi beridup ba dunia nyata tu tang seliah ke kita nya tadi hari kita ke nak ngingat ke apa indai kita di menua. Jadi bisa awak pulai anak nganti maya kita ke pemisi maya pengerami aja. Laban kita nemu kita ipan nyo majak tuai lebih lagi sidak ya kena udah tuai nya tadi anda ngantik sedang nyunadai baru tua ke nesal ke namanya pengilap tua namanya tadi ke katiku kita madah nih tua ke nyukiruh ngau pengawak nyunak nanti ke sedak ya awak nang nyentuk ke sedak nyunadai baru tua ke berundiang kita berkenyak nih ya jadi terima kasih ya ngagai semua ke bisa udah komen bergulai ngau tua buat 2 pagi pagi tu
0: ya selamat pagi serta udah tu lagi kita dekat hingga ke berita ditangkan ke ngau segmen Y9 12

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia ti dikesayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku ngana jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiru. Mana aku yutan bak pitan tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ke tegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesang penyiru tu ari YFM Miri.

Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai pergigian farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, penyerapan pegawai pergigian dan farmasi berstatus kontrak ke jawatan tetap akan disyorkan untuk pertimbangan Kementerian Kewangan dan Jemaah Menteri. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata cadangan itu akan diusahakan dalam tempoh yang munasabah berlandaskan pendekatan yang sebelum ini digunakan bagi menangani isu doktor perubatan kontrak. Jelas beliau, usaha tersebut dilaksana bagi memastikan masa depan dan kebajikan golongan itu terpelihara. Pengambilan pegawai pergigian dan farmasi ke jawatan tetap akan menggunakan kuota baru berasingan daripada 9,000 jawatan tetap doktor perubatan yang diumumkan menerusi Belanjawan 2027. Luar negara, ASEAN perlu bertindak segera, berterusan dan bersungguh-sungguh bagi menangani masalah jerebu rentas sempadan yang berulang. Pengarah eksekutif Sunway Center for Planetary Health, Sunway University, Profesor Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud menegaskan kerjasama serantau menangani kecemasan kemanusiaan termasuk bencana tsunami dan taufan membuktikan keupayaan negara ASEAN untuk bertindak secara kolektif, antaranya menerusi pusat bantuan kemanusiaan dan perjanjian serantau mengenai pengurusan bencana. Lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gorkha, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian pada hujung minggu. Menurut portal berita tempatan Online Khabar, 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang selepas kejadian tanah runtuh antara Lokpar dengan Chamling menyekat aliran sungai Bodi Gandaki sekaligus mencetuskan banjir di kawasan hilir. Sementara itu, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal melaporkan banjir itu memusnahkan beberapa jambatan serta merosakkan rumah, 2 menara telekomunikasi dan 50 tiang elektrik. Keselamatan tenaga global sedang berdepan ujian sebenar yang susulan ketegangan yang semakin memuncak di rantau Asia Barat. Menteri Tenaga Arab Saudi Putra Abdul Aziz bin Salman menegaskan bahawa kerajaan itu menjadikan pelan bagi menjamin bekalan sebelum krisis berlaku. Beliau berkata Riyadh berhasrat untuk terus menjadi tonggak utama keselamatan tenaga global sambil melaksanakan strategi tenaga jangka panjangnya. Dasar tenaga Arab Saudi akan terus memberi tumpuan kepada matlamat jangka panjang dan bukannya tekanan jangka pendek. Greece dijangka menjadi antara negara kesatuan Eropah pertama melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun mengakses media sosial. Larangan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan itu dibentangkan Menteri Negara Akis Kessos. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengumumkan larangan itu akan diperkenal pada April lalu. Sukan badminton, keserasian ketika beraksi antara faktor kejayaan gandingan baharu beregu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King di terbuka Arctic 2026 Venta Finland. Roy King mengakui tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka. Apatah lagi keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Katanya tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya, seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai pergigian, farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: hamba.
1: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
2: Nidaul Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak bicarakan tentang isu berkata yang baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa beriman pada Allah dan hari kiamat, adalah ia berkata yang baik ataupun diam. Dan barang siapa percaya pada beriman pada Allah dan hari kiamat, maka dia akan menghormati tetangganya dan memuliakan tetamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya? Imam Al-Jalil Abu Muhammad bin Abu Zaid mengatakan, berkata yang baik atau diam ini termasuk satu ya daripada empat kebaikan yang utama dalam Islam. Itu nombor satu ialah bercakap yang baik-baik atau diam. Yang keduanya ialah tinggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Benda larau lah. Yang ketiganya, menahan marah. Dan yang keempatnya, mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Yang ini empat. Menurut Imam Syafi'i, bila mengulas tentang isu berkata yang baik-baik itu ataupun diam, ialah bila kita nak bercakap, kata Imam Syafi'i, fikir dulu. Ya, bila jelas apa yang kita cakap itu membawa kebaikan, maka cakaplah. Jika bicara kita tu bahawa mudarat ataupun kita ragu-ragu, tak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Kan? Atau ragu-ragu atau bawa bahaya, diamlah. Jangan cakap. Itu pesan Imam Asy-Syafi'i. Peribahasa Melayu pun dah selalu sebut, ya, selalu kita didengarkan. Telajak perahu boleh diundur, ha, walaupun tak ada reverse gear, ya, boleh diundur, ya, tetapi telajak cakap buruk padanya, badan binasa, ya. Kata sarjana, jangan bercakap melainkan bila kita dapat memperbaiki keadaan senyap. Dah elok senyap. Dan kalau kita boleh cakap benda yang membawa manfaat, perbaiki senyap tu, boleh cakap. Tapi kalau dah elok senyap, tapi kita cakap benda yang merepek, nak gosip, ataupun kata-kata yang toksik, baik jauhkan. Gitu ya. Dan seorang dahli fikir bernama Plato, ni ramai orang tahu ni, orang Plato. Ni dia kata apa? Orang yang bijaksana bercakap bila nak ada sesuatu yang baik yang dia nak kongsi. Orang jahil, ni bercakap sekadar untuk bercakap sesuatu. Dia nak buka mulut je. Aku bukan nak cakap apa pun saja sebab sunyi-sunyi sangat macam malaikat lalu ni. Kata, orang Melayu kita kata, malaikat lalu. Sarjana juga berpesan, ya, jangan menjawab bila sedang marah. Nampak? Bila marah, jangan jawab. Nanti kita akan menyesal dengan kata kita. Jangan berjanji semasa sangat gembira. Takut-takut tak termampu untuk memenuhi janji. Tengah seronok, tengah gembira kita buat janji. Jangan buat keputusan bila dalam keadaan kesedihan. Takut-takut kita akan melakukan perkara yang mudarat ataupun maksiat. Dan sebenarnya, para pendengar yang Tuan Abah kasih, cara kita berkomunikasi dengan diri kita dan orang lain mempengaruhi kehidupan kita. Ya? Kata-kata yang kita lafazkan juga mencerminkan tentang personaliti dan hati kita. Sebab wajah itu cermin hati, kata-kata itu cermin budi. Jadi kalau orang yang berbudi bahasa, hatinya bersih, tidak mungkin dia cakap benda yang kotor atau benda yang boleh melukakan hati orang ataupun yang menyebabkan orang kecil hati, marah dan sebagainya. Ya? Ingat, kata-kata adalah cerminan hati. Dan satu perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang, ya, kita sering kadang-kadang terlupa bahawa kita kadang-kadang nak berbahasa. Ya? Orang laki-laki kalau duduk 2-3 orang disenyap, itu normal. Tapi kalau orang perempuan 2-3 orang duduk senyap selama lebih daripada 2-3 minit, itu tidak normal. Mereka memang tak boleh senyap. Tapi tak mengapa, boleh bercakap asalkan kata-kata kita itu membawa kebaikan bukan keburukan. Ingat pesan yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, jangan kamu berkata sesuatu yang boleh membawa kepada keburukan ataupun benda-benda yang kita tidak pasti ataupun was-was. Moga-moga kita bermanfaat dan sentiasa berkata yang baik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
4: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
2: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

9.22 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Anda kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM dalam Spektra 9.12 warnai harimu jam pertama edisi Selasa 13 Oktober 2026 bersamaan dengan 2 Jamadil awal 1448 Hijriah. Baik, insyaAllah saya Azimah akan menemani anda sehingga pukul 2.

0: saya mendoakan anda semoga urusan anda dipermudahkan hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, selain di frekuensi 89.5 MHz, anda juga boleh dengarkan kami menerusi Facebook Sri Aman FM, akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Anda juga boleh muat turun aplikasi RTM Click. Dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click ya, kerana banyak stesen-stesen radio dalamnya. Kita boleh dengarkan di mana saja anda berada secara percuma menerusi telefon pintar anda. Baik, selepas ini saya akan kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong untuk Selasa 13 Oktober 2026. Jom kita beri bodoh dengan lagu dendengan daripada Malik Fit, Salam Cerita Kedai Kopi.
1: Betong 99.5 MHz.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Karya kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara, dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta ringgit untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia, dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027, tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duti hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: MHz. Eh, jap, jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Sri Ahmad 89.5 MHz.
3: Belanjawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh darah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan telah diperketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol.
3: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

9.33 minit pagi, anda kembali lagi bersama saya Azimah dalam Spektra 9 dan 12 Warnai Harimu jam pertama untuk edisi Selasa 13 Oktober 2026 bersama anda Jamadil awal 1448 Hijriah. Baik, terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang dah drop komen dan salam setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak, kami dengar kami dan setidaknya ada request lagu juga, rindu hati kami berkonti pagi tu. Terima kasih banyak-banyak kepada pendengar-pendengar kita yang belum lagi drop komen dan salam. Dialu-alukan untuk drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan lupa juga selitkan sekali lagu kegemaran kita orang untuk saya putarkan sepanjang kita bersiaran dalam Spektra 9 dan 12 Warnai Harimu. Baik, seperti yang saya janjikan sebelum ini tadi, kami nak kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman Betong yang dah dipaparkan di laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, untuk bahagian Sri Aman Betong, hari tu Selasa 13 Oktober 2026, si banyak beza. Pagi, petang, malam, sama jatnya pun ramalan cuaca.

Untuk bahagian Seri Amanah Betong, pada sebelah pagi untuk diramalkan tiada hujan. Begitu juga pada sebelah petang, diramalkan tiada hujan. Dan pada sebelah malam juga diramalkan tiada hujan untuk kedua-dua bahagian Seri Aman dan Betong. Baik, ia adalah ramalan cuaca yang dah dipaparkan di laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk bahagian Seri Aman dan Betong untuk hari ini Selasa 13 Oktober 2026 bersamaan 2 jam Madil Awal 1448 Hijriah.

Pada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 9.47 minit pagi, kita baru saja dihiburkan dengan lagu dedangan daripada Datuk Hatan Biso Bonar. Diharap terhibur semua pendengar-pendengar kita di Seri Aman FM tu. Baik, 9.47 minit pagi. Apa menu sarapan kita orang pagi tu? Baik, kami nak kongsikan sedikit perkongsian berkaitan dengan nasi lemak yang dipaparkan di Facebook Pejabat Kesihatan Bahagian Seri Aman tu. Nyamadah, nasi lemak juga merupakan menu sarapan yang bukan jak popular dalam kalangan rakyat Malaysia. Malah ianya terkenal sampailah ke peringkat antarabangsa. Secara asasnya, nasi lemak adalah beras yang dimasak bersama santan dan daun pandan bagi menaikkan rasanya. Kemudian, ianya dihidang dengan sambal tumis yang sedap dan pedas. Hirisan timun, telur rebus, ikan bilis dan kacang yang digoreng. Nyaman tak? Namun, nasi lemak juga perlu diambil dengan cara yang sihat. Di situ Pejabat Kesihatan Bahagian Seri Aman menyarankan. Nama ada, anda boleh nikmati nasi lemak tanpa rasa bersalah dengan mengamalkan konsep suku-suku separuh. Selain itu, kawal pengambilan lauk tambahan dan sebaiknya pilihlah jenis lauk yang rendah kalori dan kurang lemak. Jangan lupa juga untuk kawal kuantiti nasi dan sambal anda supaya tidak terlebih-lebih kalori yang diambil. InsyaAllah. Terima kasih Pejabat Kesihatan Bahagian Seri Aman di Facebook tu atas perkongsian nasi lemak suku-suku separuh. Jangan nak merasa, kata orang tua nak. Tapi kadang-kadang bila kita dah cari sambal yang nyaman dengan nasi lemak yang padu, lalu lupa kita dengan suku-suku separuh ya teh. Apa-apa pun, kita boleh refer di Facebook Pejabat Kesihatan Bahagian Seri Aman untuk nanggal lebih lanjut lagi berkaitan dengan nasi lemak suku-suku separuh. Baik, insyaAllah pada pukul 10 pagi nanti kita akan ikuti Berita Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kepada pendengar-pendengar kita yang nak drop komen lagi di Alu-Alukan, masih lagi berkesempatan insyaAllah. Jam kedua Spektra 9.12 Warnai Harimu, saya akan menyabarakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Baik, jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Hel Husaini dan Mimi Fly, Garah.
1: Spaus 99.5 MHz.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia akan membawa isu jerebu rentas sempadan ke mesyuarat peringkat Menteri Luar ASEAN sebelum sidang kemuncak ke-49 blok itu di Manila, Filipina bulan depan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata isu jerebu perlu diberi perhatian khusus memandangkan ia tidak termasuk dalam mekanisme ASEAN sedia ada berkaitan bencana alam. Beliau juga telah menghubungi rakan sejawat dari Indonesia, Almanata Nasir, untuk mendapatkan perkembangan terkini berhubung usaha memadamkan kebakaran di negara itu. Sementara itu, di Indonesia, kebakaran hutan dan tanah yang berlarutan tidak akan diisytiharkan sebagai bencana nasional buat masa ini. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Politik dan Keselamatan, Dodong Abdul Rahman berkata, Indonesia berupaya menangani krisis berkenaan. Keputusan itu dicapai menerusi mesyuarat kabinet terhad dipengerusikan Presiden Prabowo Subianto. Tawaran bantuan antarabangsa juga tidak dibincangkan dalam mesyuarat berkenaan. Jakarta telah mengakui kebimbangan berhubung jerebu merentas sempadan yang menjejaskan negara jiran termasuk Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, pengarah eksekutif Sunway Center for Planetary Health, Sunway University, Profesor Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud menegaskan ASEAN perlu bertindak segera, berterusan dan bersungguh-sungguh bagi menangani masalah jerebu rentas sempadan yang berulang. Kerjasama serantau menangani kecemasan kemanusiaan termasuk bencana tsunami dan taufan membuktikan keupayaan negara ASEAN untuk bertindak secara kolektif, antaranya menerusi pusat bantuan kemanusiaan dan perjanjian serantau mengenai pengurusan bencana. Singapura dan Hong Kong memperbaharui satu perjanjian kerjasama tenaga bagi memperkukuh keselamatan dan daya tahan tenaga. Ini termasuk dalam bidang baru seperti kecerdasan buatan dan grid kuasa digital. Kintan bersama penguasa pasaran tenaga Singapura serta Jabatan Perkhidmatan Elektrik dan Mekanikal Hong Kong menyebut memorandum persefahaman yang diperbaharui itu dibina berasaskan satu perkongsian yang diwujudkan pada 2020. Lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gaukar, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian pada hujung minggu. Menurut portal online khabar, 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang selepas kejadian tanah runtuh antara Lokpa dengan Chamling menyekat aliran sungai Budi Gandaki sekaligus mencetuskan banjir di kawasan hilir. Sementara itu, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana Kebangsaan Nepal melaporkan banjir itu memusnahkan beberapa jambatan serta merosakkan rumah, 2 menara telekomunikasi dan 50 tiang elektrik. Susulan serangan ke atas lapangan terbang Riyadh, semua pihak digesa meredakan ketegangan. Pertempuran berterusan hanya akan meningkatkan penderitaan orang awam. Perkara itu ditegaskan Ketua Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu Volker Turk. Beliau berkata demikian selepas Arab Saudi memberi amaran akan mengambil tindakan balas serius selepas beberapa siri serangan kumpulan Houthi dari Yaman ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh yang dilaporkan mengorbankan 18 orang. Dalam pada itu, Menteri Tenaga Arab Saudi, Putra Abdul Aziz bin Salman berkata keselamatan tenaga global sedang berdepan ujian sebenar. Ia susulan ketegangan yang semakin memuncak di rantau Asia Barat. Namun, kerajaan itu menyediakan pelan bagi menjamin bekalan sebelum krisis berlaku. Malah Riyadh berhasrat untuk terus menjadi tonggak utama keselamatan tenaga global sambil melaksanakan strategi tenaga jangka panjangnya. Greece dijangka menjadi antara negara kesatuan Eropah EU pertama yang melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun daripada mengakses media sosial. Larangan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan itu dibentangkan Menteri Negara Akis Katsos bersama beberapa menteri lain di Athens. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis pada April lalu mengumumkan menerusi media sosial bahawa larangan sedemikian akan diperkenalkan. Berdasarkan satu tinjauan melibatkan 2,500 pelajar sekolah, 1/4 daripada responden mengakui menggunakan media sosial secara berlebihan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara

10.18 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar Suri Aman FM. Rita kita on di temani saya Azimah dalam Spektra 9-12 warnai harimu jam kedua edisi Selasa 13 Oktober 2026 bersamaan 2 Jamadil awal 1448 Hijriah. Baik, terima kasih kepada pendengar yang dah tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 10.18 minit pagi. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM. Baik, selain di frekuensi 89.5 MHz, anda juga boleh ikuti siaran kami menerusi Facebook Sri Aman FM, akaun TikTok Sri Aman FM, akaun YouTube Sri Aman FM dan juga menerusi aplikasi RTM Click. Baik, selamat bersarapan kepada yang tengah bersarapan di mana saja anda berada sambil mendengar kami bersiaran di Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih Sri Aman FM sebagai peneman anda semasa makan pagi tu. Yang tengah dengarkan kami di pejabat semasa bekerja tu, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat, jiwa selamat, ingatlah insan yang tersayang. Baik, 10.19 minit pagi. Jom kita menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Azlan. Nyamadah. Salam DJ Azimah. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi juga kepada kita Azlan. Terima kasih dah drop salam di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya, pendengar kita James Pengiran dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, katanya. Selamat pagi juga kepada kita James Pengiran. Terima kasih dah drop a wish a morning kepada saya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Pendengar kita yang seterusnya, Agnes Indai Robin dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Selamat pagi juga kepada kita Agnes Indai Robin. Agnes mada lagi, selamat bersiaran menerusi Spektra 9-12 di Sri Aman FM. Cuaca kat miri pagi tok panas, katanya minta diputarkan lagu Emelina Asyik. Buat hiburan sendiri dan kawan Facebook dan WhatsApp. Semoga semuanya sihat. Buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ Aziz. Sama-sama terima kasih kepada Agnes Indai Robin. InsyaAllah sekiranya ada lagu ya, kami akan mainkan. Sekiranya seada, kami akan main dan juga lagu daripada penyanyi yang sama tapi tajuknya je yang lain. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. Pendengar kita yang seterusnya, Roy Kuang dengan ucapan selamat pagi hari Selasa DJ, katanya. Selamat bertugas, ceria-ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM. Warnai harimu kerja sambil dengan Spektra 9-12 untuk DJ. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali kepada kita Roy Kuang. Dah tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM. 10.21 minit pagi, jom kita realisasikan apa lagu pendengar kita tadi yang nak dengarkan Emelina. Tapi kami akan persembahkan Emelina dan Iwan yang bertajuk Memori Daun Pisang. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu Waris dan Nora Danish, Ini Lagi Boom. Sri Amat 89.5 MHz.

Daddy-ish.

0: Baguslah.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

10.33 minit pagi. Kita baru saja dihiburkan dengan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita tadi yang nak dengarkan Emelina dan Iwan, Memori Daun Pisang. Ha, gini rasa kita orang tak dengar lagu dangdut-dangdut bergoyang si bahu tu orang pagi tu. Terima kasih kepada pendengar kita yang dah request lagu ya tadi. Semoga terhibur hendaknya. Baik, jam kita menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Daripada Dayang Jegak. Nyemadah, selamat pagi DJ. Selamat bertugas. Salam ceria di pagi Selasa. Terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi juga kepada kita Dayang Jegak. Terima kasih dah drop wish morning kepada kami di Sri di Facebook Sri Aman FM tu. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Sehinggalah pukul 12 tengah hari. Dan pendengar kita yang seterusnya, Induk Kerawit, dengan ucapan selamat selamat pagi dan selamat bertugas cantik my favorite DJ Baju Azimah kesayangan. Kesayangan kami Sri Aman FM, katanya ceria-ceria selalu Spektra 9-12 Sri Aman FM warnai harimu. Cuaca cerah di Kanawit tok walaupun masih berjerebu, katanya Zilahani dari Kanawit tok, katanya nak request lagu lama teman baru nyanyian A. Halim buat sahabat Mary Uber Martin, Lina Bugis, Emilia Amy Richard, Serena Sandajanang, Shasha Amanda, Bibiana Robina, Juni, Ben, Ross Liao, Mary Drew, Sepoli Masing, Dublin K. Baja, Peter Tingkau Kujam, Jem Bai, Uncle Sergio Somorino, Michael Almi, James Anyau, Alex Delta Bina Watabarau, Stamus, Stevie Stillove, James Pengiran, Donny Lim, Hukala James, Roy Kuang, Alexis David Biju, Cecilia Malone, Rachel Marikan, Angelina Mi Eng Putra Borneo, Tantari dan Mas Mira, Zahara Ibrahim, Ahmad Suhaili, Ibrahim Akib, Jaiton S, tak lupa juga buat Michael Bung dan teman barunya, semoga dia bahagia dengannya. Buat DJ juga dengan ucapan semoga terhibur. Terima kasih my favorite DJ Baji Azimah kesayangan kami. Sama-sama. Terima kasih juga kepada Zilahani, Induk Kanamito yang dah drop komen dan tag rakan-rakannya yang lainnya. Semoga rakan-rakannya alert dengan ucapannya dan juga reply dan respon ucapan yang diberikan, insyaAllah. Saya akan putarkan lagu permintaan anda sebentar saja lagi. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Pendengar kita yang seterusnya, Peter Tingkau Kujam, dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah dan selamat bertugas. Terima kasih. Selamat pagi juga kepada kita dan selamat bertugas juga kepada anda, Peter Tingkau Kujam, dan juga pendengar-pendengar kita yang lain yang tengah bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Amin. Allahumma amin. Baik, seterusnya Dublin K. Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Azimah. Ceria-ceria selalu, baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serianto. Baik-baik cuaca di Batu 15 katanya. Alhamdulillah, selamat pagi juga kepada kita Dublin K. Baja. Terima kasih dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, sebelum saya nak putarkan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita tadi yang nak dengarkan lagu A. Halim berjudul Teman Baru, suka saya nak kongsikan berkaitan dengan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU Sarawak setakat hari itu 13 Oktober pukul 10 pagi tadi, yang mana di sini direkodkan 3 bahagian mencatatkan kategori tidak sihat, iaitu Serian dengan bacaan IPU 154 diikuti Semerahan 120 dan Seri Aman 171. Manakala Kuching, Serikai, Sibu, Bintulu, Samalaju, Mukah, Kapit, Miri dan Limbang pada kategori sederhana dengan bacaan antara 61 hingga 91 IPU. Baik, ia adalah bacaan IPU setakat pukul 10 pagi tadi yang dipaparkan di Facebook berita RTM Sarawak. Baik, 10.37 minit pagi. Jom kita tunaikan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita tadi. Nak dengarkan lagu dendangan daripada A. Halim berjudul Teman Baru. Tapi sebelum ya, kita berhibur dulu dengan Bunga feat Nora Niza Idris, Intan Payung.

10.47 minit pagi. Semoga terhibur pendengar kita yang nak dengarkan lagu persembahan daripada A. Halim berjudul Teman Baru. Baik, 10.47 minit pagi, masih lagi bertemankan saya Azimah dalam Spektra 9-12 Warnai Harimu Jam Kedua, edisi Selasa 13 Oktober 2026 bersamaan 2 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Baik, jom kita menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Daripada Mary Nanta, nyemada hai, selamat pagi DJ Azimah. Katanya selamat bertugas, semoga sihat walafiat, cerialah selalu. Panas cuaca di Kapitok katanya. Minta DJ mainkan lagu Hakikat Sebuah Cinta daripada Iklim buat hiburan keluarga tersayang. Rakan Facebook, WhatsApp, di mana jua berada. Terima kasih DJ kesayangan kami. Sama-sama, kami sayang kita jua. Terima kasih Mary Nanta dah drop komen dan juga request lagu. InsyaAllah sebentar lagi saya akan tunaikan lagu permintaan anda. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. Seterusnya peringkat kita Ujoh Chaung dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz, selamat menjalankan tugas di pagi Selasa. Cuaca cerah di sebauh pagi tu katanya. Moga sihat walafiat di pagi tu. Happy konti. Terima kasih Ujoh Chaung dah drop komen dan juga doa-doa yang baik. Doa yang sama juga kami berikan kepada kita. Amin Allahumma amin. Seterusnya Anaik Gnola. Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi katanya. Selamat ceria dan selamat bertugas menghiburkan semua pendengar steady DJ. Kita pun steady juga pendengar-pendengar Sri Aman FM. Terima kasih. Selamat bekerja juga kepada kita yang berada di pejabat kini tu, semoga dipermudahkan segala urusan. Amin Allahumma amin. Pendengar kita yang seterusnya Kawi Kurus dengan ucapan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Sri Aman FM. Spektra 9-12 mewarnai harimu, inspirasi berinformasi bertemankan DJ Azimah. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah SWT. Amin, amin Allahumma amin. Mohon DJ putarkan sebuah lagu selamat ulang tahun ke-67 tahun buat diriku sendiri, kata Kawi Kurus. Dengan lagu The Young Ones nyanyian Cliff Richard untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Stay tune Sri Aman FM. Like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. Amin Allahumma amin. Terima kasih Kawi Kurus atas ucapan dan doa ya. Doa yang sama juga dibalikkan kepada kita. Dan silap juga kami ucapkan selamat ulang tahun yang ke-67 tahun buat Kawi Kurus. Semoga dipanjangkan umur, dipermudahkan segala urusan, dikurniakan kesihatan berpanjangan, dimurahkan rezeki seluas langit, dipermudahkan segala urusan dunia akhirat dan sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Taala. Terima kasih kerana sentiasa menjadi peneman pendengar setia Sri Aman FM. InsyaAllah sebentar saja lagi saya akan tunaikan lagu permintaan anda. Just stay tuned bersama kami di Sri

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Sri Aman FM 89.5 MHz.

11:01 pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar Seri Aman FM yang tengah dengarkan Spektra 9.12 Warnai Harimu, edisi Selasa 13 Oktober 2026 bersamaan 2 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Bertemankan saya Azimah. Terima kasih kepada pendengar yang dah tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 11:08 pagi. Terima kasih banyak-banyak dan teruskan kesetiaan anda bersama kami di Seri Aman FM. Dah pun memasuki jam ketiga Spektra 9.12. Jom kita sambung lagi menyaparakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Dimulakan dengan pendengar kita David Eko. Manya-manya selamat pagi DJ Azimah. Selamat bertugas. Semoga sentiasa sihat dan murah rezeki. Thank you DJ. Sama-sama. Amin. Allahumma amin. Doa yang sama juga kepada kita David Eko. Terima kasih dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Seterusnya pendengar kita Anaik Genola, di kesempatan tu juga kata dia, kedong ingat sepa awal rasanya 17 Oktober silamat lagi khas untuk kenalan tak pernah dilupa. Selamat hari jadi untuk Kak Tu dan Irnina di mana saja berada. Semoga sihat selalu dan dipanjangkan umur. Amin. Allahumma amin. 17 Oktober tu silamat lagi hari Sabtu. Hari ulang tahun rakan kita Kak Tu dan Irnina. Doa yang sama juga kepada Kak Tu dan Irnina. Semoga setidaknya pun mendengar radio kita kali tu. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki, dipertemukan jodoh. Silamat lagi kata orang amin. Dikurniakan kesihatan berpanjangan, dipermudahkan segala urusan dunia akhirat, dimurahkan rezeki seluas langit, sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih Anait Genola atas ucapan. Semoga rakannya mendengar ucapan kita tu tadi. Amin Allahumma amin. Dan seterusnya pendengar kita Rini Sabai dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Selamat menjalankan tugas di Konti Spektra 9.12 Seri Aman FM. Cuaca di Seri cerah pagi tu. Minta mainkan lagu Zaitun Sameon, Menaruh Harapan buat hiburan semua. Sambil kita memasak mendengar lagu lama, semoga terhibur. Ya, itu dia. Apa menu kita teh Rini? Bolehlah share kot-kot, boleh jadi idea untuk kami lunch lepas Konti kat tu nak. Oh, apa-apa pun. Terima kasih Rini Sabai dan drop komen dan juga request lagu. InsyaAllah selepas tu kami akan tunaikan lagu permintaan anda. Just stay tune bersama kami di Seri Aman FM. Seterusnya pendengar kita Ujoh Chaung yang minta dimainkan lagu dari Ai, Setiamu Gugur di Mata. Katanya terima kasih DJ, sama-sama. InsyaAllah sekiranya ada kami akan mainkan. Sekiranya lagu ya si ada, kami akan mainkan juga lagu daripada penyanyi yang sama. Anang iraunya. 11:11 pagi. Jom kita berhibur dengan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita yang nak dengarkan lagu dendangan daripada Zaitun Sameon berjudul Menaruh Harapan. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu Joe Flizzo 501.

0: Eh, jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Baik, jom kita menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat ceria pagi DJ katanya. Salam pagi sahabat di Sri Aman FM, di mana jua berada. Salam ceria, bahagia pagi. Terima kasih DJ, selamat bertugas. Sama-sama, terima kasih juga kepada kita Asfian Mahyus dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Mary Nanta, nyaman dah, terima kasih DJ kesayangan, kesayangan. Lalu nak betul nak disebut saya. Kuatannya nyaman dah DJ kesayangan. Nyaman dah, terima kasih DJ kesayangan. Lagu yang kami minta DJ mainkan sekarang. Sama-sama, semoga terhibur. Hendaknya Mary Nanta. Seterusnya pergi kita Mary Uber Marty dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas cantik manis DJ Azimah, katanya ceria dan senyum-senyum selalu. Minta DJ mainkan lagu dari Paul Anka, Papa, buat hiburan untuk semua pendengar setia Seri Aman FM. Thanks, katanya. You're welcome. InsyaAllah sekiranya ada, saya akan mainkan lagu permintaan anda. Just stay tune bersama kami dari semasa ke semasa. Ujah caom untuk Nyaman dah. Sudah mendung di sebawah ni DJ, katanya. Dah mendung. Tapi si semestinya mendung ya akan menandakan hujan.

0: 99.5 MHz.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Tadi apa didengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Coba ngulang gila.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: 11.51 minit pagi, nampaknya kita dah nak sampai ke penghujung Spektra 912 warnai harimu kita hari ini. Baik, sebelum saya melabuhkan tirai untuk Spektra 912 warnai harimu hari ini, kami nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar yang dah tune bersama kami di frekuensi 89.5 MHz awal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 11.52 minit pagi. Sila lupa juga kepada pendengar-pendengar yang dah drop komen dan salam anda. Terima kasih banyak-banyak. Yang tengah bersarapan, brunch kata orang jam tok nak, 11.52 minit pagi ya. Selamat menjamu selera. Yang tengah bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat, jiwa selamat, ingatlah insan yang tersayang. Baik, insyaAllah pada pukul 12.30 hari nanti kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFMRTM Kuching. Esok insyaAllah Spektra 912 akan ditemani rakan kita DJ Amy. Jangan lupa janji temu anda dalam Spektra 912 warnai harimu esok hari. Baik, 11.53 minit pagi, saya tutupkan, labuhkan tirai Spektra 912 warnai harimu edisi Selasa 13 Oktober 2026 bersamaan 2 Jamadil Awal 1448 Hijriah dengan sebuah lagu permintaan daripada rakan kita Syahrina. Rakan sepejabat saya yang nak dengarkan lagu dendangan daripada Ungu berjudul Aku Tahu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Betong 99.5 MHz.
2: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Sukacita saya umumkan di awal ni, peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada RM16 bilion. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan jaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

hari Dato' kami naburkan berita tengah hari-hari 2, 13 hari bulan 10, 2026. Salkra ditagak dekat ngepun ke Singkang Baru. Ariatur kengguna teknologi moden serta berarti ke peluang ekonomi ke Besai Pangka. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah katur tuk berguna benar kena nambah kasil serta merik penantai pebisik ngagai rakyat ke dia buat menua pesisir. Sekumbang ke ditubuh ke 50 tahun tuk kaudah, Salkra udah mujur benar gemansang ke kira 55 ribu hektar tanah kena projek ke dipasuk 22 ribu iku orang. Nyalai agansak Salkra gambit peluang ari teknologi pemintar tiru AI, drone gau Internet of Things IoT dalam sektor kebun sawit. Kelimbah hari ke diperansang luar ke minyak bilun SAF kena nubuh ke pun penatai pemisik kebaru. Ia mansur ke Jakutuk, lebuh ke berjadi pengawak Nur Ngerami ulang tahun ke-50 pihak Salkra di Kuching. Bapak pengerami itu, ia megap bising lancar ke logo baru Salkra, lalu merit nama baru Indo pihak agensinya, Nyadi Bedara Alfred Jabu. Berbangunnya, Indo pihak Salkra di Kota Samarahan, dia tu dah diberi nama baru, ianya Menara Alfred Jabu. Namanya diberi kena ingat ke jasa Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu Numpang bak pengawak tip numbuh serta ngemansang ke agensinya. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utum madah ke yaudah berjalai ke ungkup pengawak tip cukup berguna bak penumbuh Salkra dalam tahun 1976 ke dikena ngangkat ke pemanah penghidup rakyat benua pesisir genap projek pemansang tanah. Nama barunya sudah dikemenar ke Kaunsel Awam Perintah Menua Sarawak kena 24 hari bulan 9 tu kemari. Reka bulan 6 tahun tu, 192 ikut orang dari Sarawak ke bisnis sertifikat Perasa Bersepadu atau ke UEC. Sudah diseliah kari kemayar yuran belajar dengan skim pelajar tinggi nak berbayar Sarawak FTES. Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Dato' Dr. Anwar Rapai madah ke penyampaunya mungkur 137 ikut nembiak University Teknologi Swinburne Kampus Sarawak ngau 21 ikut nembiak dari University Curtin Malaysia kelimpah dari 33 ikut nembiak University Teknologi Sarawak ngau siku agi nembiak dari College University ICATS. Orang ke bisnis tipikit UEC mega tahu diperundiang nerima bantu dari skimnya tangnya berpanggai batur kena masuk belajar gau program universiti sidaknya empu. Miri udah dikemansang kenyadi hub gas strategik kena narit orang beranak ke pukuk dalam sektor hiliran minyak gau gas. Sabit Menteri Dagang Antarabangsa Industri gau beranak ke pukuk, Dr. Malcolm Musin Lamuh madah ke inisiatifnya dipejalai ke Petroleum Sarawak Berhad hari baru plan kuing penuju gas Sarawak. Naka kedia tu dengan pipe gas, Sarawak Gas Distribution bising ada ke gas ngagai 1,362 pengguna dagang ngau 4 pengguna industri di Miri. Pengawak tiga mansang ke hubnya disandang oleh muka peluang ngagai company hari menua tu serta narit pukuk baru kelimpah hari tip muka peluang gawa. Semunjan nyadi sebengkah hari kandang menua tip bedung di perundiang endur berjalai ke inisiatif jalinan digital negara tau ke jendela fasa 2 di Sarawak. Sapit Menteri Utiliti ngau Telecommunication Dato' Liwan Lagang madah ke upis Communication ngau Multimedia Malaysia SKMM dia tu benung berarti ke tabak ting keman kena mutar ngangkat ke pemanah serta ngeremai kaki arus penyambung bakandang menuanya. Jendela fasa 2 disadang dekat dipejalai ke balabuhari timpuh suku Keterubah tahun baru tu ilak. Ia mansud ke penerantuk lebuh ke nyaut tanya Ari Kaban Kaunsel Negeri Sitak Semunjan, Aula Dris, bak sesi tanya sawut Aum Kaunsel Negeri Sarawak. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu? Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri. Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Udah lepas tu lagi peninga? Mulai ke WFM Bintulu, bawa gelar tengah hari.

Ya, peningah bertemu baru kita Pak Wak ngelah tengah hari-hari 2 Saritu 13 hari bulan 10 tahun 2026. Dia ninting hari 2 nang ya ngelah tengah hari kita bulengu kami hari YFM Bintulu. Jadi Saritu kita buleng aku Cheryl Ludan nyentuk ke pengujung program pukul 3 ngali hari tu lagi. Di tusun program nada berubah peningah pukul 12.30 tu lagi aku berengkah maca pesan berat. Udahnya pukul 12.45 kita bergulai dengan DJ Rod Ampung buat program nemu kita. Pukul 1 ngali hari kita boleh dengan DJ Flora dengan program temuan at YFM Bintulu. Udahnya bakal selama pukul 2 kita bergulai buat program kini kita Saritu. Lalu setengah jam ke penudi kita mulai pak slot interaktif kalau aku berengkah maca pesan rindu hati kita serta natai ke lagu peminta kita. Okey, kena kita ngepun ke awak ngelah tengah hari kita hari 2 hari itu. Kita berpindah ngau Siti lagu hari Jennifer Jack. Terima kasih Solo.

Ya, lagu Ari Van Kelvin Reta Bergah hujung ke jam kita dah pukul 12.23 minit tengah hari ya. Jadi mendingan tu berkongsi ke Siti Info tu lebih lagi kita ke dia di Bintulu dia tu kalai upis pemansang Bintulu dekat muka kaunter mindah kin gitu kena pembayaran cukai taksiran ba Boulevard Shopping Mall Bintulu kena 24 ngau 25 hari bulan 10 tahun 2026 tu berengkah hari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Jadi tu kena bayaran penggal kedua ke hari kemudiannya 31 hari bulan 10 tahun 2026. Okey, udah tu lagi ku maca pesan berat. Kita lagi terus berpindah ngau Siti lagu hari Jini Bilinya ditunik nuan.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

diikuti peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna

0: bulan dari pendapatan RSK, penambahan. Manakala pendapatan pengantar P-Hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Ya, kita terus macam pesan berat ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke Terubatuk, pesan pemati. Datai hari katun anak nunung, hari kesedas bilik madah ke siapa kenglalan yang indah ya. Ianya ilau anak lasa, ilau anak lasa. Tau ke indah katun, udah nadai kena 12 hari bulan 10 tahun 2026. Jam pukul 5 pagi. Jadi niang disenggai ba rumah dayang nanga sebawang Sungai Poi kena wit. Kena hari 1 12 11 10 ngau hari 2 13 hari 10 tahun 2026 serta dikubur pagi hari 3 14 hari 10 tahun 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kabam layan kengelalan yang ilau anak lasa, yang ilau anak lasa di Sungai Poi Kenawit, area Pasar Kenawit, Baram Merudik, Kabam Melayan di Pasar Miri, Salim Sibu, Majau Kenawit, Dap Kenawit ngau semua Kabam Melayan kengalan yang ilau anak lasa tu. Jadi sebarang tanya kita tak berlipun ngagai anak niang yang katun anak nunung bak lumur kusung 13 857 49 56. Yang tadi pesan pemati madah ke yang ilau anak lasa, yang ilau anak lasa udah nadai kena 12 hari 10 tahun 2026 jam pukul 5:30 pagi, lalu yang dekat di itu kena 13 hari 10 tahun 2026, lalu dikubur kena 14 hari 10 tahun 2026. Nangkan kenyak pesan ke Siti tu, pesan pemati. Datai hari engkabang anak sandum, madah ke indai sidaya, raca anak arwah, raca anak arwah. Tau ke indai suma, tau ke inik Martin, udah nadai kena 12 hari 10 tahun 2026. Bak rumah selat, nanga duat ulu muka. Niang disenggai malam 13 dengan 14 hari 10 tahun 2026. Lalu dekat dianjung, ngagai Katolik Cemetery Setiam Bintulu. Kena 15 hari 10 tahun 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kapal pelayan sepemanjai batang muka, lambir miri, lubuk antu, batang pakuah, julau, kapal pelayan di Sekuau Tamin, ngau semua kapal pelayan kenglalan yang raca anak arwah. Jadi kesitik tu pesan ngetas ulit yang mundi anak umpang dekat diintu kena 17 hari 10 tahun 2026. Lalu pengawak nguan ulit kena 16 hari 10 tahun 2026. Bak rumah anak ya, John anak asun, bak taman geluang, jalai seliriak kapit. Jadi pesan ngetas ulit niang mundi anak umpang tu dituju ngagai kabam layan di nanga benin, nanga pelagus, nanga melah, nanga kapit, nanga setapang, nanga seteluk, kabar melayan di nanga peraran, rumah tayang nanga benasut, nanga merurun julau, kabar melayan di pakan, pasar kapit ngau merurun julau, serta semua kabar melayan kenglalan yang mundi anak umpang. Jadi sebarang tanya kita atau bertanya bak lumur telepon kusung 111 933 9877, ianya ucuk niang tumpu, ianya Elister kenyang kiang anak John. Jadi ke sitik tu pesan ngetah sulit datai ari Emilia Lin anak Sidi tau ke Imi, madah ke pengawak ngetah sulit yang apa ya dituju ngagai semua kabar melayan bak siuk kandis kucing liuk batang air, ensurai batang air rumah dabai merudik, sungai arang jalai merudik, Tua rima intai anak kitlau baksan ugul atas Sri Aman. Termacau anak sambau baksan ugul asal Sri Aman. Kabar melayan di San Munggul Sri Aman, Klasien Sri Aman, Entawak Sri Aman. Ngerpuk Sri Aman. Guntung Batu Lintang Sri Aman, Sungai Kiruh Ngkelili, Terma Abil, Tinting Lalang Lubuk Antu. Kabar melayan di Nyemungan Lubuk Antu. Tuai rumah Juliana Anak Tarang Sungai Mulia Suai Nia. Temengguang Boniface Anak Bada Sungai Ensengah Batu Nia. Tuai rumah Johnson Seluai, Tuai rumah Antau Seluai, Tuai rumah Awiang Semuruk. Tuai rumah Usan Nanga Malai Suai Sebatuk. Tuai rumah Mawan Sukung Lambir. Tuai rumah Henry Elon Senunuk Ulu Pakuk. Tuai rumah Umbat Ambu Serudit E. Tuai rumah Resli Ujiah Serudit B. Tuai rumah Tenggi Lubau Asal. Tuai rumah Gindu Anak Malang, Lubau Baru ngau semua kaban belayan. Di Batang Paku ngau Batang Anyut serta semua kaban belayan. Di Seruai Sepawah ngau di Batang Mulia ngau Batang Suai. Lalu ngagai semua kaban belayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kuching, Brunei. Limbang, Labuan, Kota Kinabalu ngau ke Ngelala Niang tu. Jadi, nur muai ulit bak rumah Niang Sidi Anak Ali. Bak lorong 4, lot 5098, Interhill Park, Jalai Bakam, Miri. Lalu atur pengawak nguan ulit kena 16 hari bulan 10 tahun 2026. Yang hari 5 serta muai ulit kena 17 hari bulan 10 tahun 2026. Hari 6 jam pukul 10 pagi. Penerang kesilia kita atau bertanya bak Emilia Sidi atau ke Imi. Bak nomor 014-394-6057. Lalu ke sidik tu pesan ke nangkan ketuk, pesan pemati hari banyang anak renggi madah kapai ya. Renggi anak ungkiang tau ke untiang. Renggi anak ungkiang tau ke untiang udah nadai. Lalu pesan dituju ngagai semua kaban belayan bak Lalang, Tinting Lalang, San Panjai, San Pandak, Batu Bebini, Empit, Buluk, Jangkul, Sermat, Suah, Sayat, Bukit Tungku, Kelampo, Nangga Kumpang, Kabar Melayan di Rasau, Kumpang Langgir, Kumpang Pawah Dua Buah Panjai, Kabar Melayan di Danau, Kandis, Kabar Melayan di Sebangki Dua Buah Panjai, Selidung Ulu, Selidung Ilik, Kabar Melayan di Merbuang, Sungai Menuang, Merio, Lima Buah Rumah Panjai, Liwak, Stuga, Marut Atas, Marut Baruah, Sungai Keruah, San, Lima Buah Rumah Panjai, Merakai, Tiga Buah Rumah Panjai, serta Kabar Melayan di Entulang, Satap, Miri, Ngau Kuching. Lalu Niang disenggai malam hari dua, ianya malam tu, lalu dikubur kena 14 hari bulan 10. Jadi penerang kesiliak kita tahu bertanya ngagai Baning Anak Renggi bak lumur 013-711-3522. Lalu kita dipinta datai ngagai rumah bukung kelili Tuan Rumah Maxtin Insum. Lalu ke penudi tu pesan pemati datai hari Antai anak jenang tau ke ini bibi, madah ke bandang anak latit tau ke apa bibi. Udah nadai kena 11 hari bulan 10 tahun 2026. Lalu niang bandang anak latit kat dintu bala mayuh malam hari 2, 13 hari bulan 10 tahun 2026. Bak rumah bandang anak latit panjang baruh roban lalu dikubur pagi hari 3. 14 hari bulan 10 tahun 2026 bak pendam Christian Panjang. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan di tuai rumah Geraman Serumah, bak Uung Limat Kabuk Krian, Senulau dua buah rumah, Ensawak dua buah rumah, Tekurap tiga buah rumah, kaban belayan bak Uung Besi dua buah rumah, Babang empat buah rumah, Kerangan Rusak Krian, Ulu Pakan Sidak Runai Menyadi bak Tanjung Taruh Belengian, Empayang Kabung dua buah rumah, Belintang Empawang Sedak Janggu Sebilik bak Pelasu, Aliat Kabung Jelupang dua buah rumah, Sedih Ruban Ngau Semua Kabam Layan Ke Ngelala. ni yang bandang anak latih tau ke apa bibi tau ke laki antai anak jenang. Kita dipinta datai ngagai rumah bandang anak latih panjang baru roban lalu mayangin tu niang 13/10 tahun 2026 lalu ngubur ke niang kena 14/10 tahun 2026 ianya hari 3. Lalu penerang kesilia kita atau bertanya ngagai didek bak lumur kusung 11616168897. Jadi ya tadi pesan ke bisik diterima kami. Udah tu lagi kita bergulai ngau di Jerut Ampung bak program nemu kita tang sebenarnya kita lagi berperindang ngau siti lagu sebelum kita mendiang ke program nemu kita.

Ya, selamat tengah hari peningah. Jadi kita bertemu, bergulai baru nemu kita. Nemu kita nang ya nintiang hari dua bawa ngelah tengah hari YFM Pintulu. Jadi ke sekali itu peningah bawa nemu kita. Aku dekat berkongsi ke sitik perkara, sitik berita. Ukai berkawal dengan ulah temensia, ukai berkawal dengan pemakai, ukai berkawal dengan jelu, ukai berkawal dengan pengerinduk penyayang. Tang tu berkawal dengan kata kenyebutnya dunia, menua, sitik-sitik menua, gaya-gaya sitik menua. Ya? Jadi, bak tau kau taika di tempat petara. Kita ini boleh ngakak dekatnya, kita ini mekak nak boleh nagang hari kenyadi. Ya? Nyalai bak siti nur bak menua Venezuela. Jadi dikelala ngau nama menua Katumbo. Menuanya suah amat dipangka nitar. Ya, nyalai berita kita ke sekali itu nemu kita. Bak nemu kita ianya berkawal ngau nitar. Tau ke kilat. Bisik nyebut nitar, bisik nyebut kilat. Ya. Jadi enti bak menua kita peningah. Nanti bisi nitar atau ke bisi kilat nunjuk ke hari ke hujan ke kudi biau balai. Tang bakat tumbo nak kudi nak hujan panari tetap meh bisi nitar atau ke kilat tu nyadi. Lalu penyelai ya dalam setahun nitar nyadi bak menua katumbo antara 140 hari ngakai 160 hari. Hari 360 hari dalam setahun. Nyau ke setengah hari penyampau hari dalam setahun endang alai nitar atau kekilatnya nyadi bak menua katumbo. Jadi itu tingucuang ke menua katumbo dipilih ditetap ke nyadi induk menua nitar dunia. Dunianya ya, endang amat ke laban. Nyau ke 140 atau ke 160 hari nitar nyadi. Semina ke semak jakuk endak nyadi tiap hari ini tiang hari ya. Jadi katumbo ngembuan penglebih bak tanah, bukit, lebak, sungai, utai tumbuh ngau megak pengangat serta penyelap menua, tindak sama ngau menua bukai bak dunia. Jadi landscape menua, tau ke rampak menua katumbo ti bansanya, ti bisik berbeda kena ngujuang ke katumbo mudah nur nitar nyadi. Jadi ukai orang ti milih katumbo nyadi sitik menua di pangkak nitar belama. Ukai mensia ti ngasuh ti milih menua katumbo nya tadi ngin. Asuh nitar mangkak bak menua katumbo ukai bekenya ukai mensia. Tang me peninga nitar kemangkak mancar menua katumbo nya tadi. Nyak me disebut nyadi hari kita nginjau jakum Melayu. Hari nyadi hari ketegal fenomena alam teka berpunca hari gaya menua rampak menua kat tumbo nyempo ya. Jadi nitar ternyadi bak menua kat tumbo tu ukainya sejam dua jam. Tang mangai ngagai tujuh ngagai lapan jam pengelama. Hujan nak hujan tetap nitar bisi mancar bisi mangkok menuanya dia. Nyalai tujuh ke lapan jamnya peninga. Sukat yudah kak berjarit hari. Nanti dua hari, tiga hari. Dua hari, tiga hari nyak meh. Tujuh ke lapan jam dalam sehari. Menua katumbon tadi. Kena nitar belama ya. Jadi nak milih siang atau ke malam. Maya nitar kenyadi. Lelak ni dengan nitar. Sedap buat menuanya kestup kestak aja munyi. Nanti nak ingar nak ngawak peninga. Tang meh ingar amat ya. Nyalai orang ti landik. Ti pandai berkawal ngau gaya hari. Bekaul ngau kaya langit, bekaul ngau dunia luar, bala sidak saintis, yang kaum pemansik ari NASA, taukah National Aeronautics and Space Administration, sidak bisik jalai ke pansik, bekaul ngau nitar katumbo tu ya. Nyalai hasil pansik nunjuk ke pemadu mimit pan nitar tinyadi dalam setahun, bermenuanya ianya 250 kali per kilometer persegi. Sukat tu peninga perhati ke kita. Per kilometer persegi sukat ya. Ianya sukat basitik-sitik nur ketika dipangkak nitar. Sukat ngena
per kilometer persegi. Pemesai ngup manjai indurnya 1 kilometer, pemesai 1 kilometer pemanjai basiti indurnya kedikumai per kilometer persegi. Nyalai basiti indurnya 250 kali setahun. Basiti-siti indur. Contoh ya bah, buat pasar Bintulu tu, pemesai ya 1 kilometer persegi. Dia emancar 250 kali setahun. Bedau bendun luar buka itu ngak ke Sungai Pelan, itu ngak ke Tanjung Batu. Bekenyaknya tadi peningang. Nyalai, nanti ditambah ngak bendun luar buka yang tadi. Dia ada penyampau setahun kira 1.6 juta kali. Nitar mancar mangkoknya di bermenua kat tumbo. Nyalai pansik mega netap ke kebuah nitar suah nyadi bakat tumbo laban suhu atau ke pengangat atau ke penyelap ari ari tasik pengangat ari ari tasik Karibia dipuput angin nucu ngakai bukit-bukit bermenua kat tumbo bukit selat dienti tinggi peninga serta semampai celap. Nyalai pengangat ari tasik Karibia bertemu atau ke besar tuap ngau penyelap ari ari bukit hasil ya nitar pan ayan to kenyadi ya. Lalu sigi patut ga peninga katumbo nerima Guinness World Record yang menua TBC nitarnya di pemaduk mayuh dalam setahun. Lalu maya malam ba katumbo baka siang meh terang di pancar nitar lalu ngerinduk ke mata ti medak rindang kita medak nanti malam nyau baka medak spotlight mancar ngias langit menua akat tumbo. Tajak manah di pedak maya malam peninga tang mai pemedis mai penusah megak ngagai sidak bermenua kat tumbo. Mayuh orang bakat tumbo mati tau ke nadai ketegal kena pangkak nitar. Lalu lebih 20,000 ikut orang ti ngemeran ke pengawak berikan kelebih agi sidak tu diau semak ngonanga sungai kat tumbo. Sidak mayuh putus penatai pemisik laban nak uleh nurun berikan ke tegal nitar tinya di belama ya. Kebuah pihak siti nur ti suah nur nitarnya di bakar ti dikerinduk nitar mendurnya ianya sungai ketumbo. Lalu sungai ketumbo bergelombang tinggi belama kena pangkak nitar. Ruah gat sidak peninga sidak keberikan dia nak uleh nurun berikan sidaknya kurang ari nur berikan. Lalu nanti nitar tadi peninga mangkok sungai. Lalu ngaran nikan dok gengawa. Bisik gak hasil sidak ya. Sidak semina ngumpul aja. Tang meh nitar dulu agi nangkap. Mancar ngembal kurang ti berikan. Sapa kok pare pri nip ya. Nyalai. Udah nemu kita peninga. Jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mua tampak perencing tucum ketawa berari. Aku ngelengkak kenemu kita ngau lagu Ambai di Entigi Sungai Ari Ibau.

Ya, ngau lagunya tadi ngujung ke jam kita dia tu pukul 1 ngalih hari. Okey, munyik aku buat tusun program tadi dia pukul 1 kita bergulang ngau DJ Flora ba segmen temuai at YFM Bintulu. Jadi kita terus mendiang ke randau ya bergulang ngau temuai ke minggu tu.

0: Yang dulu merisa mengali hari ngagai peninga bakal selama entik jam kedua ngelah tengah hari YFM Bintulu. Mai kita mulai ngah kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tok ya. Jadi temuai ko sari tok tau ke minggu tok inya Puan Madeline Susi anak sumping inya sikok juru pulih perubatan cara kerja area klinik pengerai Bintulu. Lalu ke penatai Puan Madeline nama berita nuan sari tok.
1: Oh salah nak soalannya saja. Nanti dapat tu sari tu batu arengau.
0: Oh batu arengau. Oh, laban gawak ba klinik. Yang mai ga berubat eh.
1: Iya.
0: Oh, nak berani ko ngasuh makan ubat labannya tadi. Munya kurang labo tu orang hari klinik tu deh. Nanti berani ngasuh makan ubat nemu sida ene peninga. Aku pernah ya lama aku tu nak bertemu ngau Puan Madeline tu. Asai ko tahun tu baru bertemu tu ah.
1: Oh, iya baru tahun tu last tahun ni kemarin bulan 10 anak ya, salah.
0: Bulan 10. Tahu sebut setahun tu nak bertemu nah. Oh okey. Ha berkena dini tu ngintu setahun tu nak bertemu.
1: Lagi tu gerundingnya dia.
0: Lagi gerundingnya alah bisi perkara ke dekat dikunci ke Puan Madeline ke ngali hari tu. Minta nuan nyebut nama perkara ke dekat dikunci ke nuan sari tu.
1: Jadi sari tu DJ aku kau berkunci mimin ngau semua bala peninga lalu ngau DJ polah mengenai kami po tema sambutan hari terapi cara kerja sedunia tahun 2026 ianya Participation Matters.
0: Jadi engkau bala peninga ke bisik mendiang ketua ke ngali hari tu dekat nemu nama tujuh kita milih tajuknya tadi tau ke perkaranya.
1: Okey, hari pandangan tau ke perspektif terapi cara kerja Participation Matters tu retianya kita itu tadi meri peluang agak genap ikut mensia ngambil kuliah sama belak lah sama serta ngerja pengawak TBC reti serta penting tau ke berguna dalam penghidup sidak berhari-hari ya. Pengawak tau ke aktivitinya tadi nyengkawang pengawak ngintu dirimpau belajar, gawak, ngerja pengawak jadi kerindau, enggak pengawak bergulai, enggak orang bukai dalam sitik-sitik komuniti. Taukah disebut kita masyarakat, taukah raban bangsa, kebisik bersekeliling kita. Participation matter tau ah, ia sitik ari aspekti berguna dalam terapi cara kerja. Laban matlamat tau ketujuh terapi cara kerja tau, ukai semina dekat nulung ningkat kepengelan dia. Ari segi fizikal, taukah rundiang. Tang tajak pihak terapi cara kerja tu megak nulung sidau ambil uliah sama terlibat sama ngagak pengawak lah maya ngagak aktiviti tak ke pengawak temeri reti dalam penghidup sidau ayah DJ.
0: Kira mai reti ke besar tu tadi ni Participation Matters tu tadi ni Puan Madeline jadi dekat nemu tu nama guna ya tu tadi ni engkau empain tu letak ke didinga bala peninga tu ke ngali hari tu minta nuan berkunci kenyang ngambil orang bak luar tu tadi nemu ngau silik lagi nama kepentingan ya Participation Matters tu tadi.
1: Okey DJ, ya bakal tahu kesatuan te sidak ke engkau terapi cara kerjanya uliah sama ngagak, sama terlibat, sama serta engkau bergagak ke terapi. Participate lah kau kita sama bela ngagak pengawaknya.
0: Ngambil bagi.
1: Ngambil bagi. Sidak akan lebih ngasai puas, engkau lebih mudah dekat ngagak pengawak sidak. Laban sidak yang tak perlu bertuai ke orang bukai. Sidak yang dekat uliah ngagak pengawak, ngintau diri empau, nitiah ke kemampuan dan keperluan sidak ya. Kedua pula, ia boleh menggalakkan inklusiviti ko kita. Artinya nak tinggal tak kena dilak ke pihak ajak lah. Laban tiap ikut hari kita bisi hak ngambil bagi dalam pengawak ruang bilik sekolah ngau komuniti lalu nada di kelawang ke Tegal kita itu tadi bisi timpang pendiam.
0: Tajak pe kita bisi pengurang ba tubuh kita ini.
1: Iya
0: betul. Tang kita boleh munyi kenuan tadi boleh bergulai ngau mensia mayu tak keraban komuniti.
1: Iya.
0: Ba semua pengawak ni.
1: Lalu ketiga, apabila sidak tu tadi sama serta sama belak ngerja pengawaknya tadi, tadi kerinduk sidak ya, kualiti penghidup sidak dekat bertambah mana hagi lah. Penglantang emosi sidak ya, pengharap ke hati diri, engkau pemuas hati, mayang adu pengawaknya dekat bisik beda yang ngau kesebedau tu.
0: Oleh mere banyak contoh kini berkeni beda yang berkeni.
1: Okey. Mm. Bahkan ti orang ke kena seteruak na. Sidak ya baru mula kena seteruak. Nak nemu berkeni cara ke ngurus diri empau, nak boleh angkat, nak cukup kering. Jadi kami terapi cara kerja tu tadi mantau sidak yang ambil ke sidak terlibat. Nak sidak yang harap kurang kengibuan sidak ya. Bakal contoh sidak ya benda paling mudah, benda paling penting lah makai. Nanti orang nyuap kita berkena asai.
0: Oh, kita nyong asai kita itu ngenusah orang kadang nih.
1: Iya, betul. Jadi bila sidak yang pun terlibat, kami akan membantu lah, membantu sidak yang berkena kak ngasuh, berkena kak nulung sidak yang ambil, sidak yang uliah terlibat melakukan aktiviti makainya tadi tanpa perlu dibantu orang lain.
0: Reti
1: ya, reti penyertaannya lah.
0: Sidaknya nak nyo nak nganda kurang buka ya gi menya tadi nak uliah ngerjanya kediri.
1: Iya, betul.
0: Okey.
1: Okey, ya keempat pula, bila bisik penyertaan atau ke penglibatan tu atau ke kenama ke ayat bahasa Iban tadinya dia
0: ngambil bagi.
1: Ngambil bagi. Kami sebagai terapis uliah ngelala atau kemantau ngubah dari segi persekitaran. Baka contoh jamban. Nanti bakal ngena kerusi roda pedih samai ke tamak ke jamban. Bagaimana cara ya ke ngena kerusi roda ya untuk tamak ke jamban. So kami boleh mantau dari seginya lah, mengubah persekitaran ya. Mungkin taya nak boleh nurun dari step jambannya tadi, kita boleh ngubah ngurang ke step, ngau nambah curbs lah. Curbsnya bakal utai ke penurun kok kita nya ngambil ke tayonya nak tersangkut. Makanya udahnya ngubah perengkau ke dikena bakal sudau. Untuk bakal orang seteruak nak uliah megai sudau minggu ke jari ke megai sudau, mungkin kita boleh agak sudauknya bingku.
0: Banyak cara ke diajar kita ngagai sidak ya, lah.
1: Ngambil ke sidak ya boleh ngambil bagaimana dalam pengawaknya tadi.
0: Okey.
1: Udahnya cara pengawak, cara sidak yang agak pengawak bakal contoh ya indai-indai ya ke bisa pedias jari nak uliah tu ngenggam utai. So kami tu tadi uliah mantuk sidak lah ngajar bakal ni cara ngambil ke sidak ya boleh berapai kebalan ya sidak tanpa sidak yang ngasai pedias nak lelak.
0: Bisa kini boleh berkongsi ke ni cara ya.
1: Maka contoh ya, maka berapa aduh pedis amai kat mutu ngena dukau ngena lunggau kita nya main amat kada pagai na. So kami kadang-kadang kami suggest lah mencadangkan ngagai bala indah-indah itu tadi guluang ke ngena kain lap ngambil ke pemegainya besar ya gai jadi genggam yang tak perlu so pedias jarinya tadi bisa uliah kurang mimin kenya ya. Udahnya tadi ngubah penelebok penelebok tu tadi rutin lah. Contoh ya bakal orang kesuka berkebun dia punggung tapi rindu amat berkebun berkenai ke ngubah rutin sidak ya ke selalu betunggi-tunggi yang kan kita bedak bagi orang tua itu tadi nanti sidak berkebun kudai mudah amat sidak betunggi yang kudai. Kan ni kan ubah penelebak
0: duduk ngambil kesidaknya nak pada punggung lagi pada patung lagi
1: ya rutin tadi tu tadi telebak nama nama berkebun alu tu tunggi-tunggi yang hari kita tunggi yang tadi kita boleh duduk entap ambil ke bala tikai.
0: Mayu cara ke boleh diajar dipadah ke kita ni kena ngurang kage pemedis ke diasai ke sida. Mayu lah ne.
1: Mayu cara.
0: Okey. Lagi bisik kebukai kini?
1: Nyak ajak meh aku rasa yang sangat membantu nama penting ya penyertaan tu tadi lah.
0: Tanya kebukai ku ngagai nuan minta nuan meri contoh nanti dalam jakum Melayu ya tadi contoh aplikasi ya ba pengawak kita ke terapi cara kerja tu tadi.
1: Contoh aplikasi sebenarnya tu tadi udah ada terang ke dulu tadi.
0: Udah nambah ke
1: contoh bukai lah anak TBC autism sidak ya ke sekolah kau sidak menggunakan strategi kebakar disebut orang strategi sensory engkau bantuan visual ambil kau uliah engkau lah dalam aktiviti buat kelasnya
0: nama ke sensorynya engkau bala peninga engkau bisik baru ninga kini tak ke kat nama ngasih lihat kaya
1: okey bakar yang autism tu kadang-kadang bisik sekedarnya tadi suka amai ngusik jari so bila ya kelalu ngusik jari yang tak boleh fokus yang engkau tak bukai jadi mungkin kita boleh mereka fidget toys teacher toys tu baka mainan kena pegai kita nyek-nyek tekan-tekannya dah. Daripada ngusak jari ya kusung sebila kita merik fidget toy, ia tetap gak menggerakkan jari ya, tetapi ia ndak perlu menggerakkan yang gak sangat-sangat besar pergerakannya dah. Sebab kelas bila bisi fidget toysnya ia boleh fokus bila cikgu yang ajar. Bukan ya semestinya baka kita perlu menghentikan sensorianya badau dek ngusak jari ndak. So kita boleh membantu ya
0: mengurang ke
1: gangguannya tadi lah. Bakanya ya. Bakal nanti bantuan visual tu gambar. Ya nak mau berjaku ya boleh nunjuk nak gambar. Adanya orang kekena seteruaknya tadi bakanya tadi lah teknik-teknik kekak diguna ngambil kesesuai kena sidak ya ngintu diri ya. Makan mandi, masuk ke baju, makai ke diri kena. Nanti orang tuanya tadi munyinya tadi lah sidak kesuka berkebun apa semuanya.
0: Okey, mana ganyak tadi ni? Kira mereka penerang ngambil ke orang kedai luarnya tadi nemu nama pengawak kita tu tadi berkeni kita mantuk si dah itu tadi na. Jadi tu dekat nemu tu kawal ya tau ke disebut hubungan kelebih lagi bak pengawak kita tu tadi OT-nya minta nuan berkongsi ke kawal tau ke hubungannya tadi puan Madeline.
1: Dalam terapi cara kerja na DJ kawal antara individu person ko kami tu tadi activity occupation engkau persekitaran ianya environment nya adalah sangat-sangat penting
0: berguna amat
1: sangat berguna amat ya. Hari nemu tanggung pengawal kuliah digagau minat utai diguna engkau persekitaran individunya medak semuanya kami uliah mantuk ngatur lah nama intervensi atau karawatan tik nyukung penyertaan sidak tu tadi mayang agak sitik-sitik tanggung pengawang.
0: Iya, ngambil ke sidak ya. Kira ngasuh sidak ya tu tadi berdikari menya tadi ngerjau pengawaknya ke diri. Kita boleh mantuk sidak yang ngau. Mayang macam cara ni lepas setiap sikoknya tadi nak sebakar nak pihak ya.
1: Iya betul. Tajak nak lain-lain orang lain-lain masalah ya.
0: Tajak pihak sebakar menya kedua tadi ya kena stroke. Bapak kongkan nak sebakar kini sikok atau sikoknya
1: ya,
0: bisik bekenya ni?
1: Iya bekenya bisik kibak bisik kanan bisik kena boleh berjakuk macam-macam lah.
0: Okey. Jadi ya tua pun dah datang bapak pengucur randau tua kengali hari tau jadi nama jakuk ke dekat di tinggal kenuan tu Puan Madeline lebih lagi kena tua nyimpul randau tua bakal kengali hari tau.
1: Bapak pengujung cerita tu nanti je.
0: Ya, bukan lagu je. Mesti pengujung tau ke ukai pengerindok aja ke kadang. Ada ngujung ke aneh. Okey, terus ke dia. Apa yang minta ni?
1: Jadi, ya berketuk lah. Satu ayat English ku kak share.
0: Okay.
1: Participation matters because life is more than performing tasks. It is about being involved in the activities that give life meanings. So, arti ya, dalam mulai kerja kewiban, penyertaan atau kepenglibatannya penting lah ban penghidup ukai seminak pasal boleh ngerja sitik tanggung pengawal aja. Tang megak pasal peluang kena sama serta sama ngambil bagi, maya ngagak pengawal ti marik reti ti besai ngagai sidak ya. Identiti sidak ya, penghidup ti berdikari ke derempau, ngau pemuas ati uliah sama belak menyumbang tau ke marik bagi dalam komuniti. Ketegalnya, pemuja terapi cara kerja tu tadi, ukai seminak diukur hari peningkat ke uliah fizikal tau ke pemikiran no. Tambah ga ia berapa mayu ah individunya tadi kita itu tadi uliah pulai ngerja pengawak sehari-hari ngau uliah puas ati lah.
0: Mbak sidak yang ngerja pengawak tu tadi yeah, ne ngamik ke sidak ya nak ngasai di kelawang ke tajak pun sidak ya
1: bisik penimpang
0: bisik penangguh bak fizikal sidak kini ne cukup mana penerang kau dah dikunci kenuan atau puan Madeline ngarap ke bisik menyekurang topik kebukai agila berkawal ngau lebih lagi kita tu mayu lah pengawak kita tu kebenaran ne boleh berkunci agi menyekurang cabang-cabang bukai ya.
1: Kami tu pemulihan cara kerja atau terapi cara kerja tu sebenarnya sangat luas lah. Ya merangkumi ari dalam perut sampailah ke dalam kubur. Hanya ke nyamai disebutlah laban nama hal ku madah ke dalam kubur. Laban kita bila kita udah nadai, kita bisik gak bala anak ke ditinggal. Bala laki, bala bini. Orang ke ditinggal kita, orangnya pun memerlukan terapi. Inti sedak yang nak uliah beradaptasi. Nyak contoh lah. Bahkan di dalam perutnya tadi indah ya. Bahkan ni cara ku kan ada kan ya. Apa semua. Apa bantuan dari segi emosi. Bahkan ni cara ya ke ngerja pengawak lebih maya berat ngandung kan ya. Semuanya lah.
0: Ya, cukup mana pengawak kita tahu ni jurupulih perubatan cara kerjanya buat ya. Okey, jadi yang harap ke semua penerang ke dikunci ke Puan Madeline ke ngali hari tok peninga. Tentunya oleh ngirik pemberhati-hati ke kita, nambah kagi penemu kita berkawan dengan perkara aku dah dikunci ke ya. Jadi sekali lagi mari terima kasih mayuh dengan wana Puan Madeline bertemu baru hari ke bukai lah, okey.
1: Okey, terima kasih DJ.
0: Oh, sama-sama. Jadi peninga nyanakak mai kita bergulai dengan kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu. Selamat ngali hari ngagai semua.

dari Raban Lemambang Lemai, penguji ngujung kejam kita ada tok pukul 1.22 minit ngali hari. Agi guling aku DJ Sharon hanya untuk ke pengujung program tu lagi. Jadi tu peningah Siti info berkawal ngau program tak katur pengawak ke deka di pejalai ke hari 6 tu ialah 17 hari bulan 10. Ianya diatur sida hari upis nembiak lumbak ngomayan bagi menua Bintulu ianya senam robik Malaysia aktif komuniti tikas Bintulu jam pukul 8 pagi ba Dewan Suara Bintulu. Jadi ngagai kita ke dekat ngau ngambil bagi ba senam robik Malaysia aktif at komuniti peringkat bahagian Bintulu. Adiak kita tahu ngelawa page rasmi Facebook Pejabat Belia dan Sukan bahagian Bintulu. Udahnya kita tahu scan QR kena ngeregister leban. Udah kita ngeregister habis pengawak tu ilak. Adiak bisik sijil HSN 2026 kedekat diberi ngagai kita ke bisik ngeregister. Kelimparinya megak bisik lucky draw tau ke cabut tiket bertuah lebuah mayanya ilak. Nak berkawal ngau sebekah program ianya senam robik Malaysia aktif at community tikas Pelilih Bintulu. Biar mega berserimbang.

Indo. Lalu penerang kesidiak kita boleh buka, bertanya Pak Encik Yusof Pak Lumur 013-890-9167 ianya Hari Persatuan Berbasikal Bintulu. Nya sekedar hari atur pengawak nyerumbak Hari Sukan Negara 2026. Jadi kita terus berpindah dengan ngau Siti lagu Ari Anderson ngalai keran kenuan dituju ke ngagai menjadi ku Lena, Miss Lena ke Ari unit terapi cara kerja klinik pengerai Bintulu dituju ke ngagai bala ibu-ibu ya di Stapang ko ya. Okey, kita terus berpindah ngau lagu tu.

0: pintu Minti yang hari dua. Pukul 12.30 hari nyentuh pukul 3 dini hari.
1: Belanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

dia megak peningah, ha, kena 18 hari bulan 10 tu megak peningah. Dia pekit Muay Thai Piala Premier Sarawak dekat diatur ba Naim Street Mall Paragon, kena 16 ngagi 18 tu kebenar ya. Bulan 10 lah. Jadi Bintulu dekatnya di tuai rumah pekit Muay Thai Piala Premier Sarawak 2026 edition ke-10. Tentu ya tu berita mana ngagi sidak kerinduk ba pengawak lumba ngomain Muay Thai. Kita sama datai nyukung pengawak tu datai ngagi palan ke dipada punya tadi 16 ngagi 18 11 10 pekit Muay Thai Piala Premier Sarawak. Agi terus berperinan kita ingau lagu Ari Heli Baduk Kirwa.

0: Pahlawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahwa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6.

Ya, lagu Ari Melissa Francis, Penglinduk Tua. Mai kita ingat ke jam pukul 1.54 minit ngalih hari. Jadi pukul 2 lagi kita boleh buat program Kini Kita Sarito. Terima kasih ngagai Lucy Mentali ke Benung Medak kita live buat Facebook. Juan Layung, Roy Kuang, Patrick Watson Mando, Rachel Merikan, terima kasih halaban sudah boleh tengok kita ba live Facebook RTM Bintulu. Kita mengka oleh mendiang ke kami dengan radio ba frekuensi handur kita empu dia. Pian mengka RTM klik nanti bisi tipun kita tahu download ngena Android ngau iOS. Pian mengka ngena portal radio RTM. Kayaknya cara kena kita mendiang ke kami 24 jam sehari. Okay, kita terus berperindang. Pukul 2 lagi menyukaku kita nyingkang agai program Kini Kita Sarito, lagu Ari Mary Camilla, Tujuh Mimpi.

Ya, peningah, bertemu baru kita buat program Kini Kita Saritu buat episod ke-41, peningah. Kini Kita Saritu, jadi Saritu aku mai kita raun jalai ngagai kandang menua di Kuching Waterfront. Ha, semak-semaknya. Yang kami bagi orang dekat rindu, pergi medak Sungai Sarawak, bangunan lama, Square Tower, tau ke bangunan bersejarah Tingias Kandang Negeri Kuching, tang, bak tengah-tengah kandang dur ke bersejarahnya berdiri, sitik bangunan kebenar ya, kengembuan kawul ti rapat benar ngau sejarah perintah Sarawak, ianya rumah kot lama, tau ke kot lama Kuching, Old Court House. Dia tu bangunan tu uli dipedak bak tengah pasar Kuching, ianya bak tebing air dia. Bisik dipedak, diias ngau seni bina lama, tiang besai, beranda ngau narajam ti mudah dikelala. Tajap ya, lebih 100 tahun ke udah, kandang menua tu nyadi siti ari palan ke pemaduk buguna dalam pengawak ngatur menua Sarawak. Rumah kot lama tu peningah udah tembuk digagak dalam tahun 1874 maya perintah Raja Kedua Sarawak ianya Charles Broke. Pengunan tu ukai digagak seminaknya di kot ajak, ia digagaknya di kompleks pentadbiran ti endur mayu macam pengawak perintah bak baru siti kandang dur. Kebenar ya, sejarah institution court bak palan tu ianya berengkah dulu lagi arinya. Dalam tahun 1847, bisik bangunan kayu dua ringkat bandur kesama, bangunan tu asalnya digagak siku induk misi Lutheran kebenama Rupi ngambil ke nyadi sekolah. Tajap ya, sekolahnya nak uliah lagi diterus ke sepengudah Rupi pulai ke Jerman. Udahnya bangunannya diambil sida Raja James Brooke, lalu bilik-bilik ti asalnya diperambu, nyadi kelas, udah ditukar, nyadi kot, ndur ngatur pengawak atur ti lurus di pejalai ke. Perkara ti narit ati, bak renggat tumu perintah Brooke, pengawak dagang istana megak di pejalai ke bak palan pengentap pendiau raja, di diatuk, dikelala kitai ngau nama istana negeri. Udahnya, lebuah Dr. Francis Thomas McDougall datai di Sarawak dalam tahun 1848. Ia ngau sedas bilik megak diau bak bagi atas penggunanya seraya ke ngantik rumah Bishop tembuk digagak. Siti ari episod ke pemaduk dramatik dalam sejarah tumu kandang menua rumah kot lama nyadi dalam tahun 1857. Mayanya bisik penyarut ti dikelala ngau nama penyarut komunis Cina Bau antara 18 ngagai 21 Harbulan 2 tahun 1857. Seraban betuai ke Liu Shanbang mujur ngerampas Kuching. Lalu hadituk mehendur cerita rumah kot lama nyadi lebih narit hati. Liu Shanbang diriput ke tamak ngagai bangunan kot, lalu nganti penuduk ya bak kerusi raja. Uji nikal pulai kita ngagai jeman mayanya peningah. Siti bangunan ti patut nyadi ke lambang pentadbiran ngau pengurus perintah Brook ngenyit labuh ngagai jari raban penyarut. Liu Shanbang lalu ngasuh bala Brook ngadap ngagaya, lalu ngeriput pasal gaya sepiak Brook. Penuh satu manang ke pengunan kotnya ukai semina endur orang datai mutar kelaya aja. Ia megak nyadi ke lambang kuasa perintah. Sapa kenguasa pusat pentadbiran kot ngau penuduk perintah mayanya bakal kenguasa sebagi ari jantung negeri Kuching. Udah penusahnya nyadi pengujungnya bangunan kot lamanya direrak dalam tahun 1858 ketegal atur Charles Brooke. Berapa tahun udahnya Charles Brooke puh nyadi Raja Kedua Sarawak dalam tahun 1868. Lalu mayanya ia megai menuanya meh penemu dekat ngagak penggunaan perintah di jauh besar lagi di Perambu. Penggunaan barunya ukai semina ungkup kot aja.
Ya, merambu dekat ngagak berapa itik megak upis perintah dalam siti kompleks. Lalu pengawak perengkah ngagak dalam tahun 1868 serta berguna ke timpuh dalam 7 tahun nembuk ke pengawaknya. Sebagai ketegas untuk kerban dikena ngagak rumahnya. Kepenuh dia kena 3/6 tahun 1874 rumah kot barunya dibuka ngau resmi oleh Kapten W.H. Rodway. Maya yang kenyadi pemangku residen Sarawak serta pengerami berjadi pengawaknya ukai perkara tikmit. Ia disempulang ngau pengawak berbaris Raban Sarawak Rangers Lingit Kucing lengkap ngau band serta pengawak nyaga basa. Hari bulan yang megak berserimbai ngau hari pengada Raja Kedua ianya Raja Charles Brooke. Ngau ya, ada meh siti bangunan ti udahnya nyadi siti hari pembunan ti pemaduk berguna dalam sejarah pentadbiran Sarawak. Siti utai ti narit ati pasar rumah kot lama. Ianya nama ya engkanya ngasuh kita yang ngumbai bangunan tu seminak dikena ungkup ngagak perkara kot aja. Kebenarnya ukai berkenyak peningah rumah kot lama siti hari palan pentadbiran besar Sarawak Maya Jeman Brook. Itu meh endur bermacam pengawak perintah diatur. Tuk nyengkaum kot, upis perintah ngau perkara pentadbiran, sumber rasmi hari pentadbiran Pelilih Kucing Madaka, dalam tahun 1874, bangunan rumah kot megak endur upis residen upis ngelak perintah. Sumber bukan megak mengerikut ke kandang nur tuk kalak nur mayuh macam upis perintah maka upis kot, upis residen, pos, upis kapal, audit ngau pengawak nyelak perintah. Dalam cakup bukai, nanti kita dekat ngigak palan perintah kucing tipuhnya, kandang nur rumah kot lamaknya siti hari batang nur ti patut tilawak. Kelebih narit ati peningah. Bangunan tu megak bisik kawal ngau kunsil negeri. Nitih ke rekod sejarah kot Sarawak, kunsil besar kudahnya dikelala ngau nama kunsil negeri. Kala ngatur awam dituk dalam tahun 1878 ngagai 1973. Lalu, bermacam perkara tik nampak pejalai menua Sarawak. Nyak kebuah, rumah kot lama tahu dikumbai lebih dari seminak rumah kot aja, ia nyadi kesaksi pemansang sistem perintah menua Sarawak mayanya. Kebenar ya, sejarah upis pelilih menua Kucing megak bisik kawal ngau bangunan tu. Itia kebenarang dari portal pentadbiran bagi menua Kucing. Rumah kotnya antara palan keterubah upis residen ngau upis pelilih menua sebedau pentadbiran mindah ngagin dua bukai. Tajak pihak dalam sejarah bangunan ke udah lebih 100 tahun. Tentu ya bisik ubah. Lalu siti arubah ti pemaduk diperhati ke kitai hanya menara jam. Nanti kita mendak gambar rumah kot lama siti ari ketubah ya ti narit ati kitai hanya menara jam bak mua bangunannya. Menara jam tu peningah nadai maya renggat tumu bangunannya digagak. Ya ditambah udahnya lalu tembok dalam tahun 1883. Kebenarnya bisik cerita suah ditusui mada ke Charles Brooke kena menara jamnya nyadi ke perengkah guna dikena mantuk berarti ke pejalai bala pemesai perintah. Tang, utai tinari ati agi hari jam nyampu yangnya arkitektur rumah kot lama. Jadi ini tiah kebenaran hari upis dagang temuai Sarawak. Rumah kot lama digagak ngena gaya hybrid Sarawak. Ianya bergulai ngau elemen arkitektur menua luar ngau kerban serta pengelandia menua tu. Bagi itu kita boleh medak siti perkara keberguna rumah kot lama ukai semina asil dari pengaruh perintah Brook yang megak asil dari pengelandia tukang menua tu serta ngena kerban menua tu. Nyak kebuah lebuah kita berdiri bak mua old court house ke kot lama tu kita kebenarnya berarti ke contoh berkeni arkitektur di Sarawak mansang nengah pengawak bermacam budaya. Pengguna nyempu, bakal kesebut pun
Sarawak okey di tempat ari siti budaya aja tang sejarah nya digagak ari awam Raban bangsa ti Bobida pengawak dagang perintah pengarap adat ngau pengandia lalu rumah kot lamanya siti ari saksi awamnya pemuda berpuluh tahun dikenaknya di palan pentadbiran function rumah kot lama nyau kelama berubah lebuah palan perintah Sarawak ngerembai lalu mindah ngagai bangunan bukai. Tajak pihak, sejarah bangunan tu nabis bandurnya aja rumah kot lama terus berdiri nyadi siti ari tipan cerita lama bak kucing. Lebih 150 tahun kudah hendur kesama kalak diisi bala pemesai perintah Hakim Raban Penglikun Mensia Mayu ngau sidak kedatai minta pengurus tiap meh mendur pemutus ke digagak, dia mendur pengawak dagang perintah dipercayai ke, dia mendur awam tip gunanya di, lalu dia mendur sebagi hari sejarah Sarawak ditulis. Rumah kot lama, ukai seminak bangunan lama bat tengah negeri Kuching aja, ya siti hari bob sejarah Sarawak diakit biri dalam tukuh bangunan. Okey peningah, hanya tadi berkawal ngau rumah kot lama Kuching atau ke Old Court House. Kita sudah datai bak pengujung program minggu baru, aku datai baru pukul singo kita palan ke bukai nanya aku Sheryl Ludan pengujung program kini kita seri tuk madah kediri upo dulu ko bye bye.

Ya, lagu Sulu Temawai Lama Ari Andrew Lanting hang ujung kejam kita itu pukul 2:21 minit ngalih hari. 9 minit lagi kita dekat berengkah ngau pesan rindu hati. Yang dikenatai ke pesan rindu hati kita ba page rasmi RTM Bintulu Facebook tau ke ba TikTok rasmi Bintulu FM. Jadi kita terus merindang kita laban mayuh megak peninga kita ke bisik PM tepi munye korang minta lagu Ari Roslin Jeti Biang. Jadi nak ngasak kati peninga kita kita terus berperindang ngau lagu Ari Roslin Jeti Biang mulai ngau mereka jemat pergi setahun aja ditangkan ke ngau lagu Ari Bibi Sulu Angkun. Dan yang lagi aku terus berengkah ngau pesan rindu hati kita, okay? Terus berperindang kita.

di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Ya, lagu Ari Bibi Sulu Angkun. Mai kita ngagi jam pukul 2.31 minit ngali hari. Kita lagi bisi 29 minit lagi pukul lepas awak ngelah tengah hari-hari YFM Bintulu. Okey, aku berengkah macam pesan rindu hati kita. Aku berengkah macam di Facebook RTM Bintulu Anita Nawai. Selamat ngali hari ko ya. Assalamualaikum jalan ke pengawak panah. Mana hari bak pakuk sepawah. Lalu minta lagu Ari Kuen sanggup aku ko dikena yang merindang. Semua peningat YFM, Anti Selina, Indah Indun, Bak Mir.

Di Alicia Tony Bak Bintulu, Doni M di IPD Limbang, Balam Nyadik di Sebaran Dodiau, lalu ngagenon megak DJ ko ya. Ros Jarandeng, lama lemai ko ya, minta lagu Ari Riki, Bungai Pinang. Flora Ladum, selamat berjalan ke pengawak ko ya. Catherine Ahmadah ke, terima kasih sudah nebah ke lagu lama. Magnolia Mel, salam Mari Brunei ke, minta DJ nebah ke lagu Kerapak Babas Mali. Ari Reza Reho dikenak berina semua kaban di Limbang. Ngau Dimiri, ngau pesannya salam sayau semua. Mas Diana minat nyapa ba Facebook kita. Oh, bisik ya merit lagu. Okey, minta lagu Mas Diana. Selamat ngali hari DJ ke sama berjalan ke pengawak. Minta nuan bah lagu Ari Alex Wan merampau dikenak berenang dirimpu ku ya. Cerita ngagai Indaya ngaujang bak Sabah, Edwin Win bak Negeri Sembilan, Stanley bak Thailand, Wati, Koni, seduai tuk di Melaka, nama berita seduai ku ya. Christina, Anthony, Julia, seduai tuk bak Pahang, ibu ayat bak Lawas, Mariana bak Hospital Kedah, lebih lagi ngagai orang ke di Kesayau ku ya. Udahnya dituju ke ngagai Balap Tunggal ya ke jauh ngau Semak bak Bintulu, Sibu, Serian, Siburan, Kuching ngau pesan ngarap ke mujur dalam semua pengawal. Okey, hanya tadi Mas Diana. Margaret Muncing, selamat tengah hari, salam tengah hari DJ ku ya. Minta request lagu Melikai Pengerindu Ari Iku Anthony dikenak berindang kaban Facebook ngau semua ke mendiang ke kita jam ke diatuk.

Lada Kangi Injob. Ha, okay, selamat lemai DJ ku ya. Ayah tu minat nyapa dengan Andrew Ibi. Rita Tau minta lagu Rimawat Tungkat Semangat dituju ke ngagai sedak serumah bak rumah awin dengan merit. Sangan Tatau ngarap ke kerai belama ke ngau mujur dalam semua pengawak. Jadi ku nguing ngagai live TikTok tu Ari Marajun Konrad, selamat lemai ku ya. Udanya Leong Keti Leong ha. Kami Ari lanjak Indonesia benuang mendiang ke kita nama berita ku ya. Kaban kita Ari menua sepiak. Bujas Manggang, selamat lemai DJ ku ya. Denya Sulaiman Jailah, selamat petang DJ Ari Sabah hadir. Udanya Jasin mai madah ke Miri Panas Kucai 007, selamat jalan ke pengawal. Pak An minta lagu Peminat Nuan. Fletcher Yu atau ke Ajang tu minta lagu Ati Nuan Ati Aku Ari Florence Law. Beranda yang minat mandah ke Nyuka Hujan Ari Timiri ku ya. Thomas Henry minta lagu Kaban Sampai Mati madah kediri Ari Sibu Jaya. Ngau Ucuk Bungai Nuyang, salam Ari Menua KL ku ya, minta lagu Babah Semali Kena Perindang. Kami merenang di rempuh ke dia buat menua KL tu ke lalu yang madah ke Palat bersebuan menua di KL din nak daripada Menara Berkembar. Okey nya yang madah ke berita pemanduk baru sidak di menua Seberainin pajak bersebuan ku ya. Okey kita terus berperindang ngau lagu ke bisik di pita peninga kita lagu Ari Florence Law Peminat Nuan.

Ya, ngau lagunya tadi ngujung ke jam kita dia tu pukul 2.40 minit ngali hari. Lagi bisik 20 minit lagi kita boleh bawa ngelah tengah hari hari YFM Bintulu. Jadi aku terus maca pesan rindu hati hari Facebook RTM Bintulu tu hari Amoy Cume. Selamat tengah hari, selamat ngali hari. Kuih dituju ke semua peringat YFM. Ngarap kegerai serta mujur dalam semua pengawak. Lalu ya minta lagu Kerapak Babas Mali Ari Reza Reho. Udahnya Tuah Jemat Ari Miri tu minta lagu Ari Arin Owin Baduk kedua lagi. Ini tinggi sambut tengah hari kuya, sambut jalan ke pengawal panas gaya hari kami di Betung kuya, minta bakal lagu nade guna ngetan lagi hari Jacqueline John Yaman dikena merindang semua ke ngelala kuya. Okey, adanya Induk Kenawit, selamat ngali hari kuya, selamat jalan ke pengawal, minta lagu hari Reza Reho Kerapak Babas Mali dikena merindang kaban Facebook di tag ya abah Facebook RTM Bintulu itu ngarap ke semua terperindang. Cecilia Komis, selamat berjalan ke pengawak, selamat tengah hari kaya. Ujah Caung, selamat berjalan ke pengawak bermuari di sebawah kaya yang berkongsi kekayari di sebawah bermuari. Okey, udahnya Lina Bugis dari Johor, Kota Tinggi, Kota Masai Johor, kaya minta lagu Ari Anderson Ngalai Seperti Bungai Ketanda Tua, kaya dikenai merindang sidak serumah di Nanga Ulun, Sungai Poi Kenawit, Menantu Nga Ucuk ya, di Sibu Jaya. Zila Hani, Adawa Tengguling di Melaya, dituju ke semua kaban belayan ke Ngelalaya, Megak kaya, ngharap ke terperindang. Salam, rindu, agai semua kita. Mary Wan Martin nyapa, selamat ngali, selamat ngali hari kau ya. Okey, selamat ngali hari Mary. Bulan Pegari, selamat ngali hari kau ya, selamat berjalan ke pengawak. Minta tebah ke lagu hari Tony Rumpang Induk Iban dikena merendah dirimpu kau ya. Ngau kaban Facebook. Okey, nyak tadi pesan ke bisik di Kenatai ke bala peningat kita itu ogi bisik tu anuai kena di ama. Terima kasih kena di ama James Pengiran, Lucy Mentali, Remuk Lemuk Randi, Jimmy Jin. Nah, saya tak tahu tadi bisik Kenatai ke pesan bak Facebook. Udahnya aku yang ngagai TikTok tu Ari Nan bin Johar ke Ari Lubuan tu dituju ke minta lagu dituju ke ngagai bala bak kampung saudara baru Merindun. Udahnya Rosita, selamat berjalan ke pengawak, lalu minta lagu Hari What Rock Kaban Sampai Mati. Udahnya Ini Dira, selamat tengah hari ke ya, selamat berjalan ke pengawak, salam rindu ngagai apai yut ke benuang kawak. Udahnya siapa gitu nah Harry kaya, minta tebak lagu Salam Tasik Biru dituju ke ngagai Roston ngau Senabung. Melona Bunga minta lagu Hadiau Ketekau Sayau Ari Sylvia Banyi. Hanya pesan ke di bisik di Kenatai ke peningat kita ba live TikTok jam ke dia tu. Jadi kita get terus berperindang ngau lagu Ari Ricky Anderson, Bungai Pinang.

Banyak tadi ngunjung ke jam kita dia tu pukul 2.50 minit. Ngali hari lagi tinggal 10 minit lagi kita boleh bawa ngelah tengah hari hari YFM Bintulu. Jadi merik terima kasih ngagai Rita Philip, Dublin K Baja, Salina, Salisa Gayun, Morgan Gold, siapa gitu, Angela Moses. Gek medak tu ba Facebook ne. Joyce Gelunggang denya nengwai ni tu nak berpusing tu teh tu. Okey, nengwai lau. Jimmy Ringtai. Juni Ben, Michael Juni, Nenek Beatrice, Temos, Tevi Stelov, Jenging Dudum, Jonathan Rayang, ngau kebukai ba Facebook Live tu. Tadi mayu hang natai ke pesan rindu ati kita. Terima kasih sudah berkelengok kita. Jadi, ba live TikTok mega. Terima kasih ngagai Ipan Isa Ari Holland. Kau ya, minta lagu Aristella Philip sebarang lagu kena merindang hati diri ba menua Holland tu. Au jauh peringat kita tu Ari Holland. Ini Dira, Rosita, Zuri Cahaya, Fira Mel, Ujo Caung, Presiden Jaluri, Jalur Langit. Okey, Acin, Bujang Kawi. Okay, terima kasih yang kita semua minta ampun tiap nama nak disebut. Dan aku maca tiap itik komen kita ke dikenapai ke kita ba page rasmi RTM Bintulu Facebook ngau live TikTok Bintulu FM. Jadi udah tu lagi kita mulai ngau pengelola program kami hari YFM Iban Kuching ba awak rentak ngali hari. Kena aku ngangkat ke diri hari studio tu. Lagu ke dipinta peninga kita hari Holland tadi. Lagu hari Stella Philip duruk pengerinduk kena aku ngangkat ke diri hari kontingonya. Bertemu baru kita bawa ke bukai. Mupuk dulu aku. Bye-bye.

0: sejalan.
1: Statistik, bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi jadi, arulah diderima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara, atau diperhati, kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
3: YFM Segulai Sejalai.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Rentang ngalih hari YFM 101.5.

Yalah gori Sherlina Hendesal dalam pengerindu ngujung ke jam media tu pukul 3:07 ngalih hari. Selama ngalih hari ngagi kita ke habaru buku lengok kami bahawa YFM pemegak kita kendang udah buku lengok kami kenyau ditumu pagi tadi buku lengok pengelola program kami ke bukai bawa pengerap pagi Y912 nyentuk ngagai bawa ngelak tengah hari hari YFM Bintulu. Terima kasih 8 milik YFM jadi ke Siti hari stesen merindang kita bersari-sari 24 jam nintiang hari au. Jadi rentak gali hari sari tu kena 13 hari bulan 10 2026. Habakan selama nintiang hari 2 dia kita dekat bergulang aku Ninsi Tambun tak keisi nyentuk ke pukul 6 lemah itu lagi. Jadi pukul 4 tu lagi dia kita dekat mendiang ke tanduk program hashtag Nembia Aktif. Jadi pukul 5 lemah bakal selama mega dia kita sama mendiang ke berita tabur terus hari kota media Kasapuri di Kuala Lumpur serta setengah jam tiga penuh di dekat mendiang ke tanduk leman berita bergelengar Mr. Edmund Langi. Bekanya ke tusun program kita bawa rentak ngalih hari nada berubah lagi bakal selama kalai lagi merindang kita ngau lagu-lagu apa yang mega merindang kita mega ngau program kebisik diungkup ke awak rentak ngalih hari. Jadi tu lagu kena merindang kita ke sekali tu lagu Ari Hadi.

0: Pagi Rewind.
1: Tu mesti hari peninggal kita sikut tu tuan. Ia kebiasa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansa tampar. Asal berpansa tampar. Tahu bukannya ini.
0: Ya bukan positif boleh minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara dengan suhati celap deh.
1: Udahnya. Waktu dia puhati ne.
0: Puhati melawan dia udah nampak deh.
1: Ana.
2: Ana nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Kami Nuri Nanggita mendiang hari bermacam lagu yang

Bisik ungkup diri lagu hari Berangka Jarob. Siti lagu kena merindang peningat ke benung berantu jalan jam ke dia tu harap ke terperindang mendiang ke YFM kelebih lagi bawa rentak ngalih hari sari tu. Jadi tu nguya ngagai berita ke bisik surat berita kita ikalai tu berkawal ngau diskaun bil kuasa karan dekat diterus ke tahun baru kalai diskaun 25% nya meri penguntung ngagai 716,000 ikut orang ke ngenak. Jadi perkaranya tadi daripada premier lebuh mantai ke bajet 2027. Jadi perintah mega bisa nyedia ke subsidi bil air ni tiap bulan RM5 hari program air percuma. Yang langsung ngau ngenang berkawal ngau sekedar hari perkara ke bisi di bantai ke bajet 2027. Kesekali tu lagu hari Betty Tempias YFM rentang hari-hari.

0: Sabah pukul 10 pagi, Seminak BYFM, Y9-12.
1: Okay, Iva Vincent, pagi tau. Pagi ingin sedawai kau ya. Nanti ya, aku ngaku aku DJ. No, mes sedawai kau ya. Sikit ngai jawab telefon aku tak sinar ni.
2: Oh, kalau biar lagi nanti pun nanggam pengerindu.
1: Ya.
2: Nama senyum-senyum, cucu-cucu, yang tadi. Pengerindu baru berbungai. Nanti ya lama dah berbungai. Nada ya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa kan. Okay, nanggam perindu. Periwa, anda ada tanggar. Tak jauh penanggah pengerindau.
2: Tidinggai di tanggar. Periwak tanggah deh.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
5: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

Masterpiece Say No. Lalu lagunya ngujung ke jam dia tu pukul 3:33 ngalih hari. Saat itu kena 13/10/2026. Angkanya bising itu ada pengadar saat itu. Beri selamat ada pengadar gagal kita. Harap ke meruan gerai mujur buat semua pengawak ke di kerja kita. Okey, jadi tu daripada aku buat Facebook berita RTM Sarawak berkawal ngau tikas pengamah angin nak pukul 1 ngalih hari tu tadi daripada buat Facebook berita RTM Sarawak kalai 3 menua di Sarawak itu ngembuan ikas pengamah angin ke nak mana ke pengerai. Serian ngerikut ke IPU 155, Seri Aman 166, ngau Semarahan 94. Jadi bendur ke Bukai ngembuan pengamah angin jalan pembersih. Jadi sama macam kita jaga dirimpu nanti boleh kurang ke pengawak buat luar kelalu lama. Okey, terus mengelengok kami bau YFM lagi mega udah tu lagi berkongsi dengan kita sekedar lagi berita ngelansak serta ngenang berita kelebih lagi ke bisik nyadi di benua kita. Itu lagu baru dari Gilbert Gawang, Ngiga Pancar Panas Malam. Rentak Galih Hari YFM.

gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemandu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemandu popular, Mawat. Persembahan pemandu mana? Mawat. Vokal pemandu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemandu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka, Phoebe.

0: jadi terima kasih. Aku cukup gagati, cukup nama yang tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori dalam SCSJ ke 9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih lagi kita semua kau dah nyokong lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke penggiat seni Peranak Menua Sarawak. Udah nyingkang, laban nyameh. Pedang mata dunia, kita boleh mansak walau pihak ini. Hari aku, Mawat, Daya Bintang.
1: Saya suwe meda orang berkongsi ke asai hati. Layak direk sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketau ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu area aku, Bibi Chloe.

Ngumai diri ku lagu ni Penny Maclean lagu kena merindang kita ke benung kerja pengawal jam ke dia tu engkanya benung mending ke YFM. Terima kasih lah pemilih YFM jadi ke City Area Station pemerindang kita. Oh, jadi itu berkongsi kita mega berita ke udah nyadi pin lama ke udah kalai tu berkawal ngau tiga pintu bilik hari rumah Wani ngimbai jalai sungai Lansat di Ulu Tinjar bisi angus empat lama ke ujung ke 25 ikut orang hari tiga pintu ruang bilik tasah tajak pan nadai orang direportkan berbadi nyawa. Jadi penerang hari bilik operasi OPS bomba menua Sarawak dia madah ke sidak ya nerima kangau pasal penusahnya orang pukul 8.20 minit pagi sepedau seraban orang hari OPS bomba Lopeng ngga OPS bomba Batu Niah dianjur ngagandur penusah angus tu ke nyadi. Lalu api bujur dirara orang pukul 11.20 minit pagi. Lalu pengawal madam ke apinya diketuka pukul 12.14 minit tengah hari. Nya ngenang ngong lansak sekedar perkara ke bisik nyadi apin lama ke udah. Jadi pukul 4 tu lagi terus mendiang ke hashtag 6B aktif Nando Randau bugulai ngau Phoebe Chloe hanya finalis kemujur boleh lumur 3 SCSJ ke 9 apin lama ke udah. Tang sebenarnya duitnya lagu merindang kita lagu hari Ju Yaya ngapung lalu aku tang tu lagu hari James Roy ngau Ita Medin awam pengrindu dulu merindang kita bawa rendah rentak ngalih hari.

Mau yang makai utai manis, tau bujung ke gemuk, tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit, maka diabetes, hypertension, ngau penyakit tunggul hati. Ukai semina, bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mau yang gulam gak, tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyakit hidup tiba pengerai, kurang ke pemanis, bak utai pakai, ngau utai irut. Baca penerai, bak barang pemakai, kena nentu ke pemayu gula dalam pemakai. Jaga pemayu gula, sesuduk teh pan umas, lebih kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nya mana hati.

0: 了没
1: ？YFM
2: 色过来，色加来。
3: Tommy Puji gagal semua finalis SSJ ke 9. Pemutus ronde final SSJ ke 9. Ianya finalis Sporting Romlis Walter. Laka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan. Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SSJ pemadu popular Dayang Bintang. Mawat. Lekang Otiun. Maxwell Franklin Sarat.

isa ko na juara ka malam tu tadi ba ACSJ 9 aku beri saya terima kasih hagai RTM tu dan aga paket begitu cukup manahman kena kita ini ngangkat ke industri musik ketiban dan yang agai penyokong-penyokong agai semua ke pengundi-pengundi yang lama tu pencatat sepan juara aku beri saya terima kasih hagai semua sida ko na nyukong aku boleh nyebut nama kita sisiko semua kita di pepasar ke Kumagang laban udah nyukong tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat. Arisa, tanah bernyang.

0: Ya, lagu hari Tanah Berenyang Arisa, lagu juara carta anugerah carta siapa juara atik ke 9. Jadi bunyi ke daripada aku pun program tadi Abninga. Dia kita boleh medak kami live ba Facebook jam kedai tu engau YouTube kami YFM Iban. Kita boleh medak temuai kedai aku bunyi ke daripada aku tu tadi bulan engau Vivi Chloe ke Mujur boleh nombor 3 ba anugerah carta siapa juara atik ke 9. Selamat datang ke Nuan Vivi.
1: Hello hello hello. Hello Mia Nyawa.
0: Hello Mia, okey kah?
1: Okey okey okey. Aku rasa bukan rabbit.
0: Bukan ya saya 3 hari sudah tanya sudah ke malam anugerah carta siapa juara.
1: Oh 3 hari sudah ne.
0: 3 hari, 3 hari saya tahu ada 2 ne. Ha.
1: Sejujurnya ada nyangka lah. Laban agi rasa macam mustahil. Agi rasa macam nak percaya. Tapi apa-apa pun ialah utai udah jadi kat rezekinya udah. Udah diberi petara kena lah. Happy
0: deh. Tapi puji harga genuan udah boleh lebih tiga.
1: Thank you
0: malamnya. Jadi agi saya nak percaya nih.
1: Aku rasa tidak percaya aku nya maybe sampai ketua air lah aku ngeneng. Teku ketua air lah aku ngeneng lagi biar. Saya nak percaya.
0: Lumuh nuan ke di padah nuan boleh lumuh tiga maya malamnya aku tu.
1: Okay, faham.
0: Kini asal hati namanya tergepang dengan nama disebut lagu disebut sekali ke berkedai ke be.
1: Okay, tu memang jujur lah. Tu engkau bisa. Saya kata bisa mau nengok kita tu sehari tu. Nanti aku sebedau nama aku jadi kangau untuk pengumuman nombor 3 21 nya. Aku sikit macam aku memang udah berserah dah. Aku dah agak semampu yang aku boleh. Aku sebenarnya nak ngarap boleh nombor pun. Nak ngarap lah untuk nama-nama kategori. Jadi hati dia memang aku berdiri. Sekali tiba nama aku di kangau nya aku macam alamak takutnya. Kenapa perasaan aku takut. Takut sebenarnya.
0: Takut kesal dia magak dah.
1: Macam happy-nya dudi. Takutnya dulu. Takutnya dulu. Aku rasa selama aku berpentas takut aku. Manusia atau mayuh magian itu sampai atas sampai posisi baru.

0: engkau lama aku bisik tang engkau nuan madah meh nama kini asai atau ke pada call nuan sekuman ke engkau berkali semifinal meh ya ne?
1: Yes.
0: Au nyentuk ke final.
1: Okay, jadi
0: nak call ke dia asai nuan.
1: Jadi sebetulnya aku nyawat kan hanya jalur nama utai penekul nak.
0: Penekul hari semua. Hari semua hari engkau hanya bisa bawa utai ke di perambu nuan ini apa ke
1: harapan kah?
0: Okay.
1: Kau begini.
0: Kini kita madah nak. Okay. Harapan penekul tu tadi kini madah kena
1: challenge.
0: Apa kena? Okay. Utai ke anda di sadang hanya di. Okay. Nanti aku tadi.
1: Nanti daripada challenge aku memang sebedau aku go semifinal ke aku sikit dalam hampir genap setahun aku memang bisa masalah bukul lah masalah pita suara nanti dalam kita penyanyi-penyanyi ataupun sida vocal coach madah mungkin bisa masalah nodules nodules tu yang bisa masalah lah kita kak keluar ke suaranya ataupun bila ya keluar bunyi ya kak gete-gete yang tak ina stabil deh jadi main aku enggak semifinal mainnya kenyak main bunyi ya hanya lah bunyi suaranya tadi jadi bekeni aku kak membaik pulih suaranya memang mengambil masa yang lama aku berehat selama sebulan sebulan aku rehat sebedau SSC aku
0: final tadi
1: final tu lah aku hatkan aku pusho ambil aku bisik masa untuk aku heal suara untuk aku practice aku ngambil kelas vokal aku ninga pesan-pesan ataupun tips dari guru vokalku tapi sepatutnya aku mesti agak check up lah aku berdoa agak kayak mungkin in the future ataupun bulan depan kini aku agak check up lah kita nak nemu nama lagi masalah yang bisik deh dan ya persediaan-persediaan lain pun bisik kan lah daripada segi mental perasaan mesti kan happy lebih lagunya happy aku enggak terlalu fokus enggak cabaran aja aku kak fokus membuat yang terbaik enggak have fun
0: Nuan nyebut berkawan mesti nyebut tadi kelas vokal deh Nuan bisik ngambil kelas vokal enggak siapa ni
1: tapi kelas vokal aku tak lah macam lama aku bisa ngambil private lesson private lesson buku lain kau Valerie Tiam dan aku bisa ngobek bengkel bengkel vokal ya selama 2 hari
0: di Kuching itu
1: Kuching itu

0: nyedia Kediri.
1: Nanti untuk semifinal aku nak ada ambil kelas vokal eh. So aku macam nguju nasib je lagu je lama nak nyangka boleh ada eh. Tapi sebetul finalnya punya aku tak ada lah dalam masa sebulan
0: sebenarnya.
1: Dalam masa sebulannya aku ambil kelas vokal rehat semualah.
0: Jadi nanti bakal bisik orang ngangau dalam lagu kena dilimitkan wamai slot kan eh.
1: Yes. Ataupun aku limitkan lah macam bisa jarak. Contoh 1,000 bulan.
0: Enggak pisit. 1,2,3 bulan.
1: Enggak berdirit deh. Enggak 1,2,3. Enggak pedih lagi luput kita.
0: Aman galaman. Nyak mah buat final tu. Nyak maya nuam ke mantai all out.
1: Yes. Sampai kan sehari tu suara tu. Nyak ketuk bunyi.
0: Jadi buat semifinal ke final tu tadi. Ni asai kesal lagi asai nuan maya nyak. Buat stage.
1: Laban aku tu sebenarnya nak ada kesal. Aku cuma kesal Maya pengumuman je. Laban aku berharap aneh lah. Tentulah ni buah lah. Kena laban aku takut. Jadi sebenarnya nanti nanya aku ukai-ukai jaku sumbung. Ukai jaku aku kam ada. Aku tu terlalu confident tak. Tapi mungkin dah terlebak gede. Dah terlebak mendak orang mayu apa semua. Jadi kesalnya nak ada ya. Cuma lebih kepada Maya buka pengumumannya je. Maya pengumumannya baru kesalnya
0: tadi. Buat semifinal soalnya apa?
1: Dua-dua. Maya semifinal terkenyit.
0: Masuk ke lagu Coconut.
1: Tapi tamak ke lagu tu ni.
0: Nyok meh sekali lagi mereka tapi puji mengenai kagenuan meh baby lepas udah mujur udah final gaw final mujur kenuan boleh lumur tiga tu tadi
1: okay.
0: Jadi buat nuan tu tadi berkeni nuannya dia ke diri buat nuan kengau berpekit buat anugerah catat sapa juara 39 tu tadi take adi sedia kenuan hari nak ngiranya hari semua lah aku tu tadi adi nak ngira nya ari nuampu pakaian engau nuan ke nyaga aboka punya kenuan tadi magi masa magi awak nuan kene ke
1: kenyalah kira kenya magi awak tanya study lagunya lapan lagu tu kan ya sesuatu yang ukai ya baru segi bisik jenderal tu ari subak cuma mungkin ba pentas SSJ tu adalah first time orang dengar genre berkenyak ni. Jadi aku pun sebagai orang yang ngemai genre berkenyak, aku kak make sure aku boleh carry ni bol aku ngagak kalau perfect. At least aku boleh ngagak lagunya cukup lah sesuai dengan genre ya. Jadi aku study semua baik-baik lirik ya. Unik aku tadi aku mengekalkan aku pun perasaannya mesti kak sentiasa happy lepas lagunya happy pasal cinta dia nyak persediaan baju aku pun sebenarnya malamnya amanya usaha kan ada mana kain atas tu jahit kan aku pilih pun semua tanya skirt ku beri panjai mimit dia boleh sebenarnya kak panjai kereta baru ke belakang kita bisa saya apa tapi nak boleh agak kita ingat agak apa yang kita mampu dia nya hari segi makeup semualah cuma aku nak ada my prop aku agak pentas aku yang simple laban kita nak nemu nama nyadi kan ngai ke lagi nyemak lah bisik magi yang utai di baik kita tapi suara kita itu nolih masuk ke suara aku tu tadi nak gerai sia-sia lah usahanya tadi kena ajar lah
0: Anuan nak nyebut apa kau engkau gari kena gari kau ke pakaian wardrobe dan mainnya siapa kini nama wardrobe siapa
1: hanya menyadik ku
0: oh menyadik numpu
1: menyadik kumpu
0: oh iya ngagak
1: boleh padah nama na
0: boleh ya
1: okay.
0: Boleh
1: nanti siapa-siapa kita ke interested lah ya pun lagi newbie lagi belajar sebenarnya engkau lah ke nganjung ngambil kelas menjahit eh namanya Sila siapa-siapa ke sigi selalu nitih perjalanan karierku sida ya kena mo siapa Sila ini tadi ngoba dini kita olingi kak
0: jadi hari kan kita design itu tadi buat baju lah aku berarti ke baju nanya biru maya eh berkebeli ya semuanya hari idea siapa nya duan sekali ke yo mereka idenya
1: sama-sama lah laban bagiku bajunya tadi memang kak berkonsep berkenya gede laban lagunya aku kan agak macam variety macam pari-pari lah Barbie ikannya so aku pun desainnya aku macam ketuk-ketuk tayang mesti kau kata bisa syaratnya. Lepas kita gawat ngom jadi ketemu. Nyamai kita nanti kita kat cerewet. Memang oh anak kalau seksi, anak kalau baru semua. So perbincangannya ya mayuh lah. Lepas ya yang aku tu nyebut je, tapi ya yang menjahit semua aku diri ngetat ke tubuhku jadi patung jadi. Tapi apa pun terima kasih lah naga ya.
0: Bersabar deh. Mayuh kita bersabar. Oh, design yang tadi punya kenuan tadi kau ada madah ke idea nono kau berketuk-berketuk ABC tadi
1: nono
0: kau ke berketuk fairy tale berketuk Barbie doll berkenya lah
1: senang lah gawangnya lepas ni apa nemu nama teka aku lah
0: jadi make up nono siapa ngecok mu namanya
1: okay untuk make up Queen Patrick Queen Patrick yang post social media bisa bak tituk adanya untuk buat ku Ash Vince Makeup oleh ngigak bak apps ke bisa warna purple urin kuning gak mah aku mau tanya warna purple urin kuning warna warni
0: jadi sedap dia tadi datai ngagai kini ke dini non bersiap non kemas banyak
1: bahotel
0: deh
1: dalam pukul 9 pagi ke dadani mandi semua kami start makeup dalam pukul 10 anggaran lah dalam pukul 10 setengah kayaknya
0: start deh oh tunggu nana makeup mainnya
1: nabe kalau pernah ambil pecah minyak
0: okay kita ketuk dulu lagi dekat nampur anda aku bergelang dengan Phoebe kita ke dekat pada kami tu live tahu pada mereka buat YouTube tahu kena tanya ke tanya kita ke tak bisik otak ke dekat tanya dekat ditanya dengan Phoebe lagi dekat macam pada buat Facebook kau YouTube ke sekali tu berperina dulu kau lagu Nab Juara tak ke lumur dua lagu Ari Mawat Gayang Bintang

Jadi terima kasih. Aku cukup gagati. Cukup nama tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis pop.

0: Aku tak yang.
1: Ya, Hagi menggelengar kami berhashtag Nembia Aktif. Terima kasih hingga kita ke Hagi Mengkang. Hak menggelengar kami, hak medak kami, hak doai, hak Phoebe, Chloe. Live bawah Facebook, ngau YouTube kami YFM Iban. Okay? Jadi, tu nguyang dulu ngagai Facebook tu, ne Phoebe. Okay. Kau ya bisa tanya kini hari sidak ya, tu ngabas dulu.
0: Takut.
1: Takut. Tanya nadai tu, Phoebe. Bina sidak ya, mayuh mujinuan. Apakah... Lim Ahsiu tu yang ada aku muji dalam persembahan Phoebe Chloe bawa SSJ ke 9 tu tadi cukup mantap serta vokal terbaik. Saya harapkan orang muji lagi ke depan tahun dudi lah.
0: Terima kasih
1: nyari Lim Ahsiu. Jadi tu agi arisi agi hari Anilian Yan Ikel ya hamari taniah ngagai nuan Phoebe ke ya suka ni dengan suara no cute nuan ku ya.
0: Biasa-biasa je.
1: Biasa-biasa je ku ya. Tu sikti lagi tu Phoebe Mariana tukang aku bisa medak nuan Phoebe cantik ku harap ke mujur buat tahun dudi lah.
0: Okay, harap ke ya pun mujur. Amin amin amin.
1: Bisa sikti ku sikuk ke sebenarnya tu engkau tanya ke udah tu lagi ne hari Moses eh tu engkau ke danu orang nak baca
0: kenapa gak lah aku namanya Moses
1: Moses eh Joseph. Congrats girl Phoebe kayaknya aja.
0: Okay, thank you.
1: Okay, nyamai sekedar hari komen ke bisik di kedatang ke kita buat Facebook YFM. Kita ke dekat nanya ya kini tak ke dekat merik jakup perangsang kini dengan gaya ada salah tahu kedatang ke dia tu lagi kami dua nyengok kayak baru ke jadi gue yang agak tanya ke buka itu Phoebe nuan ke bertanding buat final tu tadi berkeni nuan berapa nuan ke bisik di perhati ke bisik ningkil ke earpiece mayanya. Okay. Nama tanya deh ke benda ya.
0: Okay, lapan earpiece tu memang ya guide vocal sebenarnya untuk kita ningau music kan. Kadang-kadang suasana akan bising. So kita nak oleh kak keep up dengan kita pun suaranya. Kita kadang-kadang medak penyanyi nutup pendiang aku tahu sambil berlagu nah. Tapi maya case aku maya nama aku pun aku muka ya laban aku pun earpiece nya ya selalu bisik bunyi kena bunyi bakal radio nada lain jadi aku macam gaya kira ngacau aku mumpu persembahan buka aku and then aku memang depend habis-habis ngena nama bunyi kedidingan aku dalam dewan kena jam ya mitih nawa itu
1: itu awan kanya lawan nanti boleh nang segi kau fokus ngau
0: suara
1: numpu nah jadi bok semanjai nuan ke bok final tu tadi siapa orang ke segi mantuk nonari A sampai Z.
0: Segi nyok main ke situ nyok.
1: Oh di situ.
0: Ay ketutup. Ya jom nemu. Mayu lah sebenarnya mayu. Menyadik kumpul, menyadik aku yang kengau aku dito. Menyadik aku wari miri bala aku apa indai aku. Bisa mega orang ke tungak ke kucing kita bala kaban. Rakan-rakan seindustri kaban sekolah. Ya orang ke saya aku. Sebarang siapa amin ya semampai support kadang-kadang sedang yang pun supportnya nak kita yang maca di telepon aja pun kita dah sino dah apa tak lagi nanti ya depan-depan
1: nah, masih kedatai
0: masih
1: kedatai orang kedatai
0: okay.
1: Jadi Phoebe aduan maya nak ke engkau sedang ya berpikir laban finalis ke sekali tu nak sikit ya nang kena kita madah ukai orang ke baru didinga tu menang sikit orang dah bisik pengalaman orang ke lama orang ke nak bisik nama about industry music tu begini nuan laban nuan pandan dan sikit hari sedak ya ke tanya kak tang kita tu tadi berlaban antara juara enggak juara begini ke asai nombor dak sedak ya berlaban ke sedak ya laban aku pelabak aku asal aku nak sikit bisik sekadar sedaknya jadi idola nuan pelabak aku nak.
0: Memang. Nanti baku nak memang juga kita mimpi nyari nyata deh. Lepas kita itu hari kumit sebab kita medak penyanyi buat TV kadang-kadang medak sedaya berlagu. So kita pun macam wah kita memang idolize dah ya lah. Jadi bila boleh satu stage macam rasa
1: saya kemimpi.
0: Saya kemimpi dia. Pada saya

0: cukup gak hati dan kita boleh bergulai dengan orang yang ke sangat-sangat berpengalaman dalam industri itu. Dan aku pun lagi baru lah, lagi baru atau dah masuk tahun ketujuh, tapi nanti kamu ada lagi orang kini kamu ada nih. Memang aku baru, tapi tidak maksud aku baru sebulan, dua bulan, baru setahun kena. Cuma aku mengambil masa yang lama untuk aku first time dengan CSJ. Hanya aja sebenarnya. Bisik hati kan kau sebedau tu. Tapi macam aneh kau dulu lah. Engkau aku bedau, bedau cukup kuat. Maksud aku bedau cukup bersedia. Kena jadi bila oleh kau kali tu happy, rasa bersyukur bahawa peluang akan diberi sidak YFM.
1: Jadi bisik kendak sidak ya mereka jaku ajar dengan Wan kini berkongsi dengan Wan tips-tips kini. Tak kena pun bisik nanya sekali ke ngati ke diri.
0: Sidak itu kini korang ada sangat kini orang ada tidak kedekut dengan ilmu. Bakal sidak rabat masterpiece. Tuan depa, tuan aku anggau ini. Ya, siapa-siapa lah dalam raban masterpiece sidak semampai macam okay, good, good. Oh, okay, Maya rasa pun sidak yang bagi feedback. Ila nanti dia berlaku Maya final and nervous. Punya penyanyi legend kita yang kebukai bakal sidak Winnie Albert, Kak Saiful, sidak Diana Shuni. Mayon lah sidak ya, meri kata-kata semangat. Habis berlagu kami terus bakal page-page pakai jari dan macam meri semangat kena. So rasa takutnya boleh nadai lah mau bisa sidak ya. Aku nak kediri.
1: Berarti ya, tadi kita nyukung kena kan antara kita yang tadi andang lah kenuan siko aja kena merti
0: bela nyibun pangan diri.
1: Nyibun pangan diri. Hanya omat tadi laban sekumbang ke kita yang tadi dah berengkah di betul mainnya ne, final 20-30 mainnya untuk ke 3 hari bulan. Nang ya berapa hari mainnya nang sikit kena ke orang ke jarang ditemu atau ke orang ke nak kalau bertemu dengan apa nya jadi
0: nyebak kabar
1: kawal ya tadi rat ama maya ya deh. Jadi Phoebe tu gue yang agak tanya ke bukai bahawa maya nak kengkak persembahan no malam final tu tadi non puas hati sekali ke berkenikah
0: aku selamat tu ke cakup kakak happy dan sangat berpuas hati tajapan bisa mayu lagi pengurang ke boleh diperbaiki tapi aku salut dengan diri empu lah lakan boleh fokus boleh ngagak otak kekak digagak aku tu tadi bakal menyikah kau lah bisa ke hasil hari kita belajar vokal tak lah suara aku nya tadi pedis ke pansut ke tak pansut nak jelas ke apakah meskipun masih ada lagi penambahbaikan minggu boleh digagak kita aku still rasa berpuas hati lah.
1: Nantinya mau laban Nuan mana tadi Nuan berpuas hati dan nantinya mau diberi peluang Nuan ketika improvise nampu persembahan malamnya berkeni ke bisa tak ke kok ditambah Nuan lagi ke tau ke oh aku kok berketuk dah tu ilok ke malamnya aku malamnya
0: nanti sebenarnya lah nanti boleh kak bisa lah orang ngot ke pentasnya penari ya kau tau penari ke ataupun bisa prop
1: prop berkeni
0: keni pun bungai ceri blossom ke kena dia nanti dari segi suara engkau boleh digagak tiba-tiba sama kita tanya masuk gitu daripada segi vokal engkau boleh ngagak lebih dinamik ke ataupun musiknya digagak ubah mimik ke apa ke kita dah mulakan tapi overall
1: malamnya
0: sangat berpuas hati.
1: Sangat berpuas hati. Tanya ni emak boleh nikal baru
0: nanti. Lebih ke prop lah.
1: Lebih ke prop lah. Yes. Sikit nama prop ke bergeraknya.
0: Kemarnya. Besar bajet.
1: Okay baby. Tunggu tu dulu dah lama. Berina-berina. Enggak lagu ke dibaik Nuan. Malamnya. Malam. Aduh gerah catat sama juara ke-9. Lagu diimpu Nuan Siku.

0: sejalan.
1: Tapi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemandu mana? Nuan Bisintan di Kemuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemandu popular Mawat. Persembahan pemandu mana? Mawat. Vokal pemandu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemandu popular Dayang Bintang.

0: sosial Gaudinga Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Ya, lagi menggelengok kami bahawa hashtag lebih aktif. Akalai hashtag lebih aktif ke sekali tu Brandau, Henggau, Phoebe, Chloe, ke Bulia. Lepas tiga, bahawa Anugerah Carta Sapa Cerati ke Sembilan. Ke Phoebe, mui yang agak Facebook tu, laban ku merati ke Hamayu diri ke orang ke nyapa dia, Muji Nuan. Habis ini, maka saya dah nanya tu, Phoebe. Hari double deep tu, selama lemai, agak seduai ke tanah.
2: Tanah berenyak.
1: Tania baby, kau dah benar boleh nombor 3. Kau lagu favorite nya kau ya.
2: Okay, terima kasih.
1: Selalu pasang dalam kereta kau ya. Aku nanya Maya bertanding sarinya kau ya. Siapa sangka Nuan boleh nombor 1, nombor 2, nombor 3.
2: Okay, nanti nombor 1 memang kau orang buka ya meh. Kau nombor 2 nya meh.
1: Okay.
2: Tanya, tapi kau memang bisa target tanah berenyak. Sebenarnya aku bisa selain daripada 1, 2, 3, bisa kan macam aku target siapa kakak aku ataupun siapa yang aku rasa macam boleh vokal terbaik. Ke Mami Winnie, Fight Ngosida, Aika Saifo, bisa aku bisa. Dan aku bisa expect kakak Diana Shini. Nombor 3 ke Phoebe Chloe nya hanya nari di kakak aku. Tapi aku senang cerita aku nyangka semua cerita tu tadi. Lepas tapi yang paling aku expect, lepas aku segi minat lagunya lah, Darah Helena.
1: Darah Helena.
2: Aku boleh relate dengan lagu Proud Mean. Walaupun arti munyik pasal sukan deh. Tapi kita boleh relate daripada segi bukai kan. Mana yang masuk lagunya?
1: Arti bisa maya pangkok bo.
2: Betul. Aku nak baik dengan lagu Meres. Sinok aku dengan lagu.
1: Nyamanya munyik aku tadi. Kita tu tadi semua ya mana-mana magang.
2: Terima kasih. Terima kasih.
1: Nanti boleh tadi semua kau break menang.
2: Break nombor 1 magang. Break sampai 12. Katanya semua tu 10 ribu kan. Kenapa yang banyak?
1: Ya segi amat eh. Jadi tanya itu kedua tu deh, Phoebe. Hari double tip tu ia nanya ke nama plan udah atau elak pada about career Nuan ke bisi lagu baru kini.
2: Semestinya bisi laban aku pun lagi berjinjina dalam menghasilkan ataupun menulis lagu lah. Setakat tu maybe baru tiga lagu yang memang aku nulis deh. Jadi udah tu elak. Bisa terfikir ke agak lagu dan ya nanti rezeki bisa masanya cukup usahanya amat bisa amin genggau next SSJ baik lagu tu tadi lah pasal nama bedau boleh padah lah. Ailah kita
1: sama medak
2: sama medak
1: sama ngantik lah.
2: Itu boleh splitik lagu Danjung.
1: Oh, jadi tahun tu nadai lagu baru ni.
2: Bisa
1: kena tadi.
2: Bisa kan agak lagu baru.
1: Dah pansut
2: bedau. In the making. Agi behind the scene.
1: Boleh merik hin mimit.
2: Aku kan agak lagu yang
1: genre berkenai.
2: Aku kan spoil amat lah. Genre yang fresh. Tapi bisa kan genre yang mungkin bila orang dengar genrenya semak mati sidak ya. Termasuk lirik-liriknya segala lah. Aku kan agak lagu yang boleh berkait dengan kehidupan. Anda semestinya pasal cinta. Pasal kita yang struggle, pasal kita yang usaha, pasal berkeni nanti kita tu tadi udah ngagak sepemaduk mana dan orang tu tadi agi gak kengigak silap kita. Tapi lagunya ukai dalam nada sindiran lah. Ia lebih kepada kita menerima pengujinya tadi dan kita terus berjalan ke depan tanpa melihat ke belakang.
1: Okay, amat ya. Okay, sudah kebuka bawa Facebook tu Mayu lagi meri congrats ke tapi puji maka Madeline Wilfred tu congratulations ke kumang atiku baby Chloe laban wau dah mujur ba SSC lalu boleh nombor 2 keep up
2: nombor 3
1: salah pula
2: salah
1: nombor 3
2: jangan nak orang lagi
1: aku bubi nak setia nuan tetap berdiri teguh nyukur nuan hari belakang kat rakan nombor jur ba pengawak barunya pemerintah ke okay,
2: ya hari
1: beringat aku bisa medak tua live ba Facebook tu jadi ba YouTube TBC awal lagi nguyang kian eh kanya bisi tanya jadi tu nguyang ngagai tanya ke bukai tu Phoebe lepas aku berarti kau dah ke ukamin aku berarti ke tamayu ha bala ke bisi medak mega ba media sosial bisinya tadi nyangkal nuan ke boleh nombor 3 bawa anugerah cerita siapa juara ke 9 tu tadi nama komen wan
2: jadi aku dekat muka jakuk kutu enggau hati baru.

industry music Iban. Terima kasih meh Iban sampai nyukung, sampai support bagi aku semua orang tu berhak bisik pendapat, bisik penemu kediri-kediri. Jadi nyemak sih tak yang nak puas hati aku. Aku ngawek aja. Nanti ke nganu awek ke nganu dulu. Laban kita kadang-kadang bakal sarito kita nak puas hati. Bedau tentu rundeng kita pergi lah sama bakal ke sarito. Jadi mungkin si daya memerlukan masa untuk si daya menerima. Laban kita nak boleh memaksa orang memberi penjelasan yang panjang-panjang. Laban lagunya pun bunyi kaku tadi genre nya sikit udah lama. Seni to ya besar, music to ya mayu cabang, mayu genre bunyi kurang. Cuma bunyi kaku genre nya ya first time didengar orang Pak SSC tahu kekalak sebenarnya tu, tapi ya first time ke tahapnya kini kau ada. Laban aku kemai deh, engkau lain gitu penerimaan orang. Jadi anak-anak aku, aku minta ngakak yang terbaik. Aku cuma minta ukai untuk aku bungkup aku siko, untuk menyengkaum semua kami. Nak kisah penalis ke ukai penalis ke siapa-siapa penyanyi ngarap ke kita merek cakap sukuang.

0: Jadi harap ke utai ke di antik-antik sedap ya. Ada tanya genua nama kini komen dan berkawa dengan utai ke benar viral. Benar viral.
1: Bunyi kakak tadi. Awak ke sedap.
0: Awak ke
1: sedap. Nganok. Nganok dulu. Laban kita kita mesti dia macam melepaskan utainya.
0: Lepas tak semua utai boleh disawat tu.
1: Pagi lah lusa. Kita nak nombor ni nombor rundi yang setiap tukar. Nak talam dah muka macam ni.
0: Okay, jadi nak berasa megak jam tu. Hanya kat datang bapak pengujung. Habibi, mayuh utai kat dikunsi kenuan. Angkanya bisik. Tak kena lansak tu. Tanya tangnya meh. Harap semua utainya tadi. Buat nuan, lebih lagi berkira nuan ke hanya di sikut orang ke merindah. Di tu merindang semua peminat nuan engkau semua mereka kenang rindu ke
1: kena kan bos kepada mata
0: bos ada kemujur bawa semua apa kau kerja nuan ada di hari lot nih Fibi jadi ikut ke peduli nuan Fibi.

ada cakap mayu. Terima kasih banyak ya. Laban bunyi kaku. Nadai jaku. Terlebih mana hari ucapan terima kasih. Bersyukur. Aku sebagai mensia lah. Berterima kasih dengan petara lah. Paling utama. Laban entik ke kita kali ya. Nadai aku berdunia. Tetap.

berterima kasih, ngarap ke sida yang murah rezeki, dipermudahkan segala urusan dengan ngagai pindah peminat. Ngarap ke sida itu tadi, ukai nyukung aku siko, nyukung semua kami, mari cek operan seng, munyi aku tadi ente bisa pengurang tegur. Kami akan sedaya upaya menerima dengan hati yang terbuka, lapan tanpa feedback. Nah, dah kita nemu nama pengurang kita. Jadi untuk kena aku nutup cakupku. Thank you, Sheshe.

0: yang jerak out.
1: Okay,
0: terima kasih Megang yang kita ke Gimakan Medak kami live buat Facebook dan YouTube. Kita ke Medak lebih 100 sedar ke Medak tua Tok Vibi. Jadi

Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan menerima aduan rasmi berkaitan isu membabitkan MyEG Sdn Bhd, MyEG dan Zetri AI Bhd pada 7 Oktober lepas. Menurut SPRM, pihaknya turut mengambil maklum bahawa isu berkenaan sedang disiasat PDRM. SPRM akan bekerjasama rapat dengan PDRM bagi meneliti dan melaksanakan perkongsian maklumat dalam menyiasat perkara berkenaan berdasarkan kesalahan bawah bidang kuasa polis. Pada masa sama, semua pihak diminta tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan berita tidak sahih yang boleh menjejaskan proses siasatan. SPRM menegaskan tidak berkompromi dan akan menjalankan siasatan secara bebas, adil serta berlandaskan undang-undang. Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia Kesatuan Eropah MUFTA dijangka ditandatangani menjelang akhir Jun 2027. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kira-kira 80% rundingan telah diselesaikan setakat ini. Baki 20% rundingan masih melibatkan beberapa perkara yang perlu diselaraskan, khususnya berkaitan sektor minyak sawit dan automotif. Pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ini bagi mengelakkan sistem pendaftaran itu dijadikan faktor menarik kemasukan warga asing baharu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pertimbangan bagi pemberian DPP hanya terhad kepada pelarian sedia ada yang telah berada di negara ini sehingga tarikh berkenaan. Beliau juga memaklumkan pendaftaran DPP disasarkan melibatkan kira-kira 6,000 pelarian termasuk warga Rohingya tahun ini.
4: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, kita buat sistem biometrik, segala macam. Supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni adalah satu instrumen keselamatan. Dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ, kita boleh buat satu dasar awam. Kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
3: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Luar negara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Indonesia meletus sekurang-kurangnya 10 kali hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengekalkan status amaran tahap 3 selain melarang aktiviti dalam radius 5 km dari kawah dan 13 km di sepanjang Sungai Besuk Kobokan. Susulan risiko batuan pijar, aliran piroklastik dan lahar, letusan direkodkan dari tengah malam hingga 1.11 tengah hari waktu tempatan dengan kepulan abu bergerak ke arah barat daya dan barat. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF memberi amaran risiko terhadap kestabilan kewangan global semakin meningkat susulan kemungkinan pasaran berkaitan pelaburan kecerdasan buatan AI serta ancaman siber. Menurut IMF, pelaburan besar dan dalam teknologi AI mungkin tidak menghasilkan pulangan seperti yang dijangkakan sekaligus berisiko mencetuskan pergolakan pasaran. IMF turut memberi amaran serangan siber serius boleh menjejaskan keyakinan pasaran serta mengganggu operasi dan infrastruktur kritikal sistem kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: tiga buah kenan. Pak Muai Tikalak Rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darulhana di Nenggang Sungai Sarawak ke Seminak Nyambung. Orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan. Dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter. Luar tukuh peniau jematan tu di dikagak menek gaya moden ngau lama nyengkilung bakal huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu megak disukum dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabun lemai no maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekijap mayur curah. Bukai semina ulian dua kita nimpai tepian sungai aja jematan darul hanam gak ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bas berai ulian medak rampak genturung peniau di ngau rapas mata empat pemain ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
1: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.

ke Cik ngaleng-ngaleng ujung ke jam dia tu 18 minit dah lepas pukul 5 lemai. Selamat lemai, selamat bergelengau kami bawah YFM. Kita ke baru bergelengau kami kanya baru masuk, baru tamang agak kereta terus on YFM. Terima kasih laban milih YFM jadi ke City Area Station pemerintahan kita. Jadi buat jam 30 dia tu peningat setengah jam 30 dia dia kita sama mendiang ke tanduk program Leman Berita atas berdaunya tu dekat berkunsing kita gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi kalai gaya hari mok ke lemai tu kodik bas kedandur di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betung, Sri Kai, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri, Ngau, Limbang, lalu mok ke malam tu di pelabak ke hujan bas kedandur di Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Ngau, Miri serta di pelabak ke nadai hujan di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betung, Sri Kai, Ngau, Limbang. Kenyak ke Gayari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Harapkah kita sama berjimat ke sekedandur ke disebut aku tadi. Benung hujan jam ke dia tu. Perhati ke mana-mana jalai, anang, rindang. Berhati ke telefon kita. Maya kita kelebih lagi kita ke benung driba jam ke dia tu. Okey, jadi pukul 5.30 tu lagi terus mendiang ke tandu program Leman Berita Pengelengah Mustahil Melangi serta duiti lagu merindang kita bawa rentak ngalih hari ke 13.10.2026 lagu Ari Josephine Jalin Bukulai Ngau Joni Aman Berserara Ngau Air Mata Tang sebedau tu sebenarnya tu lagu Ari Yus Andrew Sempama Ngibun Sawak.

0: Saya Datu. Kamat update status buat media sosial. Nyamau belayak, perhati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, pegulai ngau, YFM.
1: Hai, aku Krian Christopher. Kita Datuk Benung Mendengke YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh belagoreng.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Kuda Teh Baru Kemingu tu dalam program Leman Berita. Program kabala benar dianti. Ditunggu-tunggu. Nyadi datang aku Kemingu tu. Mai ke kita lima itik cerita. Lima itik kisah kebisik udah digempur. Digiga aku semanya minggu tu. Bah, nanti kita udah bersedia. Aram kita mansang agak Leman Berita kita keterubah ke sekali itu. Leman Berita kita Kemingu tu peningal. Aku dekat muka. Program Leman Berita kita ke minggu tu ngau cerita hari menua Mumbai di India. Nama ceritanya di Mumbai India ada Dan. Udah sedia kita bersenam koyo. Aku ngenang senentang sikut lelaki. Ya tu tadi nak nemu nama kebuah tak ngeruntun Maria siku Indo. Dia runtunnya Maria Indo yang tadi serta ditaban ke lari. Unyo benar orang bergagai ke lelaki itu peningal. Siapa namanya? Namanya Gopi R. Gawari, berumur 28 tahun. Jadi paginya peningal orang benuang berselalut bersebelah tamu. Berbeli ikan, berbeli ke manu, berbeli ke kambin, berbeli ke buah, macam-macam. Yang tadi berjalan ngiga ni bagi orang Indo ke layap. Mansang tadi peningal bertemu ya siku Indo tadi benung nya menteri saya mari Indo nya kira ya dalam 20 lebih gram mari Indo nya nya cukupnya lagi gede pada lainnya tadi dari belakang lalu diruntun ya mari Indo nya ya pun cecapung lari ke diri orang lalu bergagai ke datai besiti sukut kebetulan punya korang ngai na bisa ke polis berjaga dia engkanya sidanya nasigi berjaga orang ke beli ke barang batamunya ya pun datangkap orang lebuah ke dekat ditangkap berpeningam maya ke belanak tadi lalu disuap ya Maria induknya. Lalu disuap lalu ditelan telan ada airnya begini nak ya nelan namanya Maria emasnya tadi okay, Maria sebarang Maria emasnya oh, pemerat ya dia tu nak salah aku yang tadi 25 gram pemerat Maria induknya. Data dia lalu tanya polis, amai dia nguruntun Maria induk tu nanda itu andi ni mesti suka teaser tau berjaga kau gopi peningal no lalu pada kurang uji baik dia tuan pansi ada mamai tuan lalu baik kurang lagi hospital Raja Wadi. Data dia di x-ray rupanya dia ni boleh lepas nama tenda ditemu dalam dia kerban-kerban kita dalam dia. Sekunyi-sekunyi yang sudah temu magang. Pernah orang amai bisik Maria Inouknya tadi ditelan ya. Benuk

peguluang dalam perwat ada dia. Oh, kok dutur tau nanti kak ngeluar ketau bisi dua itu cara aja tuan. Kok sikut dutur satu buntas. Tante buntas tadi kami berguna ke dua pakar nyumuai duit. Oh, nak boleh kok polis cara kedua apa ni? Kok polis cara kedua tu tuan pedias mimit. Cara kedua tu kami ngepam pasuak ke kami air dalam perut dia tuan. Haji yang dari Jumal baru adin. Pasuak kami air, pasuak kami gis. Awak aku tanya pansuan. Ah, caranya kau polis. Aku benar tadi peningok. Ya, ada tancang orang tadi. Lalu dia pam korang air, pam korang gis kan. Tang cara tu nak mujur, nak pansuak-pansuak. Dia X-ray baru lagi benar mariaknya dia. Oh, tu saya tu berkini kata kau polis. Nya polis ikut berjakut. Uji kita kena cara lama keliat tuan. Uji tuan makan pisang. Lancar eh birak lagi tuan. Berkini cerita eh pengata mansang. Au kin dek ke pasal tamu kin tok duit. Ketua polisnya tadi. Alu beli di standan pisang. Alu desan sida pisang. Data dia. Ha tok. Kau ketua polis madah ngai kopi. Empat de pisang temuk de pisang standan tu. Semua yang pedingan 48 igi pisang. Semalam-malam ngau sabar-sabar kopi makan pisang 48 niti. Pisang kedempak yang pedingan. Nama pengujuang ya. Wu tubuh buah. Nyobira ya paginya. Oh, segitu buah punya kami ada dia. Dan nama jakut kita. Tebu buah magang ke dek? Polis tak ada peningannya. Empat ikut polisnya. Gail buah birak berjamban. Sikuk ngambil gambar. Ngenak telepower dah kita. Ganas polis di India. Dedin. Ambil orang bukti. Ambil bisa temu orang tadi mariaknya. Eh. Kamek mai. Cuci si dak ya. Lalu dituci. Ngenak macam. Kan yang ngenak keluruak. Kini ngenak nama cuci. Simpan plastik. Lalu baik ngagi kot. Jadi lelaki bernama Gopi tu peningan. Dia dawa bakis ngeruntun Maria Indo. Ah, nada penyakit ni kak penyakit. Okey nyamai, ya agak bahaya. Makai pisang kelalu mayua. Munyi kok orang kelia, orang tua kelia. Nanti kelalu mayua makai pisang bun. Sekunyil nak nakal, mayu kurang. Nyak mentari peninga ya oleh siko lelaki berumur 28 tahun bernama Gopi di menua India. Dia ngeruntun maria siko Indo ke ngujung ke ditangkap. Nyak mentari leman berita terubah kita. Masa ngege leman berita kita kedua sekali itu nyadi di Ceres di Brazil. Nama gaul ya lelaki itu. Salah sukat. Hanya ya dengar kita nama kebuah aku madah cerita atau genang senentang salah sukat. Nya menasib siko lelaki orang jil tu tadi ti nguji dekat ngelari ke diri ari sebuah rumah jil di Ceres di menua Brazil leden peningah. Dalam tahun 2012 subak cerita atau ditemu aku lelaki tu bernama Rafael Valadao berumur 28 tahun agi bia sama bakal gupi tadi. Ia nguji dekat ngelari ke diri ari rumah jil. Nak nemu nama kes berapa lama yang di jail tang ya ngobala kaban yang tadi bisi udah bawum kita itu ngenyadi lama berumah jail tu sambil kau ya madah ngagai kaban sekonya meh kita itu nak lari. Ah, aku medak ba bilik mandi kita ada din bisi payap air kuah air atas yang tadi bisinya uji kita muka kuah air bisinya nyak kena kita ngagak lubang ba dinding rumah jail kita itu. Lepas rumah dia kita tu nungak ngagai kampung kia nungak ngagai pagar dia dia. Nah di dia kita lari. Kusiko mana penemu nuan sambi. Aram kita ngerjanya malam tu. Udah bekau ke mandinya peningau. Lalu dia nyak sida ya tadi batang payip atasnya ke kena pancur airnya tadi. Lalu ambil sida nyak maka dia kena sedang ngerituak. Lubang dinding rumah dia tadi. Kebetulan rumah dia peningau nasi udah lama. Engkanya segi bangsa kejayu ke kini berkini kati sida ya mujur ke nyaga kualit hati degaga sida ya lubang udah bekau degaga de tebuan dari pansuan seko dulu mabalah kita ko lagi aku dudi pansuan ko Rafael Valadao tu tadi pansuan belkaban dua siku pansuan dua siku pansuan dua siku pansuan ah aku lagi pansuan ko ya mana ke seko alam cepat sampai cepat sampai sebenar belagat mersa masuk adalah lubang nyapa nyokual kual nyokusil kusil ya.
Maksud kerana uriah nama ke buah orang tu buah miat. Ya tu buah berbesar miat. Kan sesegala miat ini tu buah. Kau ngujuang kaya ternyo lekat nyo mengkang. Kak ya reverse nge nyadi. Kak ya mansang keluar nge nyadi. Jadi tau sangkut berpungguang dia. Sangkut bertulang punggung nak uliah dia belah kaban apa nak lantai nantuk kaban dulu ke kabin lu cacapu warna ketuk kita ninggal kau ketuk akai parai maka tu lagi deh. Belah kaban ada menganti dini roka belegatnya benuang musin-musin kanan dua aja peninggal kau ngujuang kaya lalu ditangkap orang udah ya ditangkap orang peninggal dekat ngau orang bomba nyebuak lubang besar lagi ya ada baik ngagi klinik nama-nama kubah raja yang sebelah punggung. Kena parut semien sebelahnya. Lalu ya apa dia? Nak nemu tambah orang dengar aku ya. Dalam kes tu dipecara aku orang baru nguji dekat lari rumah jil ditambah rukum jil serta dengkah orang bet jil ke pemadu ya tebal di indian rumah jil. Macam-macam tanya di mesti nak tahu ya. Kang lari ke diri hari rumah jil. Ah kita mensangga gay. Senaman kita ke nombor 3. Nyadi di menua Virginia, di menua Amerika dan peningai apa menua US dan aku ngenang senentang sikut lelaki. Pelbab aku bisik kita kalau dengar cerita ngenang orang ke kena kilat, kena pancak kilat, kena pangkak ke kilat, nyitar ya mentadi. Mayu orang yang tadi nak sikit nadai megang ketegalnya. Tang sikut lelaki di menua Virginia dan 7 kali yang tadi ngitar, ngemal ke peningai. Tang ya nak mati-mati ketegal ngitar tu tadi. Lelaki tu bernama Roy C. Sullivan. Meruan dikenang dalam sejarah. Ketegal 7 kali dipangkak ngitar, tang ya nadai apa nama. Yang mutakinya di lelaki tu, ya gawak ba kampung galau. Nyadi ranger, ranger kampung. Ba nua ke dokumen Shenandoah National Park di Virginia, di menua US dia din. Nyak me pengawak ya. Nyak me keterubah ya peningai tahun 1942 ia dipangkak ke ngitar lebuah ke berjaga ba kampung dia benda kita ba tiang ketinggi rumah ketinggi gaga resmen ya degaga kena orang nginau kampung terpuang ya mayanya benda ni bagi kanan luar ke bisi angus nginyet ba menua seda dia dia ada benon de pratik ya mayanya me demal ke kilat demal ke ngitar peningau udahnya tadi kedua kali dalam tahun 1969 lebuah ya deriba kereta lebuah nak muka-muka nak nama layak yang ngobalan ngitar tau lebuah deriba lalu demar ke ngitar mayu-mayu orang berjalan laluan ya ke kena mbar ke ngitar udahnya peningah mayanya buat ngebulu keniang yang angus tangian ada apa namanya aja ya angus bulu keniang ngangus buat-buat. Dalam tahun 1970 sekali lagi ia bernasib ayah kita yakin kita bernama Sullivan tu kena pangkak ke ngitar lebuh duduk balaman rumah nah dari kebuah-buah entai duduk balaman rumah kaki kuit-kuit ngirup teh lemainya lalu gembal ke ngitar akik kita tahu tadi kau ngujuang kebuah mainnya angus peningal nyuborum. Sekali lagi dalam tahun 1972 peringat ianya kena pangkak ke ngitar baru bandur ya ke berjaga namanya nginau kampung tadi ke ngujuang kebanyanya buat ya penangus sekali lagi tahun 1976 ia dipangkak ke ngitar ke ngujuang ke buku aliknya ngus ke macam-macam kita kena deba ayah kita itu ke penudi sekali tahun 1977 ia dipangkak ke ngitar kira ke penudi ya meh lebuah ke ngintai empai lemaknya udah ke pincin ianya tadi ngintai lalu mbak ke gitar tang ya nada apa nama peningat dia tetap ke dalam Guinness Book of Record nyadi orang ke pemadu suah demar ke ngitar nyaman tadi ayak kita bernama Roy Sullivan yang nadai dalam tahun 1983 lebuah ke berumur 71 tahun suah mai depangkak ke ngitar 7 kali ya nyadi pesan ke kita nanti lebuah hari kak kudi ke bisik kilat semua anang berdiri bertendur ke terbuka bekenya ya jadinya mentari peningal leman berita kita ke sekali itu akai udah puas kita itu tadi nyurisi-risi yang bertegisi yang kita mendiang ke lagu dulu kita berpindang boleh kita mendiang ke lagu udah lagu telgi kita bisik leman berita kita keempat ngau leman berita kita kelima.

tai nyambung cerita tu nyadi ngagai bala kita ke baru mendiang ke radio baru ninga ke program leman berita kita sekali tu kami tu dah jauh ke berjalan dah lebih setengah berjalan kami tang nak dengar mo nanti kita dekat ninga program tu nak ampir ke sekali tu hau je kita ninga ya hari 2 pukul 5:30 lemai bak dalam laman YouTube bak Royal Leman Berita pun bisa kita mensang ngagai menua Armenia di Colombia din peninga ya di menua Colombia din aku dekat ngenang senentang siko ibu. Kita itu di dunia atau peningan mayuh macam kerja penguat. Bisiknya kerja perintah, bisiknya tajlik. Kerja company, bisiknya gawak kediri, bumai, berkebun, bertupik, berikan. Mayuh macam penguat di kerja kita. Semuanya tadi ngenatai kasih duit. Cara kita ngigak pemakai, ngigak duit, siku-siku, nah tak sepakat. Di menua Colombia ada pening. Aku ngenang senentang siku ibu kita. Ia tu tadi bernama Dona Mariam. Berumur 67 tahun. Nama kerja ya. Bisa kerja ya pening. Tak pengawal ya tu. Nanti berapa dengar kita. Berkeni kok pengawal ya tu. Ia yang tadi kerja ya berjual gosip. Mayuh macam berita menjadi bertumpuk pendiau sedap ber Armenia di Colombia ada pening. Semua dia temui magang. Kerja yang ingat berita nama cerita-cerita ke nanti berapa benduanya temu emak gang. Bakal surat kabar ibu kita tahu. Cerita senentang orang baru beli barang. Orang kebisik belayak melaki bini. Orang kebisik bertaban. Orang kebutang, bertumbang. Orang keberkendak. Orang ke mayu macam cerita. Dia temu emak gang nama kak kita. Bekini ya boleh duit deh. Jadi nyak main peningan aku. Maya aku kemaca leman berita tu. Nyak kemudah apa bisik orang sanggup maya. Rina tua itu bernama Dona Mariam tu tadi berumur 67 tahun sidak dekat nemu nama tak kenyadi ba menua kita di tu wai ko bala sidak kinduk dia nak nemu wai lama dah kami tu nak pulai kita nanti kita kan nemu je nanya ba ibu Dona dia nemu ya mayu macam cerita temu bertemu orang ya apa dengar oh ibu nama cerita ke bisik nyadi ba di tu lama dah kami tu nak pulai kita. Kau balas sedanya bertanya. Oh, mayuah cerita ke nyadi di tu, wai. Ni kat temu kita. Cerita ke balat nyadi. Tau ke kebiasa-biasa aja. Tau ke begini. Itu si dia, wai. Ni bagi siapa? Bisa orang bini baru di tu. Nanti kita akan temu. Bayar dulu, au. Sikit dia bayar. Berapa dengan. Jadi berapa bayar ya? Bayar tadi ditetapkan antara 5,000 ngagai 10,000 peso duit Colombia. Kira yang tadi 6 ringgit ngagai 13 ringgit duit kita. Bisiknya tadi ya kalau ngecas orang 700 ribu peso atau 884 ringgit. Cerita nama ke dikunsinya. Tu cerita senentang orang kebisik belayak melaki bini. Bukannya tadi nyua cerita gosip, nyua cerita senentang penghidup orang. Ibu kita bernama Dona Miriam tu tadi ya. Okey sesebarang. Bekini yang tadi pendengar nemu kena kita dua buah rumah dibeli ya. Ngau duit berjual cerita gosip tu. Amai-amai dudi ceritanya. Cerita gosip boleh dijual. Okay, kita mensang lagi leman berita kita ke penudi sekali itu. Pendengar leman berita kita kelima ke sekali itu. Nyadi di Munah Singapura. Ni buah Jawa. Aku ngenang senentang orang bertupik mayau. Siapa rindu bertupik mayau? Aku heran ke gedang. Lagi ku dengar Kuala Lumpur sebab apa orang ke bertupik ke mayau. Sanggup beli mayau. Ya, nak murah-murah harga mayau tu. Bisik ke harga 800. Udahnya tadi harga 1,002, 1,005, 2,000, 3,000. Labam nyadi ku sebab kerja abad tempat orang ke berjual mayau. Bisi hotel mayau. Kayak bola-bola au. Bisi hotel nu nyinggah ke mayau. Kita itu jarang tinduk di hotel. Mayau. Ngau kuih dia di hotel. Bak dedian. Bak dia tu dia bisa di Sarawak dia tu. Berjual pemakai-pemakai yang kita yang nyentik lagi sardin ikannya. Baru kali 5-6 ringgit. Nsidak berbelah ringgit setiap sardin. Dempak balai jelur tu. Hanya aman tadi. Gila orang tu. Bertupik ke mayau bekinya. Ya. Nak makan kita. Nanti kita ada menua dan mayau. Beri asyik barik kita. Lalu-lalu asyik tanya. Ngurah tu nak. Tang aku kaya dekat ngenang senentang bangsa mayau. Ya. Ya kena tupir ke mayau itu kaya. Aku dekat ngenang serentang di menua Singapura di peningal nak tahu sebarang nupik mayau. Nanti kita di Sarawak di tu. Nanti kita di Malaysia di tu. Nadai masalah nupik mayau. Kak nupik mayau mal, nupik mayau murah. Nadai beli sin. Di Singapura, bisik di sin. Jadi, nyak minta di peningal ke nyadi di menua Singapura. Menyak aku repun tadi. Mayau tu diletak ke sidak ya. Nitiah ke undang-undang jelur ngau burung tupik. Nanti dekat nupik mayau.
bayak kenyang tadi mayau beli, tahu ke mayau ketemu ke tetisi jalan anak mayau tadi, nak tahu nak beli sin. Upis pekerja jelu, tahu ke veterina di benua Singapura nya pedinga, nanti sirap jalan ke pansik, tertemu ke kita nupi mayau, nadai microchip, udahnya tadi nadai lisin, nadai surat lisin kita yang tadi, oh udah. Alu dukuam bermata duit $5,000 Singapura, kira ya $16,000 duit kita ditau. Nanti ditemu salah. Nya di benua Singapura kita ditau akai. Nyu belayak bala ketega mayau biro kespiak. Udahnya tadi ngacau mayau induk ditau. Kian ngagai rumah ro kespiak kian belayak ngemayau orang. Macam-macam mutai kenya di benua Singapura nak boleh bakenya. Nanti ditemu mayau dia tadi dipersa orang ada chip, microchip dia scan bisik dia kena orang scan yang tadi ditemu orang mayau dia nadai ngena microchip. Saman $5,000 terus. Hanya amat tadi peningan laman berita kita ke minggu tu. Terima kasih lagi kita aku dah bergulis sejalan dengan kami di YFM Iban RTM di Kuching. Terima kasih sudah bergulis dengan kami. Kelebih lagi dengan aku Edmund lagi dalam program laman berita. Nanti kita akan temu baru surut aku ke minggu tu. Bertemu buat maya kebukai. Bye.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jaku pransang kita kesari itu. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika nanti mandang ke kita. Pemesai reti kita di segulai sejalai. Ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu. Nanti kita ngerjai ke diri. Amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai. Tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak. Meri hati tetap begah dengan kita. Nanti kita boleh nembu ke ya. Nitih ketimpuh masa. Tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar. Ngau pelandi hati kita. Tang tajak pihak menjadi. Pengawal kita dekat lempung lagi. Nanti kita sama-sama sati begempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiandang terlebak berhidup, bekaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayuah. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus ai. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Kutai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat sujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung lagi dikerja. Kenyak meh kita itu dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk itu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah untuk sekawul, ngetas ngingkas ke tali semaya, itu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayaki hidup sekunsi. Pahit tau kemanis, genggam mes mayo kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kita, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kita. Anang jampat ngempas ke peringat kita bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak begat dekat nyadi apa indai. Bisi mayo jaku kita, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kita bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama me kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.

Okeynya tadi lagu kena aku ngepun ke sada lemai kita ke lemai tu inya 13 bulan 10 2026 lagu ke dibaik Roslina Bilong kemari ngejang pergi. Ya, bersada lemai kita bergulai ngaku Min Meliza Rayon tentu ya hari dia tu nyentuh ke ngakai pukul 9 malam tu lagi. Ya, tusun program kami nada yang mayo berubah ungkup ke sarito hari 2 kalai udah tu lagi adeka mai kita ninga ke hello why hari miri. Udahnya lagi peninga ku adeka ngatai ke pesan berat ke bisi dianjung peninga kita baiknya dianjung na email atau ke WhatsApp YFM Iban. Pukul 7 halamai tu lagi, mai kita ninga ke program Aram Mansang, Siti program ke dikeluar ke Daniel Stephen Ari YFM, hanya di berita lemai, dekat dipendiang ke kita lagi pukul 7.30 lemai tu lagi. Ya, ngalir agak jam ke 3, kita bergulai ba asada lemai, mai kita ninga ke main asal Ramban, ungkup ke malam tu kelebih lagi malam Ari 2. Lagi terus minang kita ke lemai tu peninga nak ngira di nindur kita jam ke dia tu banyak kita ke diau di negeri kebesai diau di menua pesisir yang kawam kita ke diau di menua orang bukai ke boleh ninga ke kami ngena cara online. Cara online kaku dia tu kita boleh ninga ke radio ari smartphone kita atau ke telefon bincang kita ngena RTM klik ke portal RTM. Jadi kita terus berperindang dulu sebelum aku mai kita bergulai dengan pengeluar program kami ba Hello Y Miri. Tu lagu Ari Hani J ke sekali tu ni mai jam kita 11 minit udah lepas pukul 6 lemai berjimat ke kita ke Bendung Deriba jam ke dia tu. Ani Hani J mesan kita anang laju.

Hai, aku Raina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus begulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

Selamat lemai. Salam tapi bahasa peningah. Hello, why miri kita ikut lemai itu dipun kengau berita kena tentu mana nyadi. Kalai tiga pintu rumah Wani di jalai sungai Lansat Hulu Tincar udah angus lengis bab nusah angus pagi hari satu di ngujuang ke 25 iku orang hari tiga ruang bilik ke nguan rumah panjangnya nadai agi reta tengkira. Nitiah ke penerang dari Palan Operation Opis Bombang Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak penusahnya nyadi dari pintu 4-5-6 dan tajapan pihak nadai penusah babadi di report kanyadi. Sepenyampau 11 iku Raban dari Balai Bombang Penyelamat BPP Lopinggau Batu Nia dianjung ngesah penusahnya. Api mucur habis dirara urung pukul 12.14 minit tengah hari. Polis ngau Sarawak Energy maka bisa mantau bapalan penusah ke nyadinya. Ngui yang berita kedua lemah itu peninga pekit Belanda main bola jaring mega badminton jadi pemata luar SS Jogaton 2026 ke diatur sekolah menengah kebangsaan luar kena 10 ngau 11 hari bulan Oktober tu tadi. Jadi programnya diatur berserimai ngau hari lumba ngomain menua 2026 ukai semina nerena ke gaya penghidup tiba pengerai dan mereka kena ngumpul belanja ungkup gerempung apa indai ngau pengajar PIBG serta ngerapit ke kawas sekolahnya ngau community kenguan menuanya. Pengeraminya dipenyari Kapitan Chong Wee Ming ngarika sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintah Sarawak Dato Sebastian Teng Chiu Yu. Nyingka ngagai berita ketiga tapi puji ngagai SMK Long Bedian Param Innovation Artificial Intelligence AI dikena nyerara uras mai nasib mana ngagai tim SMK Long Bedian Param lebih sidak daripada nyari champion pekit Tesh Po'o Petro Sains Renggat Menua kena aris satu tu tadi. Dengan innovation SORT atau ke SORT timnya ngena sistem diulih ngelala serta nisi uras bakat tin plastik ngau kertas lalu ngonya nerena atau ke ngiri pemerhati-hati pasal pembersih rampak menua. Tim kemenang mai pulai price mata duit RM3,500 stipiket ngau barang eksklusif Petrosign. Pekit tahun tu dipasuk 40 iko nembia serta 20 iko pengajar hari 10 buah sekolah komuniti orang asli ngau pribumi hari 6 buah menua nyengkawam Sarawak. Terima kasih agai bala peninga kagi meniang ke Hilo Wai Miri kita kelemah itu nguyang agai pengerami jubli mas keusupan Amiri. Semangat pengarap berterima kasih ngau penyerakup terus nyerakup ke Raban Katolik dengan pengawal ngintu jubli mas ke-50 Diocese Miri diberambai ke Jaku push into deep water. Mayuh macam itibiti udah diatur nyengkau mari ruang bilik Diocese lumba ngomain antara Ferris, Kuis, Mina Rohani ngopengawa berjual ke baju T edisi Jubli Mas. Jadi pengeraminya dipungka ngau pengerami makin lemai. Terima kasih Pak Iswad Valley Music Corridor ngau Semiang Misa. Terima kasih sudah diatur kena hari 6 pukul 10 pagi bar studium tertutup Miri. Pengerami genap 50 tahun tu ke Semina ngerami pejalai Diocese Miri aja dan mereka menegap ke penyerakup rakyat ngamik ke terus segulai sejalai dalam pengarap ngau misi servis. Lalu ngui yang berita kita ke situ itu berita mana ngagai bala peningat kita ke Rino bermain futsal . Jadi Raban yang biar PDP Miri dekat ngatur pekit futsal tertutup bagi Sita N76 Marudi kena berebut ke mangkuk Dato' Doktor Penguat Manggil. Pengeraminya diatur berengkah hari 31 hari bulan Oktober ngagai 1 November 2026 bergelanggang futsal Sungai Entulang Bakuang. Price cukup mana nganti sida kemenang. Bah register dia tu nyabut undi dekat diatur kena 25 Oktober 2026 pukul 3 ngalih hari nyentuh ngagai pukul 5 lemai bah Dewan Serbaguna Sungai Entulang Bakuang. Penerang tersilih tahu ditanya ngagai Niki inya pengerusi pekit
Ngena nombor 013-812-1920. Julius Sapit Pengerusi 1. Ngena nombor 014-220-1917. Atau ke intro Sapit Pengerusi 2. Ngena nombor 012-995-3495. Jadi berita ke penudi di bayar ku bawa hello why miri kita kelemah itu hanya berkau ngau notis penanggua ID miri. Jaku gerah ngagai bala peningat di bandara miri Sarawak Water Sendirian Berhad madaka pengawak ngadu ke elektrik baloji meresi air lambir modius 3 ngau 4 dekat diatur kena hari 14 hari bulan Oktober 2026 disadang tau ngasuh tekanan air baru tau ke air berubah curah bas kedak nur. Penanggungnya dipelabak ke nyadi hari pukul 8 pagi ngagai 10 pagi ngau pukul 5 lemai ngagai 7 malam. Mensi mayuh di lalau nyimpan air cukup bersedia sebedau penangguh nuntung. Jadi sebis tangki air megap bisik disediakan kena napi penangguhnya. Sarawak Water meri terima kasih ke penyabar ngau kerjasama mensi mayuh. Jadi berita tadi ngujung ke Hello Y Miri kita kelemai tu boleh baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lemai. Bye-bye.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, bertemu baru kita peninga kalai dia tu Nur aku ngatai ke pesan berat ke BC diterima kami ngena email atau ke WhatsApp YFM Iban. Jadi tu pesan keterubah ke BC di pada aku. Hanya di tu pesan pemati datai Ari Jackson Renang atau ke Agum madah ke Madi ya. Ianya Tracy anak Jun atau ke Chi atau mega di Kelala orang Indai Upin udah nadai lemai kemarik. Ianya 12/9/10/2026 berumah apaya ianya John anak Ansua tekapai Ci bak lorong permata 19 Sungai Plan Bintulu. Jadi ia peninga pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan ke Ngelala Tracy anak John tau ke Ci tau ke Indai Upian tu kita ke diau di terumah Anas datai Ulu Arif ngagai terumah tunggang pemega nesau kabam layan di Sungai Wak, Sungai Nunuk, Sungai Tau, Sungai Bawang, Sungai Anus, Sungai Duan, Bukit Dinding, Sepanjai Jalai Lubuk Bukut, Jalai Selangau Mukah, Jalai Sibu Bintulu, Jalai Suai Niah, Batamukah Hulu Ngau Ilik, Piamaga Kaban Belayan Kediau di

15 bulan 10 2026 ngagai pendam Kristian Roman Katolik Setiam. Jadi ia dekat di semayang ke bak gereja Saint Anthony Bintulu pukul 8 pagi 15 bulan 10 nya sebedau di anjung ngagai pendam Roman Katolik Setiam. Jadi berita keterang lagi kelebih lagi berkawung dengan penusa Rabato, kita tahu bertelepon bertanya ngagai bangga ya kengempu nomor tu ianya 019-887-3159 tau ke Spinsa 014-332-7989 tau ke nombor Apai Upin atau ke Laki Cita Empu 019-852-7373. Jadi aku Nanduk baru isi pesan untuk peningah. Jadi ia tu pesan rabat kalai madah ke Tracy anak John tau ke Ci pia mega tampak di kelala orang inai Upin ke udah nadai ke Mare. Jadi ia dekat di Senggai Bebala Mayu baru mah apa ya hanya John anak Anso bak lorong Permata 19 Sungai Pelan Tanjung Kidurong Bintulu. Jadi ia dekat di Senggai malam 14 bulan 10 lalu dekat di Anjung pagi hari 4 15 bulan 10 lalu dekat di Anjung pagi 15 bulan 10 ngagai pendam Kristian Roman Katolik Setiam. Jadi dekat di semayang ke ngagai gereja Saint Anthony Bintulu pukul 8 pagi maya 15 bulan 10 nya sebedau ke di Anjung ngagai pendam Roman Katolik Setiam. Jadi berita keterang lagi, tahu bertanya bertelepon ngagai nombor bangga 019-887-3159 tahu ke bertelepon terus ngagai laki niang tu empu ianya Apai Upin tahu ke laki ci bak nombor ya 019-852-7373. Jadi pelabak aku terang neh nombornya tadi ke disebut aku. Jadi macam lagi pesan nangkan ke tu pesan ke dia terima kami peninga. Jadi itu pesan pemati mega datai ari nyanting anak mesan. Jadi pesan tu ngari ke sidak ya sebilia kalai madah ke pemati gir yang anak munap ya kudah nadai sarito tadi 13 bulan 10 urung pukul 1 ngali hari. Jadi ya dekat di Senggai Bebala Mayuh berumah James Ugil Sungai Nakat Bakung ianya malam hari 3 14 bulan 10 2026 lalu dekat di Anjung ngagai pendam Dayak Lambia Miri pagi hari 4 15 bulan 10 2026. Jadi ngau tu nesau semua kaban belayan ke rumah pemakai rabat pia mega kaban belayan di Sungai Gudang Marudik Baram, Sungai Gudang Bekenu, Sungai Sebubuak Tinjar, Sungai Kelitang Sibuti, Sungai Nipak Bakung, Sungai Malang Bakung, Sungai Kelabit Bakung, Sungai Buri Bakung, Sungai Liam Bakung, pia mega kaban belayan di Sungai Entulang, Sungai Lawang di Bakung, Bukit Kisi, Bukit Peninjau, Suai Niah, Lambia Miri, Menyang Sedi, Batang Air Lubuk Antu, Mepi Pasir Batang Air Lubuk Antu, nyengkawum kaban belayan kebukai kenalah dirintai ke dito kita ke ngelala giri yang anak munap tau ke anak niang Sudan, anak Uria. Ngambil kita sampah datai ngesah pengawal Rabato. Jadi penerang kesili agi kita tau bertelepon bertanya ngagai nomor nyanting anak mesan bak nomor ya 011-865-7153 inya nomor laki niang giring anak munap tu. Pia mega tau bertanya ngagai Leonard anak giring inya anak ya bak nomor 019-904-5977. Jadi isi pesan tu tadi ianya madah ke pemati agir yang anak munap kodah nadai sarito tadi 13 bulan 10 2026 lalu dekat di Senggai malam hari 3 14 bulan 10 2026 bak rumah James Ugil Sungai Nakat Bakung lalu dekat di Anjung ngagai pendam Dayak Lambir Miri pagi hari 4 15 bulan 10 2026. Jadi berita keterang lagi

kau ngau penusa rabat tu tak bertelepon bertanya ngagai laki nianggir yang anak munap ianya nyanting anak mesan bak nomor ya 0111 8657153 tau ke anak ya Leonard anak giring 0199045977 nya tadi pesan ke bisik di pratikaku untuk pesan ketiga ianya pesan ngetas ulit ke diterima kami Ari Ukas anak lagau kalai madah ke pengawak ngetas ulit niang indaya ianya imbak anak dangguh imbak anak dangguh atau kembak anak dangguh. Jadi pengawak ngetas uliat tu dekat di itu jadi nguan uliat 16/10/2026 nya lemai hari 5. Jadi uliat dekat di kertas 17/10/2026 pagi hari 6 pukul 9 pagi bak lot 229 Kampung Sawang Jalai Melekun di Kapit. Jadi ingat tu nesau semua kaban belayan ke ngelala niang mbak anak adangguh tu jadi penerang ke silia kita tahu bertelepon bertanya ngagai nombor we tahu ke junai ianya anak niang mbak anak adangguh bak nombor ya 0135779347 atau ke Gini anak yang megak ianya 0138214905. Jadi isi pesan tu tadi ianya pesan ngetas ulit niang mbak anak dangguh. Jadi nguan ulit 16/10/2026 dalam air 5. Jadi ulit dekat di kertas pagi hari 6 17/10/2026 pukul 9 pagi bak lot 229 Kampung Sawang Jalai Melekun di Kapit. Berita ke sila lagi berkawal dengan pengawak ngetas ulit tu tak bertelepon bertanya ngagai away tau ke junai bak nombor ya 0135779347 atau ke Gini 0138214705 tu pesan ke 4. Jadi pesan tu hanya pesan ngetas ulit ngemuain terbalu datai Ari Celengga anak asun tau ke inai jenat dituju ke ngagai semua kaban belayan ke ngelala niang laki ya inya Dunstan Burai jadi kita dipinta datai ngau pengawak ngetas ulit ngemuai yang terbalu tu kedekat di intu maya 17/10/2026 nyanya hari 6 pukul 8 malam berumah pada Sungai Lalang di Tatau. Jadi isi pesan tu tadi madah ke kaban belayan ke ngelala niang Dunstan Burai. Niang Dunstan Burai jadi pengawak ngetas ulit ngemuai yang terbalu Niang Dunstan Burai ianya 17/10/2026 hari 6 pukul 8 malam bak rumah pada Sungai Lalang Tatau. Okey jadi ianya tadi 4 titik pesan kau dah dibaca aku jadi agi berarti ke sekedar pesan berat ke bukai jadi itu pesan ke diterima kami dari Mr. Mike Cagat anak Adam kalai madah ke pesan rabat ngari ke mederit misiah anak tu yang sebilik tidiau di menua tau ke kampung Telagus Balai Ringin Serian madah ke pematian anak ya ke bernama Leni anak bekas pemanca niang Peter Muni kau dah nadai pagi hari 1 tu tadi 12/10 jadi maya nganjung niang Leni anak pemanca niang Peter Muni ianya pukul 11 pagi hari 3 14/10/2026 jadi mesan ke kaban belayan ke diau di menua kelebih lagi menuju balakan belayan di Kampung Sebang Pelai, Kampung Sebang Abid, Kampung Sebang Bilun, Kampung Sebang Kuari, Balai Ringin Serian, Kampung Gawang Semunjan, Kampung Empilik, Kampung Giam, Kampung Nyelita, Kampung Sebangkoi Lama Jaya, Kampung Segak, Sungai Pinang, Kampung Rawa, Kampung Jiro, Kampung Tapang Lebat, Kampung Sepan,
Kampung Kerangan, Kampung Bayur, Nyengkawum, Kampung Jungo, Mawang, Balai Ringin Serian. Piamaga kawan belayan kediau di menua Sungai Indai Sebuyau, menua Mentuk Sebuyau, menua Kepayang Semunjan, ngau menua di Kesinduk. Piamaga kawan belayan tidiau di Kuching, ngau kawan belayan ke Bukai, ke Ngelala, serta dipinta datai ngesah penusah Harabatu berumah niang pemanca Peter Muni di Kampung Telagus Balai Ringin Serian. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke pemati Leni anak bekas pemanca niang Peter Muni kudah nadai hari satu tu tadi 12/11/2026. Jadi Leni anak pemanca Peter Muni tu dekat di Anjung 11 pagi hari 3 14/10/2026. Ya, tadi isi pesan ke bisik di terima kami bakal ke lemai tu neh. Jadi datu lagi dekat berarti ke sekedar pesan berat ke Bukai by email YFM Iban. Kita berperindang dulu kena menggal sedang lemai kita. Lagu hari Embu Joy, Kilat Ngelambai Remang.

Bu Joy, kilat ngelambai remang baru ajak dah merindang kita ke lemai tu. Jadi lagi nampung sekedar ajak ke gerah ngepesan berat ke bisik diterima kami tu. Siti pesan ke bisik diterima kami hari upis perkeso. Jadi mesan ke Nicholas Ngis, anak Gimang, kediau bak rumah likik Sungai Pedanum Apakan. Jadi nuan dipinta datai ngagai upis perkeso serikai ngau nakak penglengkas laban bisik pengawak kedekak diadu bekawa ngau borang 117 tuntut perkeso ianya tau kebekawa ngau pemati yang bini ya ianya Christina anak Glau. Jadi minta orang ke ngelala Nicholas Ngis anak Gimang tu ke diau bak rumah likik Sungai Pedanum Pakan nesau tau ke bepadah ngagaya laban bisik perkara ke berat ke dekat diadu ngau Nicholas Ngis anak Gimang lebih lagi berkawar ngau pemati bini ya ianya niang Christina anak Glau. Jadi sebarang penanggul tahu ke perkara ke dekat ditanya kita tahu bertelepon ngagai nombor Jesse Jok bak nombor 019-291-9338 angka kita hanya bising lala tahu ke Nicholas Ngis anak Gimang tumpu tahu bertanya terus ngagai nombor Jesse Jok bak nombor ya 019-291-9338 jadi nuan Nicholas Ngis anak Gimang dipinta datai ngagai upis perkeso di serikai ngau nakak penglengkas laban bisik perkara kedekak diadu ngau nuan nya tadi jaku gerah ari upis perkeso jadi pesan nangkan ketu ianya pesan ngetas ulit datai ari empan anak candung tau ke apai anjut ianya anak niang jadi madah ke pengawak ngetas sulit niang indaya ianya niang munai anak pasang tau ke inik laut tau ke inai mbuak jadi pengawak ngetas suliat tu ianya hari 6-17 bulan 10 2026 pukul 7 lemai bak rumah Junius Sungai Kelopok Bintangor jadi pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan di Jalai KJD Batu 3 ngagai Batu 12 rumah Lawai Sungai Sian rumah Jublin Sungai Sian, rumah Sylvester Sungai Sian, rumah Misa Sungai Sian, rumah Untin Sungai Madur, rumah Robert Sungai Merurun Julau, rumah Setian Skimbi, rumah Mawang Tatau, rumah Mary Nanga Ijit Julau, rumah Andy Nanga Luau Julau, piamega kabang belayan di Sungai Pasien, Gemuan Sungai Jantiang, rumah Lantiang Setapang, rumah Takang Sungai Keletuang, rumah Danggat Sungai Kawi, Rumah Kana Sungai Kawi, Rumah Janggu Sungai Keletung, Rumah Kampit Ulu Sangkuang Julau, Sungai Labas Sekijang, Rumah Bakit Meradung ngau semua kabang belayan kebukai ke Naulia di Selintiang di Tok Magang kita ke ngelala niang munai anak pasang tau ke inik laut tau ke anak inai mbuak. Jadi berita keterang lagi berkawa ngau pengawak ngetas uliat tu kita tahu mega bertanya bertelepon ngagai anak niang inya empan anak candung bak nombor ya 011-607-4205 tau ke Mira Edora takanjut bak nombor ya 016-569-8076 jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit niang munai anak pasang tau ke inik laut tau ke dikelala orang inai mbok hari 6-17-10-2026 pukul 7 lemai barumah Junius Sungai Kelopok Bintangor berita keterang tau bertelepon bertanya ngagai empan anak candung 011-607-4205 tau ke Mira Edora 016-569-8076.
6. Jadi ya pesan ke agi uliah di tando aku ba awak sada lemai tu ianya pesan pemati. Kedatai Ari Julia anak ngang kalaya ngari ke sida ya sebilia. Madah ke penglenyau apaya ianya enggang anak galang tau ke pemidang apaya enggang anak galang keudah nadai 12/10/2026 lalu dekat disengai bak nombor 247 lorong 1P Taman Berlian Stabil Kota Semarahan. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kabam belayan niang tu kediau di Limbang Brunei Sibu Miri Kuching Pulau Kalimantan Barat Indonesia pemegak dituju ke ngagai kabam belayan kebukai kat nuliah disebut nama ditu serta kabam belayan ke uliah ngesah penusah sidaya. Jadi berita keterang kita tak bertelepon bertanya ngagai nombor Julia anak enggang bak nombor ya 016-896-8428 atau ke Ninsi anak enggang 014-837-2806 ngau Jeffrey anak enggang 016-877-0668. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pemidang gang anak galang ianya keudah nadai kemari 12/10 lalu dekat disengai bak nombor 247 lorong 1P Taman Berlian Stabil Kota Semarahan. Jadi berita kesilik lagi kita tahu bertelepon bertanya ngagai Julia anak enggang bak nombor ya 016-896-8428 atau ke Ninsi anak enggang 014-837-2806 ngau Jeffrey anak enggang 016-877-0668. Jadi ke bukai pesan ke bisi di pratikaku ke lemai itu ianya pesan pemati datai ari engkabang anak sandum kalai madah ke indai sidak ya ranca anak arwah atau ke indai suma atau ke indik matian kodah nadai ke marik 12/10 kebak rumah selat nanga duat ulu mukah jadi ya dekat disengai 13 ngok 14 hari bulan 10 tu serta dekat dianjur ngagai Catholic Cemetery Setiam Bintulu ianya 15/10/2026 jadi ngau tu pesan tu dituju ke ngagai kabam belayan pemanjai Batang Mukah Lambir Miri Lubuk Antu Batang Pakuah Julau Skuau Tamin ngau kabam belayan kebukai kanuliah disebut ditu magang. Jadi agi berarti ke sekedar pesan berat ke uliah ditampung aku ke lemai tu peninga. Jadi tu pesan ngetas uliah duat anak niang duat anak Kelembang keterima kami Ari Linsu anak duat berumah terumah panggai Sungai Dayat Wak Pakan. Jadi 17/10/2026 ianya lemai Ari 6 ianya ngetas ulit duat anak Kelembang atau keniang duat anak Kelembang ngetah sulit buat rumah terumah panggai Sungai Dayat Wak Pakan. Jadi berita keterang lagi kita tahu bertelepon bertanya ngagai Linsu anak dua tu buat nombor ya 013-226-8442 tak ke ucuk ya Lemi Will 017-4733-437 Nanduk baru nombor telefon Linsu anak duat 013-226-8442 tau ke Lemi 017-4733-437 Nak nak pesan kau lihat di tanduk aku ke lemai tu kelebih lagi bawa sada lemai jadi pukul 7 lemai tu lagi mai kita ninga ke program Aram Mansang begulai ngau temuai ke bisik di Kangau pihak megak program tu dikeluar ke Daniel Stephen Ari YFM. Jadi pesan berat ke bukai uliah didinga kita baru pagi pergila bawa pengerak pagi kita ipa perinang lagu Ari Anyang Baik Kejemat tusah kak ngiga ambai dua.

KTM Kuching Sarawak. Dia sudah lanjut ke pemain SSJ ke-9 dari Pangkat Kemalangkong.

0: Sulawesi Selatan, merasa bersyukur saya super nasi dan support kita semua. Jadi memang untuk ramai sekali artis dari supporting. Okay, thank you very much. Okay, my FM, RTM, semua aku bisa terlibat pada SSJ ke 9. Thank you.
1: Maya hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Selamat bertemu baru ngaku bala peningah bak program Aramansang. Siti program yang akan dikeluarkan hari Indopis Petanam Tupik Sarawak. Jadi bak program Aramansang ke sekali itu, kita berkulai ngaku Lee Hendrik ke alai minggu itu, aku dikamai. Kita ningah ke randau aku, ngau sikok usahawan ke bisik, ngadu ke projek, ngaga ikan masin, hari ikan semeh. Kena dikena nama ke penatai misik ianya Encik Richard anak Nyalau, air rumah Nyala, Sungai Melina Mujuang 96800 Kepit. Ngau tahu aku ngalu kenuan Encik Richard ngagi randau program Aramansang. Selamat bertemu Encik Richard.
3: Ya, selamat lemai bala peningah.
2: Terima kasih ya Encik Richard. Kuliah nuan punsi ngau bala peningah kita dalam program Aramansang ke sekali tau. Bekini nuan tahu bapun ke projek ngaga ikan masin, hari ikan semeh, alu keterubah ya, dikena nuan jadikah penatai misik bakal ke dia tau.
3: Jadi maya aku transfer gawak basarian 2003 sobat. Aku bisa berjalan yang agak kubahria pasal kubahria. Jadi aku bisa orang meda orang agak ikan masin. Ikan masin tegak agak diterubuak. Jadi mulai baru aku gawak ke kapit. Bah, nama kebuah aku nak angkat nama kapit. Sedangkan kapit itu pebola ngau ikan sungai. Burau, semah, pengadak, mengalan, aduang ngau ikan-ikan bukai. Jadi berpun dari tadi, berpenemu ngau dibantu sedari bukit namanya Jabatan Pertanian Bukit Mabung, pihak mega dari Jabatan Pertanian Bagian Kapit. Aku terus nambah ke penemu ngaga ikan masin semah tu. Kumai kami ikan masin semah premium, lebih premium tu kita nyaga ikan sungai tu segi ikan berga.
2: Kak kerja tahu ulian nuan mandega madah nuju pada peningah berapa penyampau pemesai dua alai projek nuan serta berapa penyampau hasil ikan masin ke dia dua hari ikan semai hari projek nuan dia tahu.
3: Ya, jadi laban projek tahu punya aku ya kerja tahu agi bupun gagak hari rumah gagak berumah jadi kau jago kami dia tahu kau main kena sistem home base lah gagak berumah jadi utai tu dijual agi hari rumah rupiah mengal dijual pada peringkat kita bak kapit ditempu lah. Jadi ya ketemu aku penerimaan cukup manah amat lepas ikan tu segi kan manah banyak tadi ya penikan pen segi mai kapit tu top popular pe aku ikan gagak ke tu 3 itik saiz. Jadi nanti kita meda bermarket penjual aku ngau 3 itik rega lah. Ya ke 400 ngagai 520 gram setiap rega dengan 520 ngagai 700 gram setiap rega. Jadi ke dia tu ikan tu bisa lah murah bisa orang supplier dulu kekak ke dia tu aku nak kali nak kala putus cuma dia tu aku bagi kontrol lah benda tu tu berga jadi kita ingin agak eh, keluar pelamak bawa market lah tang pedak mata aku dia tu permintaan semakin tinggi tu
2: ikan tu sikit ikan tu jalan tadi nak cerita
3: ya kebenar ya ke dia tu aku bisa tiga-tiga ikan agak aku jadi tanya ke sikit disambung aku dijual aku bawa market dia tu ikan masih semah itu nyata dek aku sih nak mengalan ikan masin mengalan dan nyata dek ikan masin adung saya tiga atau lah gak kita mendapat stiker ke lekat aku ba produknya deh segi tiga itu ikan tu lah
2: kita bakal ikan kebuka yang terjadi dengan jadi gak bakal muncul bakal yang ada ikan buka ya kekak itu jadi ikan masin dari tu
3: ya kedai tu kira aku fokus ngau semah ngau mengalan aja lah kedai tu ya kebuka aku berdua uji dan aku lebih fokus ke duit itu lebih si tidak semua ya ke dia tu duit itu kira bisik stok belama lah
2: pak. Ya tu ikan ke kena nuan ngadu ke ikan masin semeh dari nuan pun kena orang anjong yang nuan.
3: Ya, ya, ya kedia tu bala kaban kita hari ulu nganjuang. Jadi tiap hari 6 sedaya nganjuang aku dalam 3 guni, 4 guni punya saiz kira guna aku. Jadi tu kesimpan di prozon ke mana-mana, simpan ku dalam setiap mana-mana awak ya kualiti ikan tu nak nak nama pun nak jahit lah. Jadi nyak kita muda, bila kita muda ikan masin dijual aku nya ia sentiasa kering saya dan nyak tadi ia sentiasa kira ada bau lah nasi ke fresh.
2: Tadi anjur hari 6 tadi 3 guni tadi hari berapa? Hari berapa ya ulenya di ulenya di ikan masin kalau penjual berapa hari
3: ya? Sebenarnya aku ngagak ikan masin tu berkata ya. Jadi nanti aku ngagak ya sehari tu hari kedua ya di simpan ke bacila bila hari kedua simpan bacila awak ya rangkai di sedut cila cila cila cila jalan di sedut cila udah ya rangkai hari ketiga baru ku packing ya hari ketiganya baru pun ikannya bisik nyamai masih ada udah masuk asai ya pun udah steady lepas nanti digagak diteklenyak tergurian punya ya mumpai jadi ikan masin lalu mumpai steady sekurang-kurangnya ketiga hari udah ada ngagak ya baru ya oleh aku main dengan ikan masin lepas kita yang agak aku lenggok garam jadi stok tu lepasnya ikan 4 ikan 6 tu simpan jadi aku agak ikan 6 coba masuk ke tadi kita namanya password kita repetis lah stok lamanya jadi bila dia agak dalam 1 siko seminggu 1 siko bantai kita tengok ya kita ini agak kualiti ikan ngai ke mata yang tenggelam nak mana daripada matanya paru kualiti lah kualiti sikit tiap amat.
2: Jadi tadi ya nuan milih ya ke ikan sepeda tu jadi ke ikan sian dari ciri-ciri lapan ya tadi nuan kita itu mayuh itu ikan sebenarnya aku buat tadi nuan milih
3: ya, ya betul salah kini itu itu ya segi agak bisa ya agak bisa lapan ya. Sedar kayak nganyuangnya pen selalu telepon oleh kong nyo sari tau oleh kong nyo tapi ku selalu ya benar enam lah sedar kong sari abak ke bisik no ku prepe nerima adanya kelas ke grade ya adanya tadi nyimpan di mana-mana rembuk dalam TIS ngai kejai. Saya tujuh iko kira supply tetap aku hari saya tujuh tu tiap kali saya daya, macam ngiga ikan maya air besar tadi kurang ge ka anyo saya maya air menah ge. Mayo ge ka anyo tapi kira tu stu available lah punya ekor baru tu kira sampai bisa katanya.
2: Ambil ke bandar tadi 6 tadi 3 guni tadi tadi guni tadi bapa tadi. Seguni tadi ta?
3: Iko ya lebihnya ke 6700 ya 80 ke 90 iko seguni.
2: Seguni. Pulian ada berapa ngaran modal serta kos belanja ke udah dikenal nuan pengudah ya nak ke dia tahu
3: lepas ngagak ikan masin tu nanti kita merati ke ikan tu segi ikan bisik kelas mal so kos meli raw produk ya lah jadi mesti kak bisik budget ke diri lepas kos bukai ya kira sekali aja lah bakal cila kita mesti kak bisik TIS kita mesti kabisi dan ya mesin bekium kita mesti kabisi jadi nanti bila bisi kita tahu maksud aku tadi nyedia kita tahu dalam 10 ribu cukup apa ya kan kita mesti kabisi pokok kena maya stok ikan baru kena tayang kalau kita melihat bekium set lawan sebab mula-mula aku kena ikan min ya ke harga 400 lebihnya beli aku bekium set jadi nak mengemukai dibantu pertanian banyak bisa beli ke saya kena komersialnya tu nyamai aman benda tu
2: sudah bisa beli sudah
3: bisa bantu saya dalam dia tadi cila siti ke saya jadi nyamai tu aku kena menyimpan itu nyamai kita muda bila kita minta produk tu di pasar ke nyamai min aku lihat agak mayuh kira dalam seminggu itu orang minta 100 peduli aku nak 100 ikut
2: selain perangkai tadi mah gaya ke merangkumi 10,000 nuan tu tadi
3: ya termasuk modal atau modal kita melikan melikan dia tadi yang ini kaum nama namanya karan kita punya beli trek kita
2: punya ya lupa ikan tempoh pekuang mesin kan
3: kecil-kecilan tu aku ingin jadi kunci kena lah banyak nak main wah aku jadi bisa
2: 25 hari ulian nuan lapan jatari lain lagi ke angka lapan jatari lagi baru ke ngepuan ya udah nuan tanya berinjak 2021 2022 ikan punya mayo ke dijual mayo ke mayo ke permintaan semua tanya mayo permintaan mayo ke kita kena kita kita tadi kemarin ke projek tadi ambil lah kemarin ya tahun 2025 modal atau ke kos banyak udah diungkus tuan anggaran
3: ya ini kok kita ngepuan ke segi-segi dari pokok kami jadi semua kita ke berdagang saya ku bekerja magang berpenemu kak sama saya ya. Jadi bila udah dibantu sila ada pertanian Jadi bisa ke untung kita berjual hari tahun 2020 sebab. Jadi dia tu pelabur aku gross untung pokok kena aku ngaduknya dalam 25 ke 30 ribu sikit-sikit dan enggak kena dia makan.
2: Apa ikut ikan kau lirik agak nuannya jadi ikan masin tu. Tau kan tadi lepas nuannya ikannya dalam plastik atas ikut nak. Nanti ya bisa 240 adakah ya 240 ikut?
3: Ya. Untuk itu lepas kita berjual tu kita muda market. Bila bisa pengerami buat market buat menua kapit itu buat pasal lah lebih ke pasal kapit mak kita bisa SKS banyak di mana tinggi aku agak 200-300 ikut seminggu teman sikit laku ya banyak pihak aku tuan dan maya udah neri maya ke hari biasa aku agak dalam 50 ke 100 ikut seminggu seminggu lepas si tidak aku nyaga kualiti si tidak aku nyaga tetap ngai kaya nyu temerah buat market jadi nyu nak mana harus segi marketing ya pihak aku penemu aku lah
2: packaging non siko ikan sitik packaging plastik ya, atau ya.
3: Kemarin ba tahun square aku bisa nerang oh, detail lah cara ngagak ikan masin tu out. Jadi ikan tu tadi datai rulunya dah bersih. Cuma datai itu aku belah dua supaya kita awak kita nyimpan garam. Garamnya serap. Serap semua ikan masuk garam. Ya, dari segi teknik kita tengah kalah kemarin. Bisa kemadah secara detail tuan pembuatan square nya. Mayuh direk orang medak. Macam sidaya medak itu biasa tang baru sidaya medak tu siti semua ke pendapatan kita ikan segi minat berdagang.
2: Ikan itu ke ikan ke datai ke dianjong bala sida supplier ngin wan tadi ikan segi dah protek ni ya ke fresh don punya protek.
3: Ikan tu datai segi dah protek. Segi dah bersih. Cuma datai itu aku bersih ya kali kedua lalu melah ya. Sebab aku enggak tahu.
2: Harga berapa salon
3: wan? Ya ke 400 ngagai 520 gramnya aku jual RM35 siko. Jadi ya kebesairnya semua 50 ah. Dua ite harga lah, berarti harga. Jadi untuk pengetuan kita kayak baluah keringal, jadi bisa ke orang minta ya ke 800-900 nya ke mai ku special case. Jadi bisa orang minta ngagak ku 800 gram. Jadi gagak punya jadi packaging special case lah. Leban gemuk ikan tu nya mai ke de goreng de masin. Besai ge pihak ya.
2: Ini nuan nganjuang atau kenyual ikan masin ke dia ada atau berapa anggaran hasil untung ke bisa diulih nuan dalam kandang sebulan ambil ke bandiang nanya
3: ya ke dia tu cara marketing agak kira bakal COD lah COD maksudnya tadi bila orang kekapit sedaya si udah nemu sedaya ngigak dini nuan ikan masin tu ke satu jadi kedua leban kita yang ngena media sosial dia tuan engkah aku buat Facebook engkah aku buat status tu kerja empat men. Jadi bala kita berkucing atau dah mayuh nemu bamin tulu pemayuh dan nemu pihak punya. Jadi sila tu bila nemu ke kapit ke kadang kita buat nanya buat makin dia pun orang nemu siapa kenyawa ikan masin semah tu pihak punya. Sekelimpah kita yang beli kasam ikan lah di makin tersang dah.
2: Itu lah cara genuan tadi berdagang ke ikan masin semah nuan tadi. COD kau hari media sosial tadi ya.
3: Tambah mega aku selalu ngambil peluang maya program saya ke maka dekat kita tahu lah. SKS asal aku sayang. Dan ya, nama-nama pangsian berkapit itu nanti kita mendak maya pampe pernah aku ngambil peluang. Jadi ngagak boot ataupun aku numpang boot orang.
2: Anggaran hasil untung ke bisa diulih nuan dalam kandang sebulan sampai ke bandiang Encik Richard?
3: Munyik aku leban utai itu nanti aku agak mayuh lagi ya. Nanti aku agak mungkin kekutan 50 lagi satu ikut seminggu maksudnya tadi dalam 300 ke 400 ikut seminggu sebulan. Arti ya tadi nanti 200 ikut ya kerja 50 itu 10 ribu ya. Jadi kira bisa lah bisa dalam 300 ke 400 ikut sikit bisa lah break kita nanti average lepas bisa kemarin ada yang tengah bulan.
2: Encik Richard, ulian nama dengan bala peningkat kita rutin harian nuan tadi maya ngadu ke ikan mengagak ikan masin dari ikan semai atau projek buka keti proses nuan kerja nuan tadi dalam sehari tadi buka contoh tadi nuan pagi buka boleh nuan ikan tadi bunyi ke nuan dan cerita nuan dari nuan BQM sampai nuan tadi nyual lebab pasal ni.
3: Okay, jadi leban munyi kokumandah bapuan tadi aku tu kelimpah hari ngadu kita aku bisa bawa bukai. Jadi kengkak ngadu ikan masin tu kengkak malam. Jadi ikan tu dipasut kita repeti ayes kira pukul 8.09 pagi simpan dalam bok. Jadi mula repotu jelmai kita setengah agak melah ikan tu tadi. Udah melah kade tos jadi pukul 5 pagi kita mulai garam. Udah mulai garam simpan pacila. Jadi kita tu agak maya malam minyak aku mana tadi dalam seminggu ataupun selemai aku agak dalam paling banyak 50 ekor. Lepas aku jaga kualiti ikan tu berga.
2: Malam nikah tepuk orang tadi dalam cila ambil 50 ekor ikan tadi.
3: Lepas munyi aku ikan masin tu dah dibelah di gerik berik garam dah tua semua timbal mencila jadi nare proses buka ya kira nanti hari ketiga ya nyurang kai dah celut sedut cilanya kita terus oleh bekium ya simpan plastik bekium dinyalakan ke stiker banyak aja proses ya tadi simpan mencila dia baru dengan teori beli ya teori beli ya 50 ekor terus anjuang teori beli 5 ekor anjuang jadi ya simpan mencila terus.
2: Encik Richard, nama antara bantau yang kebisik dipinta engkau yang keudah di bulan luas kumbang udahnya di usahawan ngadu ikan masin hari ikan semeh ke dijual nuan nakak ke diatau
3: ya itu bahaya merep saya terima kasih ngagai Jabatan Pertanian kita iba Bukit Mabuang pihak mega bagian kapit leban sidaya bising mata mula-mula aku agak produk ikan masin sebab dunia tahun 2025 sedaya mantau aku mantau segi belanja lah beli cila dunia tadi beli bekium kemasa mana mat bekium tu tambah megak terus agak labeling labeling dalam 1500 kepin label jadi kita tahu agak kumpul label nyamihnya nak lama habis
2: jadi lepas aku tahu kemudian tahun kemarin 2025 makanya bila luan mohon tersubat eh
3: mu aku bisa ngagak ikan masin tu tahun 2023 tapi munyi ko ya di pedak-pedak saya dulu ke maju kena amat kena ya tu ngagak ikan masin ya jadi 2023 hujung tahun bisa sedang ngagak aku okey mendak saya proses ngagak niat ku ngagak bermat-mat hujung tahunnya sedang ngisi pom lepas tu tahu munyi ko ngepom jadi 2025 pun tahun saya datai terus mereka bantu lah tuan.
2: So nak kau kena tahu ia ke perengkah dari cila ngau bekium ya betul. Ngau ia ke labeling. Labelingnya terus 1500 UIT.
3: Kena tahu leban munyi ku aku ikan masin tu leh mereka menolak kapit bisik rita. Kelimpah hari popular ngau ikan semai dua ikan purau ngau budi bahasa orang kapit ngau buah dabai. Jadi ikan masin tu siti sama tarap pada aku. Jadi kena tahu aku ngagak tu pun berskala sederhana. Jadi bis ngau jumlah permintaan. Jadi bantau tu pun aku dah tu dah cukup. Cuma aku mendak nanti baka utai tu di komersial ke cara besar kita punya aku nanti baka bisi bantuan macam ngagak siti kedai awak ke semua orang tak kapit ni buah telefon aku agak nuano prosesnya dia mungkin kita juga agak my gap agak home base nama permanya CGA ke oleh komersial lepas kemudian potensi itu tuan Jawa oleh Jawa ke masa itu
2: Cila nonton oleh nampak berapa ikut ikan tu
3: Cik Richard sekali agak yang nanti yang penuh Cila tu oleh 500 satu saya tu dan yang aku bisa Cila Siti jadi aku ready untuk dijual Cila Siti ni
2: Jadi bekium nonton ya Cik Richard berapa penyampau ikan boleh tepuk
3: ya ke diberi sirai tu subak aku nak bekium main tarik ya ke Siti ya dia 5 minit nyedot memunyu baru ya siap jadi bila sirai yang merek bekium kemasya tu dalam masa seminit ya boleh 4 ikan sekali tu sekali cuma kita ngena tu lepas tu mesin dah dia sekedutnya lah 2-3 minit baru bekium baru pihak aku nyaga kena nyaga ya.
2: Jadi tadi yang pun kadar tadi satu minyak boleh 4 ekor ikan semua di bekium
3: mua angin yang nara angin maka kita ke bekium kita nyam ya disedur kita angin dalamnya bersih ya.
2: Cik boleh nuan megak kunci mada kepala peningat kita nama kursus atau latihan kami bisa dipelajar ya kamat merek nuan pademu kesilia dalam berjalan ke projek nuan ke diatau
3: sebenarnya utai to berpuan dari minat. Bila minat aku meda opportunity yang bisa aku gagak. Jadi mula-mula sebab orang sikit narai merek khusus tentang aku meda peluang market lalu potensi sisi-sisi dagang kat dadu tu utai to nyadi. Udahnya tadi aku bisa sekali dua dibaik di kangau lah. Kedai tu okay di kangau ni ngana tu nyukangau orang nolong merek khusus. Peringkat dia tau lah. Ngajar bala kita JKK Rumah Panyai. Ngajar presta-presta bisik dan juga ECB. Bisiknya dan juga pertanian. Bekai kerupes kemarin aku diberi sedaya setengah jam. Nerang ke bala mayuah berkini kita ngagak ikan masin. Dan juga berkini kita labeling. Lalu pihak ngagak berkini kita market kan. Nya tadi nyukunzi aku dia tetap nyukai belajar dia tetap.
2: Hanya nuan mereka.
3: Hanya mereka
2: sih. Cara penemu ngaji mana? Okey rawa, okey umum tadi. Kini cara ke mengenai nuan tu bidang nuan tadi kemas mengenai doi kemas yang tadi kan sebenarnya tadi kini cara awak orang kain ingat tadi. Awak kesilian nemu lagi lah tadi ya cari cara.
3: Ya betul.
2: Awak latihan nuan pun terima latihan hanya setakat tu lama dan tak lah.
3: Lama dan tak.
2: Lama. Iya pesta. Nampak pesta nanti apa kali dengan kau nanti?
3: Terubah hanya baik baru makare, maya agrokop hanya entawau atau tadi
2: bisa
3: maya jepang pertanian lepas saya dah kunci ke pengalaman dia awak ke muka runding mah kini kita berdagang awak ke hasil pertanian tu atau peternakan jadi sosio ekonomi genap pintu kita di Menua Kapit tu
2: semuanya pak Sita Kapit tu mengah Menua Kapit
3: iya kira tu Sita Kapit.
2: Cari chat. Nama jula tinuan jemai hari la dikena ngerembai kage projek ke dadu nuan dia tau awak ke datai ba tingkat ke jauh age jemai hari la.
3: Ba to besaina perambu besaina keingin hati lah. Leban site kelimpah hari ngemai nama kapit tu berita age. Jadi ikan masin ataupun ikan semah tu berpotensi jadi semua pendapatan ataupun berkait dengan pelancongan. Bila orang mahu ke Kapit bisa oleh-oleh baik orang. Ya, aku takir aku tak jadi nanti ya bakal kak jadi di masa-masa akan datang macam bersama harapan aku nanti aku boleh kerai ataupun kerai awak ke semua proses sedia dia tadi kita yang nguji agak status ya ngecak ke orang nak was-was meli
2: apalah menjual
3: ya? Apalah menjual apalah menjual lalu bakal kilang nung agak ya meh kira-kirai.
2: Tapi atau lepas orang jangkau pasal status dari nama status ke bisik dah dia di, atau ke bisik ditulung hari pihak tanam tadi ke bisik bak labeling packaging nuan ni tadi
3: iya kita tahu home base nya dalam proses lah kira dari segi suntikan semua jadi dah lawatan lagi rumah udah orang ngelawat cuma yang pakai close aja ya, home base tu kira home base tambah mega jadi munyi kekumarah pun tadi lah. Nanti kita meda arita umai hari menua muka betul kan?
2: Umai.
3: Nanti kita nyebut tahai menua limang. Jadi nanti ikan masin terus buat menua kucing. Bah nama kubuah kita tidak berpikir apa ke ikan masin. Kita bila kita ke Kapit ikan masin semah premium. Ya aku. Jadi udah tahu ke pelabak aku lah. Aku kangen saya ketemu ji ngatu awak ke bisik market, bah market tersang dia. Awak ke sistem gerai. Sentiasa nyual hari-hari bisa nyual jadi kita tahu kita telefon lagi aku nak telefon pada Facebook aku ataupun maya bisa pengerami aku bisa muka bot dia ajak kita boleh beli ikan masin semah premium tu ya, jadi nanti bisa peluang nama permainan jualan ataupun agropes di peringkat ekonomi besar tidak ada salah ke kita hari Jabatan Pertanian nolong awak ke jempat lagi orang paham kami bu muka buat buat peringkat negeri ke ataupun ni nemu bisik maya maha ke bisik patut awak kata tu jadi besai lah besai ataupun orang semakin nemu walaupun dia tu status halal ya kita impai oleh ngadu tu
2: dia normal dah kepada peningkat kita nanti siapa yang ada beli ikan masin tiga hari ikan semeh ke hari meliari nuan tadi cerita kata nuan kap kunci ngosi dah tadi bekal ulian nuan kunci ngapa social media nuan nombor telefon nuan ka perintah ke dia apa cari cara.
3: Terima kasih ya Tuan Hendrik. Jadi nanti kita bisa nemui ke Kapit ataupun kita Kapit kak numai kebukai, kak numai oleh-oleh kan masih semah. Jadi tahu kontak kada tahu kami dua lelaki bini, tahu kami menjadi aku lah. Aku umbo Richard ananya lau. Nombor telefon 0331-059-8758. Dan juga bini aku jadi 0111-059-6296. Tambah juga tahu melalui Facebook lah, Gisang Kapit. Jadi bagi Gisang Kapit dia mewah show pasal ikan lah.
2: Oh, kata aja
3: G-I-S-A-N-G. Gisang.
2: G-I-S-A-N-G.
3: Kapit.
2: Kapit. Tok social about
3: FB,
2: Facebook.
3: Mayuh, page di Facebook dia mayuh. Berada berkaitan ikan masin.
2: Jadi apa kepada peningkat kita ke bisa ke beli atau ke kau nak mengurus ini lagi pasal berkenaan dengan ikan masin gagak ikan semata uliah. Kontak dengan kita duit nombor ke depan nuan. Tok, tahu ke lagi Facebook page Gisang Kapit.
3: Ya, betul tu.
2: Kena ngunjung ke Jakob Ranau Tuan Cerica minta Tuan Meri Jakob Ransang nuju balap peningkat kita yang ke Benuang atau ke Bisa Julati dekat Berengkah atau ke Ngepun diri jadi usahawan ngadu ikan masih dari ikan semeh makan Tuhan.
3: Sekali lagi ku merah ke bala peningkat ke Bisa Ningal Radio kita ke lemah itu jadi produk pertanian itu anggap ya sebagai pedagangan. Pertanian adalah perniagaan. Jadi anak malu ikan ke hasil-hasil pertanian bukai ke semua oleh dikemaju magang leban anda kemai orang food security anda menteri asas tani dato kita bantu cukup nama penamanya
2: bekalan
3: makai saya pula asal segi padi dari semuanya dia anak tak kuat. Aku pun berpikir mula-mula agak tu sebab kau nak orang beli semua itu ikan masin tu lebar gaya ukai RM5 ukai RM10 tang dia tu bala peninga aku benda macam nak cukup 50 ke 100 ikut seminggu nak cukup pada aku lebih lagi main perami begitu nyun tiap malam aku agak lebar gagak kalau main 3 hari baru dah jual bisa kedua hanya 2 hari pun nerengok gagak ilah kami hari ketiga kami makai kepala arti ku aku tu tadi bila kita minat sesuatu pertanian ataupun industri tani itu nak milih dia bisa gawak nak milih dia bisa pengawak bukai jadi part time awak ke sekurangnya dia bisa bukai semina membantu negara membantu negeri membantu pembeli dan pun ada segi income ada segi penatai pemisai di samping dia namanya nolong Jabatan Pertanian nolong apa namanya Kementerian Pertanian nambah ke semua makanan kita ya ke apa itu cukup pada aku dia tu pada mata aku lah jadi ngaku tu tadi walaupunnya premium tapi ya masin ya ke uta boleh nampak dia mayu lah jadi reganya pun berbaloi pada mata aku berbaloi ya jadi pesan ku kepada kita di luar dia lebih kita berkapit jalai dia sudah ratai jadi menua kita tu penyum majak mayuh temuai mayuh perami datul jadi kita kebisi minat pertanian anak malu Jabatan Pertanian pada mataku segi meruan nulung banyak yang nulung bakang ku tadi ataupun nulung masal ke ataupun nulung nyual produk kita tu pelabaku jadi anang-anang lejo jadi dia kita ibu ni kita balaya baluah dia sama-sama kita memaju ke pertanian peternakan ataupun nama-nama berkaitan dengan pertanian tau sawup kita ya awak kemuna kapit tu pemakai kita lebih boleh dijual ke menua bukai jadi nanti pemisik kita nak jauh tinggal dari menua bukai
2: jadi mana mai pengungsian orang tadi yang cerita ya kira nama tu yang meri motivasi yang dia balap tinggal kita tadi awak ke tadi tahu nyingkat ke namanya langkah sih tadi yang dia nangira lah ikan ke tanam ke ataupun ke kelimpah kebuka lagi kira awak tadi kena sih dah ya tadi nambah ke petai misi nambah ke ngau penemu sih dah empo nih motivasi kedua beri orang tadi ngarap tadi datang balap tinggal kita tadi so sih dah tadi ngeriang ke semangat sudah dari awak ke sudah dari uliap jalan ke pengawal atau ngau mujur lagi dunia hari lah ya. Kami dari Unit Radio Indo-PS Batanam Tupik Sarawak Merebesai terima kasih Gengenuan Richard anaknya Lau Tapan, rek awak atau kamu luangkan masa berkongsi ke penemu dengan bala peninga buat program Arah Mansang. Kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat maik bala peninga dengan keranau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu dengan baik ketau muka ke penatai pemisik, orang bertanam, bertupik dengan bumai. Terima kasih.

Sama lemai peningat bulan yang aku Min Maliza Rayon bak berita lemai saraitu hari 2, 13 bulan 10, 2026. Ketua Batu Batang Berita. Kaunsel Negeri Sarawak mendar ke perambu undang-undang library menua Sarawak ngelati ke tabir urus. Sarawak ngagih ke 34.5 juta ringgit kena berjalai ke pansiat biodiversity hingga bioindustri nyelinting market dunia. Projek infrastruktur di Batu Kawah nambah nyungkap pemansang ekonomi kandang menuanya. Yang tadi batang berita, dia tu terus mai kita mendiang ke isi berita. Awam Kaunsel Negeri Sarawak saritu tadi udah mendar ke perambu undang-undang library menua Sarawak ubah tahun 2026. Perambu undang-undangnya dibantai ke Menteri Pelajar Innovation dengan pemansang bakat Datuk Seri Roland Sagah Wein. 15 ikut kaban Kaunsel Negeri bisik dengan berjurai ke perambu undang-undangnya. Lebuh dimantai ke perambu undang-undang library menua Sarawak, Datuk Seri Roland Sagah Wein madah ke ubah tu dekat nerang ke pasar kuasa ngau tanggung pengawak menteri kenyaga library menua Sarawak. Ubahnya megak dekat nentu ke library menua Sarawak oleh numbuh ngatur serta nyaga arkaib pengingat dikena ngetan ke barang ti bisik kaul ngau pemesai, perkara besai ti nyadi serta cerita lama ngau budaya menua tu. Perambu undang-undang tu megak dekat nusun baru bidang kuasa ti bekawa ngau tabir urus library yang kaum perkara magi tanggung pengawak antara Kaunsel Awam Menua Sarawak Menteri ngau Raban Ketuai Library. Bak pengawak ndo berjurai ke perambu undang-undang library menua Sarawak ubah tahun 2026 kaban Kaunsel Negeri Arisita Lingga Dayang Nur Azah Awang Sohor madah ke perambu undang-undang tu berguna bendar dikena nentu ke jerita lama ngau pesaka menua Sarawak meruan dijaga serta diatur menua tu empu. Ubahnya megak sama dekat negap ke atur undang-undang, kelimpah hari tinentu ke Raban Ketuai Library itu sama nerima buah penemu hari bala pengari Palan Pelajar Tinggi di Sarawak. Berbak ngonya penemu ke sebaka sama bisik dipansut ke Kaban Arisita Tebeduk, Dr. Simon Sinang Bada. Dimadah kari perambu undang-undang tu jerita lama ngau pesaka Raban Bangsa Bidayuh di Tebeduk oleh disurat ngau berurun agik lalu tau nyadi kesan yang penemu rebak orang ke Dudi Ari Ila. Lebuh ke berjurai ba'awam tu kaban Kaunsel Negeri Sita Telang Usan Datuk Dennis Ngau ngansak Perintah Sarawak ngambil library community Long Ate di Ulu Baram Miri ti cukup berguna dikena ngangkat ke pelajar Bala Nimbiak ngaraban bangsa Penan kediau ba' menua ulu. Ia megak minta agih belanja diberi ngambil ke servis bak library-nya endak terkerubak. Jam kedia tu belanja dikena berjalai ke library-nya ditanggung servis center Sita Kaunsel Negeri ya, di Benung Betapi ngau penangguh belanja. Bak jurai ke sebaka kabanari Sita Telian, Royston Valentine madah ke diri ngarap ke barang arkaib ti berguna uliah disurat ngenak cara digital ngambil ke barang arkaibnya uliah dijaga ngau meruan serta mudah agi diakses. Perkara ti patut diperundiang ke nyak nyengkaum hak cipta, privacy, penglikun barang arkaib ngau arus internet kelebih agi berendur ti kurang infrastruktur. Sama bisik berjurai ke perambu undang-undang tu ianya kaban Kaunsel Negeri Arisita Pending Violet Yong ti ngansak atur pengurus accountability ngau inclusivity di Kelati kagi buat pengawak ngetan ke rekod jerita lama menua Sarawak. Ia madah ke kuasa menteri patut disempulang ke ngau prosedur ngau atur penyaga ti terang alai nentu ke standard pengawak nyaga arkaib semampai dititiahkah. Ia megak bisik mansut ke penemu ti ngasuh pengawak nganjung calon di pejalai ke ngau cara ketebuka ngambil ke komuniti diari ke ngau cara ti setimbang kelimpah hari ti

rembai ke atur digital ngau akses mensia mayuh ngagai cerita lama menua. Berbak ngonya kaban Arisita Arepok, Datuk Sri Huang Tiong Si madah kediri bisik benar pengarap ke perambu undang-undang tu oleh nyawab ngangkat ke pemanah pengawak pentabiran ngau pengurusan bak library menua Sarawak. Nyalai yang ngarap ke perengkaguna ti setipak oleh disediaka kelimpah ari ti nerus ke atur guna teknologi digital ngambil ke penerang oleh dikerembai ke ngena cara interaktif oleh narit ati serta mudah diperhatika. Dulu agi arinya bak sesi bertanya bersawut bak awam kawasan negeri Sarawak muak ke pagi, sapit Menteri Infrastruktur ngah pemansang penyangkai kapal Datuk Majang Renggi mada ke pengawak ti ngambil baru penyangkai kapal Bintulu ari pegai perintah besai ianya atur strategik. Ianya endang atur strategik ti dipejalai ke perintah Sarawak. Atur bakanya dekat nentu ke Sarawak oleh negap ke pengawak ngatur ngau ngemansang ke penyangkai kapal diri ngambil ke uliah ngeriang kagi ekonomi menua tu. Lebuh kenyawut tanya arikaban konsers negeri Sitak Tamin ia madah dikena nentu ke penyangkai kapalnya oleh bersemekiah dia empat tunjang dekat dikemerankah. Tok nyengkaum ngansiang ke perengkaguna ngau cara ti optimum, berjalai ke pengawak ngena cara ti moden, serta ngatur pengawak pemansang dengan pelan besai penyangkai kapal Sarawak. 1059 itik peminta kengasuh muka pengawak Tuai Raban Bangsa ngau Tuai Komuniti KMKK kebaru di Sarawak, dia tok benuang diperundiang ke perintah. Sapit Menteri Bak Opis Premier Sarawak Datuk Jefferson Jamit Unyat madah nakak ke dia tu 7,710 iti pengawak KMKK ti resmi bisik direkod ke yang kaum 641 dibagi menua Kuching ngau 129 dipilih menua Londok. Atur muka pengawak KMKK kebarunya endang udah ngira sekedap perkara bakar rakyat ngau pengentap pendiau ti udah majak nambah kelimpah hari pemesai genturong pentabiran. Potensi dagang temuai dibalih dekat diangkat berpelasar ke pemanah rampak menua serta pesaka budaya orang bak kandang menuanya. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke ekspedisi tau ke pejalai Matau Bukit Mabung ngau lumba akit balih kapit udah dipasuk ke dalam kalender pengawak pengerami menua Sarawak. Kelimparinya Borneo River Cruise di Sadang Belabuh dipejalai ke dalam tempoh suku Keterubah tahun 2027 kalai orang dibaik mindah dengan Sungai Rajang ari sibuk ke kapit. Inisiatifnya disadang oleh ngangkat ke pesaka budaya ngau pemanah rampak menua asal di Baliah. Dulu agi arinya kaban ari Sitak Padungan Chong Cheng Jen bisik mantai ke isu lumur lambar ti indak berurun dalam dokumen bajet Sarawak kelebih agi bak senentang tusun pengawak ti udah dikemendar ke jilid 2 pagi ke 1. Ia minta penerang pasal sekali ke pengilapnya seminak nyadi dalam dokumen Enggi Yasiko tau ke sebaka ngau dokumen ke disadur ngagai bala kaban konsen negeri ke Bukai. Berbangunnya Speaker Kaunsel Negeri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar madah ke perkaranya dekat di Serenyah sebedau penerang dikeluarkan. Kita dia tu belum diang ke berita lemai Ari YFM. Berita Bukai. Perintah Sarawak udah ngagih ke belanja 34.5 juta ringgit ari bajet Sarawak 2027 dikena nyokong pansiat biodiversity, pengawak ngemansang ke gunturong bioindustri, ngau pengawak dikena ngelaku ke barang.
Premier Sarawak Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke genturong bioindustri Sarawak di Kota Semarahan dekat Nyadi Pelasar endo berarti ke gaya market bioteknologi dunia di disadang tok manggai $4.3 trillion lebih datai bak tahun 2034. Hari penyampaunya, duit RM27.5 juta bisik diberi kena nyukong bagi koperasi ngau pengawak pemansang bak palan biodiversity Sarawak. Kelimpah harinya, RM7 juta sudah diagih ke ngagai Bio Verde Technologies dikena ngerja pengawak ngelaku ke barang. Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari mansut ke Jakutuk buat pengawal endur mantai ke bajet Sarawak 2027. Berbangunnya, Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari madah ke Sarawak dekat terus ngelati ke inisiatif gas strategik dikena ngangkat ke pemansang industri serta nyukung atur ubah kuasa. Palan Combined Cycle Gas Turbine CCGT 500 MW di Miri Megak disadang dekat tembok dalam tahun 2027 tu ilang. Palan kenguna kuasa hidrogennya dan sebengkah hari pengawal dikena ngemansang ke hub gas Miri. Pemansang di Batu Kawah dekat Majak di Kelati ke ngenak pemansang infrastruktur ngau perengka guna mensia mayuah tiulah nyukung ekonomi bak kandang menuanya. Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke Perintah Sarawak udah ngagih ke belanja lebih RM300 juta dikena ngemansang ke infrastruktur dalam tempoh 5 tahun keterubah yang nyari tahun 2016 nyentuk ke tahun 2020. Tuk ditangkan ke ngau belanja kira RM900 juta dalam tempoh 5 tahun udahnya ianya nakak bulan 4 tu kemari. Datuk Amar Dr. Sim mansut ke Jakutuk lebuh ia ke berjadi pengawal nasihat tanah ke projek market baru Batu Kawah di Kuching. Market dibungkus RM15 juta ditanggung company projek lalu dekat disedia ke ngau 270 itik bansal market, 18 bansal bak palat nur makai ngau ngirup ngau 12 unit kedai. Marketnya megak sama dekat disedia ke ngapalan endo ngumpul hasil utai tanam dikena nolong orang bertanam betupik nyual hasil sida. Semua sekolah primary ngau secondary kadipegai upis pelajar pilih menua Serian, Seriaman ngau luba antu dekat ditutup sementara pegila ketegal kanang menuanya ti balat bersebun. Penerang ari upis pelajar menua Sarawak madah ke perkara tu diputus ke belalau ke baca indeks pengamal angin tau ke IPU ti manggai bak tikas ke endak mana ke pengrai urung pukul 2 ngali hari tadi. Bak sepemanjai timpo sekolahnya ke ditutup, dia pengawak ngajar ngau belajar ari rumah dekat di pejalai ke. Nambah kenya, raban pelaksana megak sama dikemendar ke gawak ari rumah. Tajak pihak Persa Masuk Sekolah Khas Persa Sijil Tinggi Agama Malaysia ngau Persa Program Dalam 2 Jakut Sarawak untuk Primary 6 dekat diterus ke Nitiah Ketusun Persa. Dikenang ujung ke berita tu batang berita di Baca Baru. Kaunsel Negeri Sarawak mendar ke Perambu Undang-Undang Library Menua Sarawak ngelati ke Tabiat Urus. Sarawak ngagih ke RM34.5 juta kena berjalan ke pansiak biodiversity ngau bioindustri nyelintiang market dunia. Projek infrastruktur di Batu Kawah nambah nyungkak pemansang ekonomi kandang menuanya. Tenaga kami nabur ke berita lemai ungkup ke lemai hari 2. Jadi berita tu tadi ditusun Monica Gary ari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani ngau selamat lemai.

Okay, lagu kedai Rudy Peter nanya ngapa nanya kita meh lemai tu neh udah makai ke bedau neh jama ke dia tu nyu tinggal 5 minit lagi neh kat pukul 8 malam. Lagi Amri sama lemai ke semua bala kita ke baru aja ninga ke kami tak ke baru aja tune ke frekuensi kita bergulai dengan kami bawa FM Iban ke bahagi bahasa dalamai. Ya, pukul 8 malam tu lagi mai kita ninga ke main asal Ramban hari empaga anak nyariang ngau nawin anak jambau pemega hari ngadang. Ramban tu lagi boleh dengar kita lagi berpenglama 25 minit tentang sebenarnya peninggal lagi terus merindang kita ke Benung Ngenat Kediri di rumah jam ke dia tu tau ke kita Benung Driba kini jam ke dia tu peninggal lagu Kedibai Sima Kirum Salam.

Manka Nya agabaru agal gaye padalaye ramaye Nya duhaka tubuh waye

Ranyo raga ewong padong diren mayo hanya pulepos. Ata

Kati nyang de ade bo

gagal lesi apa gada lain aku nya itae sama naga meda buah tak agamu gaye ugaye maka pala orang katuai huai uban sayang kumang uban desa rampur.

ribut gamaganya, ribut gamaganya buang, angin bi pula sagau cuang, mengka kamadang gamulung, ngahaya si tugalama, tunggul amin tepuang, mendak gamagamulung, nyawa bi cunduang.

nya meda aga buah ta lejuang lejuang ngamre aga tangkuang waye ayam saya.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai sejalai.

Okey, lagu Ari Heli Enuan Senawa Bulan Atiku kena kita ya berperindang ba jam ketiga habulai ngaku min ba sada lemai. Ya, jadi sekolah kira ke semua sekolah primary hingau secondary ke dipegai upis pelajar pilihan menua Serian Seriaman ngalubaan tu dekat ditutup nak lama atau ke sementara pergila ke Tegal kandang menua ke Balat Besebun . Jadi penerang ari upis pelajar menua Sarawak madah ke perkara tu openinga di putus ke belalau ke baca indeks pengamah angin tau ke IPU kalai manggai bak tikas ke endak manah ke pengerai urung pukul 2 ngalih hari tu tadi. Jadi bak sepemanjai timpuh sekolah tu ke ditutup ianya dipilih menua Serian Seriaman ngelubahan tu tu dia pengawak ngajal ngau belajar hari rumah dekat di pejalai ke tetap di pejalai ke nyana hanya di nambah ke nyamega raban pelaksana mega sama di kemendar ke gawa hari rumah. Jadi tajuk pihak perasa masuk sekolah khas perasa sijil tinggi agama Malaysia gau perasa program dalam dua jaku Sarawak untuk primary 6 dekat di terus ke nitiah ke tusun perasaahnya berita ke BC di keluar ke lemai tu tadi peningan ni ngambil kita ya sama berarti ke tu lebih lagi kita ke diau di pilihan menua Serian Seriaman ngau lubuk antu hanya di nadai nurun bersekolah meh bala nak kita pagi pergila ne tak ke pagila ke kita nah kira ke belajar di rumah aja meh nganti bala cikgu atau pengajar meri kerja sekolah ngagai bala anak kita nah. Okey kita ya terus berperinang ke sekali tu lagu berpadu nyawa ari Jessica Ramaya ngau Firdaus Udin sanggup ngugi.

nya ke munya lagu kadibai Ricky L Bujang Lelayang hendak berasa ini hanya dah 53 minit dah lepas pukul 8 malam. Walaupun ingat kita lagi ngigat endur dekat ngelantang kati kini ujung minggu tu, agak sempat nur kita berbaik ke diri sebilik atau ke balana. Kelebih lagi ke dekat medak Luna Lights Wonderland ke bisi digagak atau ke diatur atau ke nangnya dias Taman Botani Sarawak berkucing di tu banyak ne. Jadi Luna Lights Wonderland tu apa ingat kira ke agi dia tu hari dia tu nyentuh ngagai 18 hari bulan 10 tu dalam minggu tu dalam kanang minggu tu lagi sempat nur kita ngabas berkeni gaya Luna Lights Wonderland tu neh. Okey, hanya di Luna Lights Wonderland tu berangkat pukul 7 lemai nyentuh ke ngagai pukul 12 tengah malam. Okey, nak kata dulu kita bergulai ya ba awak sada lemai ungkup ke lemai tu openinga jadi udah tu lagi kita dekat bergulai ngau pengeluar program kami kebukai kelebih lagi ba awak pemerindang malam jadi ngau tu ninggal ke kita ngau lagu kudah di sedia kakung.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, kerjasama persekutuan dan negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Ladies and gentlemen. Kita akan tu, penuh, menyentuh,

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agik ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
5: Waktu ya kita susah dua kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion 1 tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
6: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
5: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
7: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

Lagu ke terbaik hari Alvin Michael dengan lagu Yolanti yang menua. Okey, pemerintah malam 3 jam. Ungkapnya malam tu 13 hari bulan 10 tahun 2026-9. Nyentuk ke tengah malam tu lagi. Ya, berkali engkau DJMA tau ke TUD Konti. Okey, balik kita kagi ninga kami. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Ngarap ke terus merindang hati diri. Ninga kami nyentuk ke ngagai penghujung program kita. Udah tu lagi aku update status di FB kami. Seraya kita ke berperindang, kita mengatau ngatai ke pesan rindu hati. Berpinta ke lagu ungkup ya malam tu neh. Okey, ya ke baru datang ke rumah. Ninga kami tau ke benua dari bawah. Jam ke dia tu ba rantau jalan baju jimat ba jalai alun anang ngantu anang lalek beculik ke handphone lubah kita ke benon reba ya fokus ngambil ke semelikun datang ke palan ke dituju ungkap ya malam tu hari lagu lantiang menua kita nginjau lagu di sada Philip Jambu engkau lagu ya patah pengerindu kedua lagi nginjau lagu lama Andrew Lantiang Saloma Sulu Aku terus mau kami pemerintah malam YFM.

Ya, mulai ke pengen meninggalkan lagu lama kita. Isang Loma Sulu Aku Kai Sulu MA Tangnya Judul Lagu Au Andrew Lanti yang mai jam kita. Pukul 9.31 minit malam. So, lemai ngagai peningat kita. Juli Sejanti yang di Matang Jaya semudian ke program kita. Terima kasih pemerintah malamnya. Ya, lagi singgah macam peminta kita di FB kami. Udah di update ya. Saya kita ke berkaling 3 jam di konti. Gari kita ke malam tu, engkau tumu pagi lagi di keluar ke UPI Meteorologi Malaysia. Habis itu hujan bak sekedandur di Sibu Mukah Bintulu Kapit engkau miri. Nadai hujan di Kuching Serian Semarahan, Seriaman Betuang Serikai engkau limbang. Gaya angin di benua kita itu engkau ke barat Sarawak, angin berpuput dari barat laut engkau melaju 10 nyentuh ke 20 km sejam di utara Sarawak. Angin berpupuk dari utara 10 nyentuh ke 20 km sejam. Tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi. Kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita antara 24 nyentuh ke 35 degree Celsius. Okey, kelimpah macam peminta bala kita berkongsi kemegah sekedari berita kesinya di menua kita ngau di menua luar. Kita rancang dulu lagu di sada Melissa Francis. Singgal lagu ya Raja Sapu.

Ya, balik kita ke baru datang, baru rumah. Kadang-kadang kita hanya lembau ke berapi. Ya. Okey, lembau ke mikir nama utai ke dekat dipandu. Pandu ayah nama utai ke misi berdapur yang masuk menyawa makan ini. Ya. Okey, terima kasih. Kita kagi dengan kami berdapur yang kanya benar berkemas ke ni, wai. Malam tu ya, dengan kami di selampur rumah kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih. Aki Muam juga. Habis ini apa ke malam tu di Miri, Mambam, MA, Kokia. Ia minta lagu lama. Hari penyanyi kita, Andrew Kalo, kena berindang semua peringat kita ke malam tu, ya. Enggak semua kaban-kaban kenglalam, eh. Ngarok ke Tuhan berkat semua kita, ikut kia. Minta lagu, Agimit Aku Jenaka. Okey, lagi aku nyapa, bala kita di FB kami. Bala kita ke dekat berminta ke lagu, tau ke nyapa pangan diri ke malam tu, nada salah. Tau tampiak ke peminta kita, ya. Bak ruai komen kami. Lagu ke diminta, Akim Muam kita Andrew Kalo, Agimit Aku Jenaka. Kedua lagi ingin jauh lagu hari Nick Raffiansi, jauh lagu Ranca, ya. Lagu Pengerindu Datai Ba Adan. Terus ngau kami Pemberindang Malam YFM.

aku nyanyi buat lagu tu, lagu rancak. Kebenarnya lagu rancak hari Nick referensi engkau Sila King Adan Pengerindu Tang. Lagu tu berintak lundai Pengerindu datai Ba Adan. Okey, mai jam kita pukul 9.48, pukul 10 andul kami nabur ke berita malam ya. Okey, program Jualan Rahmah Madani adakah diterus ke tahun baru 2027? Adik kena mantu rakyat manyuh dalam napi ungku sengiduk kediri ya. Kalau ya, ini dia kebenaran dari Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir yang ada perintah naga dekat ngatur 30,000 program Jualan Rahmah Madani ngau 5,000 jualan agro madani ngau agih belanja kira RM700 juta ngau RM50 juta kedekat dipejalai ke tahun baru. Kalai program itu dipejalai ke nitiah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan ya. Hanya berita kebisayan berita online kita. Okey, sebelum menjeng ke berita kita agi berperindang dua lagu ke disedia ke aku kopiah jam ke terubah ya. Okey, Bobby Bay ngau lagu ya ambai nombor 1. Kedua lagi scan di sana mawar di sini penawar. Pukul 10 mending ke berita udahnya kita berperindang kau lagu-lagu ke dipintak bala kita ba FB kami lagi. Lagi aku macaya terus segala sejalan kau kami YFM.

Jom kita ready pukul 10 malam. Semalam peringat kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kenakan malam hari 2 serta 13 hari bulan 10 tahun 2026.

Sarawak kemajuan negara ke inisiatif gas strategik dikena nyungka pemansang industri serta nyukung pengawal ngalih ngagai tenaga. Premier Datuk Beringi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah pengawal ngagai 500 megawatt combined cycle gas turbine power plant di militi keterubah yang di Sarawak serta ulih ngena hidrogen di pelabak ke tembu lebuh datang pada tahun 2027. Projek itu dekat mengangkat ke pengarap pengawal nyedia ke tenaga serta nyadi penyungka pemansang hub gas miri. Berbangunnya pengawal memansang ke hub gas kurang karbon Kuching di Tanjung Embang dekat ngempung fasiliti ngecas baru gas asli cecair LNG pemansut kuasa tinggal gas serta industri kurang karbon. Pengawal itu dipelabak dekat berengkah dipejalai ke dalam tahun 2027 dengan model kerjasama perintah ngau swasta. Yang ada inisiatif baru-baru perambu kuing gas Sarawaknya nagak dekat nambah ke guna gas domestik hari 7.1% ke dia tu ngagai 30% lebih datai bahawa tahun 2030. Perintah Sarawak dekat Gazette menyogi kandang endur di engkeman alai bumai dikena nambah ke pemansut hasil padi serta negap ke penglikun pemakai menua. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua Sarawak, Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom madah ke pengawatu nyukung jolo ati tidakkan ngangkat ke tikas pengulih ngati Kediri SSL Beras ngagai 60% seberatai bat tahun 2030. Sekedar kandang endur di Limbang Galawas sudah digazet jadi palan alai bumai, lalu kandang endur tambah kebuka dekat di Kelala Dudi Arila ngenang perkara kesama tanah dibesai 143 hektar di Meradung sudah dikemendar endur nanam padi hybrid dengan kerjasama antara LCDA Agri Business Sendirian Berhad ngau One Mas Agriculture Sendirian Berhad. Projek itu di Sadang mantu nambah ke pemansut hasil beras menua. Penerbangan bilun baru hari miri ngagai padang bilun Sultan Abdul Aziz Shah di Subang, Selangor dekat berengkah kena ke 1 hari bulan 12 tu. Menteri, Sampit Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Malaysia kemegah Kaban Parlimen Miri Chiu Chun Man madah ke penerbangan bilunnya dekat ngemuntang ke pejalai mensemanyuah lebuh ngatur kerja pengawal dagang pelancar berubat ngau perkara ruang bilik. Padang bilun Subang Tisema Agi ngau mengrup sain Kuala Lumpur Megak ngemuntang ke bala penumpang nerus ke pejalai sidak ngena darat yang ngarap ke pejalai bilun ke ditambahnya oleh ngangkat ke pemanah kaul miri ngau palan ekonomi besar menua kelimpah ari nyukung sektor dagang ngau dagang temuai menua tu. Sarawak dekat nyadi palan oleh ngatur forum antarabangsa gerempung orang dagang induk kebangsaan Malaysia NAWEM kena ke 27 ngagai 29 hari bulan 1 tahun Siti Tuilak. Kira 1,000 delegasi yang menuatu enggak benda luar di tagak enggak nguluk forum tu ketika diatur bapalan Convention Borneo Kuching. Menteri Pemansang Orang Induk Anwar Mit enggak pengelantang Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah forumnya jadi pelasar alai Raban dan orang dagang induk ngerembai ke dagang sidak ngagai peringkat bangsa ngau antarabangsa. Temuga muka peluang ngagai orang dagang induk ngerembai ke kaul dagang belajar strategi baru serta mansik peluang pemansang. Yang masuk ke Jakarta Ba'awum Media Gerempuang Orang Dagang Induk Malaysia NAWEM di Kuching. Menyujungkan berita malam kita ungkap ya malam tu malam hari 2.13 hari bulan 10 tahun 2026. Berita malam ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman disalin Aileen Dasuil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si galai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyapa. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Penyakit yang kula tita ko sakit jantung semangka hari penyakit yang pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit itu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil tak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundiam. Pesan tu hari aku, Isali Ngau YFM.
1: Ya, lagu ke terbaik berjam kedua kita Isali Ngau lagu ya Tubai Pengerindu ya Alice Spencer. Abah FB kita di sepauh MA dengan Nuan minta lagu Refabi Chloe kukia. Waku kai pak Nuan kena berindang di rimbu ngau semua kaban kenglalam eh. Ngau peningat kita yang ngarap ke terperindang rindu-rindu selalu. Serini Chen dan MA minta lagu Rudy Peter 7 bulan 7 malam kena berindang kaban FB grup peminat YFM Iban grup Rumah Panjai Selepuang Sungai Iran. Ngagi Nuan ngau selamat bertugas di konti James Nu yang dibetuangnya ia minta lagu Shella hari Johnny Aman bertemu baru ngau ya Maya ACSJ di Betong tu tadi 2019 tu bertemu ngau penyanyi tu bak majlis makai malam segula St. John nangga tiga layar numpang pulai ke hotel lebuhnya seduai menyanak ke kia ndak muka-mukai kancil ke di depan padam bak tengah jalan ya risiti anjung ngagai mekanik madah ke fuel pump ya rusaknya meh pengingat ya begulai ngau penyanyi kita Johnny Aman ngau anak ya Jonas Johnny Aman. Terima kasih James Nuyeng di betulung semampai dengan program kita James pengiran mega MA sama tugas seminta lagu kena berindang kaban ya Putra Borneo Peter tinggau ku jam jumpa selagu Donny Lim Stamos Stevie Still Love Who Color James Roland Tuat Eric Jung Daniel Induk Kenawit Alex Alberto Danielson Barau Dua Polimasing ngau semoga peningat-peningat kita yang harap kata perindang magang Boniface IPM ga di selepian MA malam tu dengan Wan minta lagu pulai ke sarang Remjana Peter tingkau ku jam MA minta lagu kena merindang kabannya James Pengiran KTJ Mary Bon Martin Sindon Eddy Emilia Emery Richard Hukala James Roland Tuwet Jupa Selagu Nindu Kenawit Putra Borneo Eric Jung Denal CMS Threat Donny Limgau Nuan Mega selamat bertugas Margaret Uncing minta lagu Meligai Pengerindu MA kena berindang semua peningkat kita ke Bedau Tindok Meh Kokia BBF Sadung minta lagu Edmund Lim Kelanjur Sayau Subak kena berindang balam nyadi engkau semua kaban-kaban kenglala meh ngarap ke terperindang. Okey, empal yang mana Mega sebanding ke program kita Ari King Center to MA Kokia minta lagu Igu Anthony Meligai Pengerindu ya. Habis lagunya lagi aku nebah ya. Terus mending ke lagu Reza Reho Kerapak Baba Semali. Kedua lagi injak lagu Jackson Jabut Bedau Tembuk Bedau Badu

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

24, habis ini di Indian Ridge Tengah kena ke malam tu tadi urai pukul 8.23 minit malam gau penalamnya 10 km. Kalai penusah tu nyadi ba koordinat 0.3 darjah selatan gau 19.5 darjah barat urang ya 3,193 km penyawah ya tungak ke selatan Las Palmas di Sepanyol. Kalai ni tiah ke penerang di upis meteorologi Malaysia. Penusah tanah berenyangnya nadai mai penusah tsunami ngagai menua kita Malaysia. Okey, aku lagi berita balik kita ngau lagu-lagu ke disedia ke abah jam kedua pemerindang malam kita sebab aku singgah baru ba FB kami itu lagu ke disada Pretty Nina ngau lagu ya cermin diri ya. Balik kita ke Baru Muka Radio. Ninga kami terima kasih manyo-manyo. Ninga kami secara online RTM klik tau ke channel Astro 871.

Kadang-kadang ini nanggau lagu ya cermin diri ya. Malam hari kadang-kadang kita lembau tukau ninjau mua dirimpu bercermin. Ngai ke nyot pada kesenayau buka ini. Oke nama lebah kita nyamanyuh pada cerita hantu wai ni dan nyong ngembau dirimpu ini. Sasa Amanda sinyapa bang FB yang minta lagu Jacqueline Johnny Aman MA. Nandai guna ngetah nagi kena merindang kawan-kawan FB ngau grup peminat YFM Iban. Ngegenuan selamat bertugas. Terima kasih. Jangan lupa untuk bahagia kekia. Henry Orlando MADC Buningan Wan yang minta sebarang lagu Ari Linda. Oh lagu baru kena merindang. Semua kawan-kawan di sebarang alai Duridiau. Kawan-kawan FB ngau kawan bak grup WhatsApp kekia berjimat pulai lagi MA. God bless semua kita. Terima kasih. Daddy Alam minta lagu Reza.

Eho, kerapak babas mali sudah ditebah tadi. Kena merindang semua benda kita Ningan Wan secara online di Bandaraya Kuala Lumpur. Okay, terima kasih. Katie James yang nyapa menggabintang lagu Sanggup Aku Gwen. Kena merindang kabar-kabar dia. Stamos, Stevie Still Love, Peter G, Pamela, Sarah Edmund, Trevani Annie, Peter Ting, Kau Kujam, Christina Casey, Anthony Jerry, kau semua kabar-kabar kena merindang ke program kita ke malam tu. Pesan dia kurang ke manis baai kopi laban tambah ke manis bak tucum kita ikokia. Terima kasih yang Catherine Robin aksinya apa di tabuan kucing dengan nuan tu MA ya minta lagu kena merindang Sylvia Usup sida Christina Usup di Macan Kanawit Din sida Indai Bibi di belagang gau semua kabar-kabar FB ngarak ke semua kita nyagrai lantang semua Mary Ubon Martin MA sama bertugas di pujut Sungai Adung Miri mana gayari malam tu minta lagu Stella Philip kena merindang kabarnya Zila Hani Emilia Mary Richard Sindon Eddie Induk Kenawit Bibiana J. Agan James Anyau Jupas Lagun Margaret Uncing Mami Aba Mary Jalo Ujo Roslia Rochelle Marikan Lina Bugis Roy Kuang Sojo Somorino Ngau kaban-kaban kukai Panjai Rintai Badia pesannya tucum, tucum selalu. Uni, benar mending ke program kita malam tu. MA minta lagu Lama Ari Noria Maja. Kena merindang dari Bumeh. Engkau semua kawan-kawan ke ngelala ke malam tu. Engkau peminat YFM Iban ke Bedau Tinduk. Ngarak ke terperindang Roy Kuang Megak. Wisi nyapa ke malam tu yang hagi bersebun di Seri Aman MA. Kokia minta suara lagu. Kena merindang kawan-kawan FB. Engkau kawan bak grup WhatsApp. Ngarak ke terperindang Anang dak nyaga pengerai kita yang kekiasi giamai. Lagu dipinta James Nuang tadi ya Syarula Johnny Amadul Ginjalagori Igu Anthony Meligai Pengerindu.

Ya, terima kasih. Kita ke Manyoh dah nyapa baru komen kami di FB YFM Banyak. Alan Umang entui sinyapa kita Richard Unabaga. Kaban kita kesekali tu ianya okey anak kuai lagi loading. Shasha Amanda tadi yang minta lagu Jacqueline Johnny Aman kira ke utang pagilah aku mayar ya okey. BBF Sadung senyapa mega apa mega anak kuai nya ya lagi loading. Alex Delta Bina Watabarau di Skrong Engkelili Buri Nyalu Iba Sliben tau ke Abak Dum di Semujan Ekon AB Mega Salam Marminua Sila 8700 ke Kia minta lagu Sanggup Aku Utang Pagilah Aku Mayar Ya Anita Nawai Mega Sinyapa Sojo Samarino Ini Iana Samuel Mudin Donny Lim Nora Piling Dublin Kebaja Stamos TV Still Love Elista Juin Mega Sinyapa Agnes Indai Robin Engkau semua bila kita kau dah nampak ke komen engkau sekedar lagu ke sempat di tebah aku wai. Terima kasih manyo-manyo. Lagu ke dipinta peningkat tadi minta lagu baru hari Linda tang aku merindu kita engkau lagu ianya Asai Ati Enggai Berserara yang jam kita pukul 10.51 minit malam.

Ya, ngarap ke penusa kampung Angus ke Nuntung Pulau Sumatera Megah ya, jampat terputar kalau lebih 1,000 ekor peranak menua dia sudah dipindah ke Gaipalan ke Likun lagi. Penusa kampung Angus Megah sudah ngujung ke nyoka 300 buah rumah ya balat rusak ni tiada kebenarang. Hari Raban berkuasa ibunya kalau penusa kampung Angus sudah ngujung ke penanggul sebuah nasa megah nyadi bak menua-menua ke Semak Engau Indonesia. Okey, pukul 11 lagi beri awak ya program galeri artis kita ya, pukul engkau Rogers Booking. Okey, ya ke dekat beranda engkau Jonas Johnny Aman tanduk program kita ya, ungkup ya malam tu lagi nutup pemerindang malam kita ya, Anantusati lagu-lagu ke dipinta bala kita utang pagilah aku mayar ya, kita ya, bertemu baru pagi pagilah Y9-12 ya. Okey, ungkup ya malam tu kita sama belalak ngawati ke cukup ya lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana sudah kita nyadani ungkup ya pagilah 14 hari bulan 10 tahun dah 2026 lagu ke penudian sepeda kita mending ke galeri artis lagu di sada Edmund Lim lagu kelanjur sayau subak ya. Bagai selama pesan DJMA ngagai semua ya, jangan lupa untuk bahagia.

0: Niaga Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. WFM Sedulai Sejalai.
1: Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, Leka Pemadu Mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis Pemadu Popular Mawat, persembahan Pemadu Mana Mawat, vokal Pemadu Mana Winnie Albert, lagu SCSJ Pemadu Popular Dayang Bintang Mawat, Lekang Otiun, Maxwell Franklin.

0: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM bergulanggau aku Raja Booking ke malam tu, okey. Jadi ngelalu ke semua kita dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke semua endur tadiau. Kita bergaul dengan ke kami kena cara online, okey, bahawa website atau ke aplikasi RTM klik kena TV channel Astro 871 pemegang My TV. Kita megang link ke kami ngena portal atau ke website radio.rtm.gov.my. Okey, jadi terima kasih ya. Laban terus segala sejalan dengan ke kami YFM. Okey. Jadi dalam program Galeri Artis ke sekali itu kira ke special mimit. Okey, nama laban temu aku ke malam tu enya siku penanyi ke baru dah nerima anugerah leka lagu atau ke lirik terbaik anugerah carta sapa juara SSJ ke-9 Kediatu Rapin Lama tu tadi di Betung. Jadi ngambil ke nama sejam aku terus ngigak temu aku ke malam tu kau dah nganti ba arus telefon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam DJ.
0: Selamat malam, Jonas Johnny Aman. Ya.
1: Nama berita.
0: Nama.
1: Mana berita?
0: Aku pun mana berita terjapan kami di Kuching malam tu. Bisi hujan tu, Jonas, kita dia?
1: Oh, ya. Di tu pun bisi hujan kan tadi. Bangat mai lemai tu tadi hujan.
0: Ya, meh sama. Tapi aneh. Okey, jadi terubah tu. Meri, terima kasih dengan Nuan, Jonas. Laban Nuan yang tadi setuju meh beranau dengan aku ke malam tu. Kira ke meri awak Nuan beranau dengan aku ke malam tu. Kalau bagi randau tu, aku malam tu, ya. Tentu yang ngenang bekal Nuan ke udah ngau pekit SSJ api lama tu tadi tu, Jonas, nah. Okey, jadi Papa aku cukup mana nanti Nuan Pu tu kira ke introduce diri Mpu tu meh ngambil ke bala peninga kebagi sidak ke aku nemu aku percaya mayu udah ngelala tang tanya pihak bisi megaknya baru ngelala Nuan yang ke baru muda Nuan belagu api lama tu tadi bapak kid bapak panggau SSJ ni jadi minta Nuan mana ke nama diri nyawasap nanti Nuan tu Jonas out.
1: Okey. Jadi aku Jonas anak Juni Aman. Mm-hmm. Jadi asal penatai aku inya Ari Menua Squaw. Betul 28 Jalan Oyak Sibu. Mm-hmm. Ya, Ari Menua Sibu.
0: Ya, Squaw Sibu. Squaw. Jadi dia tu Nuan dia di ni tu Madik ba Squaw ke bekeni ne?
1: Dia tahu aku ba Squaw dia tu Madik.
0: Ba Squaw ne.
1: Dia tahu ba Squaw.
0: Ya, jadi aku percaya tentu orang Squaw punya korang tadi temegah hati tu kebangga. Bisik.
1: Ya.
0: Penyanyi Ari Menua Squaw tu boleh anugerah leka lagu pemandu manah SSJ ke-9 tahun tu.
1: Ya.
0: Tania, mari megah hati dengan Nuan Jonas.
1: Terima kasih.
0: Okey. Jadi sebenarnya tu kira ke beranda ngau sila bekau ngau SSJ tu meh. Jadi tu nanya tu kai dulu tu Jonas sao.
1: Okey.
0: Jadi minta Nuan madah ke ni maya Nuan kebenar ya berengkah aktif dalam pengawal belagu tu. Nanti dikingat ke Nuan tahun ya ni maya Nuan berengkah kira ke belagu betul na Jonas. Ngepun ke ya. Minta Nuan madah ke alam dengar tu.
1: Okey, jadi pengalaman aku udah aktif dalam industri muzik kita ianya 17 tahun. Apapun hari tahun 2009 yang tua dia tahu.
0: Ya.
1: Ianya coba aku bisa ngeluar ke lagu keterbaik aku bak album sulung ianya kita lagu ke hit coba ianya lagu Udara Semunjan. Baru terabung syarikat ANP dikeluar ke tahun 2009 mainnya. Ya, lagunya mereka udah muncul kau masuk berpekit ajal sebab.
0: Oh, biar ne.
1: Kalau kau ajal sebab ya.
0: Oh.
1: Lagu sebab apa anugerah juara rentak ruai sampai kau dianjur ke Kate FM di Kuching.
0: Oh, 2009 lagunya.
1: Ya, 2009 sebab.
0: Lagu Dara Semunjan.
1: Dara Semunjan, ya.
0: Oh. Nuan kejebut tajuk lagunya aku alurannya tadi bisa lagunya itu Jonas.
1: Bisa? Ya.
0: Lagi aku main lagu
1: dah lama sudah. Jadi sudah 2 tahun dalam industri dan aku ngetu dah lama semua mande lepas Tegal. Nitih ke pengawal aku gawak di Menorang dan ya.
0: Oh.
1: Ya aku sempat gawak ke Menorang Bukai ngetu dah lama. Dan ya sudah.
0: Ya.
1: Tu memang udah 11 tahun dehnya nak masuk ke lagu, baru aku ngeluar ke situ album duet. Album duet aku boleh rum nyadai aku dengan Jackie Johnny Aman baru perabung ANP mainnya bak tahun 2020 lah.
0: Ya. Okay. Jadi ini kira ke Semina Ngong lansak me perjalanan nuan ni berencana aktif ngepun ke pengawal lagu
1: ngepun tadi.
0: Dalam tahun 2009. Okay, lagu hit mainnya lagu Darah Simunjang.
1: Darah Simunjang.
0: Okay, lapan lagunya bisi aku ke mai balap dengar dengar ke lagunya. Kita ke dengar apa ni nyawa Jonas Maya tahun 2009. Ah, betul lagi biar macam apa deh. Nyawa ni nyawa ada bukan ni nyawa lagi biar.
1: Ya.
0: Okey Jonas, lagi tu Abrana Waro, kita dengar ke dulu lagu penyukuran tadi lagu Darah Simunjang.
1: Okey,
0: terus dengar ke kami Galeri Artis YFM.

0: Okay, galeri artis YFM ke malam tu Begulanggau Jonas Joniaman. Pak Rusti pun kita ke malam tu. Nyadinya ya tadi kita baru dengar ke lagu Darah Simunjan. Lagu dalam tahun 2009. Tadi nama dek?
1: Ya, betul-betul.
0: Punya korang kira benung bujang darme ya nama dek?
1: Ya, benung bujang mana ya nama dek? Lagi biak mana ya?
0: Lagi biak mana?
1: Baru lepas... lepas pun five aku nunggu result SPM.
0: Ya ne. Jadi aku sempat mega medak ba YouTube tu madi Darah Simunjan. Nuan kena nama Jonas Saman Subana.
1: Oh ya. Okay. Sebab jadi, aku kena Jonas Saman. Oh, betul.
0: Jadi ngai bulang nuan tu dia yang kau makumpu yang kau balap meninggal tentu bisu sarok ngumbai nuan tu benar ya. Menyadi Joni Aman. Mayu orang nanya bekenya. Nuan pu kalau datai pendiang nuan pu kalau datai jaku tanya munyinya ama dek.
1: Oh, bisa. Madah aku tu menjadi apa yang kau dek Joni Aman dek. Oh, lamanya namanya tadi nyu Jones Aman tadi arti nyu kasemek tadi dek. Nadai Jones Joni Aman. Nah, bakal kerja tau.
0: Ngaso saru katanya tadi.
1: Ngaso saru ba ya.
0: Kiranya dia tu nuan kira kengubahnya tadi ditambah nuan nama penuh apa nuan dia.
1: Penuh apa yang kumpul ya. Jones. Kebetulan tidak ya nak saru juga.
0: Betul. Oh. jadi nyameh ngenang bekal dengan nama ke tadi. Okay, kira ke menyekuran tadi udah 17 tahun dalam industri muzik kita iban. Okay, jadi tu kira ke tanya menyekuran selalu ditanya tenti enti bakal kita ke anak penanyi tadi madik. Kira ke jaku menyekuran tanya klise menyekuran. Okay. Bakal nuan tu anak penyanyi. Bakal ni nuan tahu rindu bab pengawal belagu atau kenyadi penyanyi sekali ke nuan tu tadi dia suh apa nuan laban ya tu tadi penyanyi deh bisa kaya tadi ya ke ngasuh nuan jadi penyanyi atau tanya datang rindu pu minta nuan nyawut soalannya madi.
1: Jadi aku tahu rindu ke pengawal belagu atau sebatang sehingga hari dalam pu lalu ditambah ke perancang hari apa kumpul lah segar. Aku nang sikit hari miet sebab nyentuk kebesai suah ninga serta medak yang berindang orang kelu kilik sebab dah nyong besai ninga nyong cendih orang madah nyong minat kita itu tadi nyong kita nyong minat belagu nyong rindu ke belagu je tadi berpun darinya tadi.
0: Ya, menyekuran madai laban darah seninya udah mengalir dalam tubuh.
1: Ya, darah seninya tadi ya.
0: Betul. Oh, jadi kau berkeni pan tetap gak segi tahu bisa pengerindu jadi penyanyi.
1: Ya, bisa pengerindu minat ye pengawal belagu tu tadi.
0: Ya, jadi kira-kira tadi hari minat nuan pu pengya hari nuan ke meda apa nuan ke nang ya udah aktif dalam pengawal belagu nama dek.
1: Ya, betul Madi, betul.
0: Okey, enti dikira tu, ulih diingat kini Madi, berapa itu lagu udah dikeluar tu ke record nu enti dikira, enti ulih dikira
1: sampai,
0: apa tu?
1: Sampai kada tahu
0: nah. Oh.
1: Sampai kada tahu saya speku subas, album solo. Kita kami sebab kita album 10 lagu.
0: 10 lagu.
1: Banyak lagu gawai bisa 2. Koleksi 4.
0: Ya.
1: Ya kena ingat lah tajuk aja Madi.
0: Oh.
1: Kena ingat tajuk.
0: Lebih ya, lebih berapa nama dek?
1: Ni?
0: Lebih 50 lebih ke ini?
1: Bisa ya dalam 40 lebih ya, saya dah.
0: 40 lebih ya, ne. Nyame. Nak boleh, nak lebih ingat ke magang kan, nanti nyom 40
1: ya,
0: lebih.
1: Ya, nanti.
0: Nanti lagi ngelima itu, lagi boleh ada ingat.
1: ya. Lepas sebab zaman VCD, sebab apa dek? Satu album, sebab
0: agak lagu. Okay. Jadi nuan tu Madi Jonas ne ukai semina nemu belagu. Tang nuan tu pan landia nyadi katanya ngagak leka lagu, nyadi komposer mega. Jadi bekeninya lagu 2009 tadi bekeninya nampung ngagak tu ke bekeni?
1: 2009 sebab lagunya digagak Penggulu Anderson Ngalai. Lagunya sebab digagak yang pu. Liriknya lagunya.
0: Ni maya nak berengkeh ngagak lagu Kediri dah.
1: Aku start berengkeh ngagak lagu Kediri maya 2020.
0: Lagu Siti ni?
1: Lagu Badok Agi Ngaya.
0: Badok
1: Agi Ngaya. Lagu Badok Agi Ngaya. Gagak aku sebab. Ternyata baru aku start baru ngagak lagu Noah Tetap Ambai Aku, Jolo Atiku Mayang. Ya, ibu pengerinduk tua. Lalu 2024 baru aku ngeluar ke lagu kengau final tertariknya Nuan Bisi Intan di Kembuan.
0: Ya, okay.
1: Lagu agak megang.
0: Ya, jadi nyameh Mada Jonas. Okay, bisi lagu tu, lagu ibu pengerinduk tua. Lagu tu ni maya tahun Nuan ngerekod ya.
1: Tak kena lagi ya. Ibu pengerinduk tua, saya spek ku 2023
0: saya spek ku
1: pada.
0: Oh, 2023 ni. Lagu tu nampung agak.
1: Lagu tu.
0: Okay, lagu slow. Lagu slow. Okay, boleh dengar lagu tu mana?
1: Boleh.
0: Okay, Jonas, mana dengar ke lagu Ibun Pengrindu Tua.
1: Pengrindu Tua, ya.
0: Okay, tentu kita dengar terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis.

0: Ibon pang rin na tuwa lagu kerbae Jonas John Yaman. Okay, madi aku ninya lagunya katiknya tahu gak deku mai lagu tu kira ke nyelai ari lagu bukai lah lagu tu rentak ya lubah slow
1: ya slow ya rentak
0: belot bisa ya. Gedung ngeriko lagu rentak slow ne
1: bisa mana bisa ya maya zamannya mayanya maya benong tahu mayanya benong zaman ke mayo agak lagu slow bekenya deh jadi aku pan lalu nguji agak lagu slow bekenya agak.
0: Ini teh zaman ni kerana.
1: Ini teh zaman now ya.
0: Okay, jadi tu nyapulai ngaji lagu nuan besi intan di kembuan tu madi. Okay, jadi terubah tu tanya bakal ngaji lagu nuan besi intan di kembuan tu. Laban lagu tu digagak nuan pu deh nama deh. Minta nuan madah minusi. Bekeni nuan tulis ke idea ngagak leka lagu nuan besi intan di kembuan tu madi. Minta nuan nusi ya neh.
1: Munyi ko dalam video ke depan yang saya asyik sejauh banyak ya aku bisa madah ke begini aku tak boleh idea agak-agak lagu yang banyak mayanya hujan cukup banget selama lemainya deh banget hujan udah hujan yang itu suasananya tadi dingin celap sayu banyak aku boleh idea. Agak lagu intan tu tadi. Ya. Artinya nyo sino kena yang kita kena yang kena nyo. Nyo bisa. Idea kau agak lagunya. Tahu. Suasananya.
0: Betul. Nanti ditanya berapa lama nuan nembu ke lagu tu deh madi? Berapa lama?
1: Aku nembu ke lagu tu subak dalam masa 5 bulan madi.
0: Berengkari leka ya, kompos muzik ya, berikut apa semua.
1: Betul.
0: Yang kau
1: paling lama sih agak lirik aja lah ngadu ke melodi lirik semua. Nang sih diperhati ke hari pun sampai ke ujung. Perhati baru dah bercek baru. Sampai harinya chorus semua.
0: Sampai perhati. Tapi
1: cerita dari mana hal susun yang mana ya.
0: Okay.
1: Tapi salah semua.
0: Betul. Okay. Jadi nyak memang ada nyak nanya kau lagu tu laban lagu tu dah berpekit pa SSJ deh. Nuan pu ke ngempu lagu, nuan penanyi, nuan ke nengkebang lagu tu percaya kini nuan lagu tu boleh datai ba panggau SSJ madek.
1: Memula ya memang aku sih nak jangka lah lagu tu boleh mulu nyentuh ke jadi finalis SSJ. Lalu boleh anugerah ke lagu pemadu mana halaban. Kita sama meda mayuh lagi saingan lagu bukai hari finalis bukai mayuh mana-mana lagi dengar aku tapi nak jangka kau terimpu pun boleh ke kau nyentuh ke boleh anugerah
0: ya betul. Benar pun

0: lagu je.
1: Ha, bukan lagu.
0: Ha, habis ni kena kepala lemam yang ambil semangat nak boleh pulai.
1: Ya.
0: Jangan ke mana yang nak boleh pulai. Agak mengkang atai ya, baru bukai.
1: Oh. Ba, ya pada akan tusah apa ini.
0: Ya.
1: Oh, terima kasih ke penerangan Wan Jamade. Munyi aku tadi Made. Nuan kata ikinya tadi, leban nuan kena agak leka lagu tu. Tentu nuan nemu lagu leka tu, kata ikinya boleh main lagu tu Jawa. Ini mana yang kena?
0: Oh, ya. Leban, ya, kita lebannya bisa jaku dalam, jaku silup, jaku kelawang.
1: Ya.
0: Nyak meh, aku benda, aku berarti ke lagu tu, boleh boleh pergi Jawa lah lagu tu.
1: Ya.
0: Leban. Lagu tu sebab udah keluar bah YouTube sebab pun banyak feedback dari bala
1: terima sambut ke mana
0: minat tahu ya bisa udah nerima lagu tu mana lagu tu mana leka lagu tu cukup mana
1: Leban aku sempat menggambar bah YouTube tu nak kat dia tu nya lebih 5 juta view bah YouTube
0: tu ya 5 juta lebih view tu
1: nanti udah datang jutanya bulan mananya
0: ya
1: okey jadi nya memang de kira-kira sekali lagi tahniah meh Leban lagu nuan bisi entah di kebuan tu main nuan jawah meh kira-kira dalam industri muzik Teban boleh nyingkang lagi panggau ACSJ okey
0: ya betul
1: ya okey lagi itu Berana baru aku mai balap dengar-dengar ke lagu ada baik aku ingat lagu nama lagu tu ni lagu duet lah lagu duet sudah madik dua now
0: boleh
1: tajuk ya ketik tajuk tertarik ni hanang gue lagu nama tu madik lagu duet sudah Jacqueline tu lagu nama hanang gue laban nak dia pedak aku tulisan tu sabar ke nama tu ni
0: sabar dalam penghidup
1: asaiku ya au.
0: Ya madik
1: asaiku au. Okay, kita dengar ke dulu madik
0: okay.

0: Ya, sabar dalam penghidup. Lagu Jonas sesuai Jacqueline. Okey. Nyumnya salah tanya aku madik. Siapa tuai sesuai ni?
1: Ya tuai kira aku madik. Ya, madik tuai aku.
0: Kira kira kakak
1: mana? Ya, tuai kakakku.
0: Ya pun aktif ke lagu ni madik?
1: Aktif saya lagu. Kadang saya yang rekod, saya habis cuti pulai ke Sarawak pakai gawai ke pulai gawai. Dia yang rekod lagu.
0: Ngambil peluang
1: main lagu. Tapi di Semenanjung dia ada.
0: Piane, laban lagu pemadu baru Arya saya kena ada guna ngetan lagi saya ku.
1: Ya betul betul lagu ni kakak aku nak. Ya.
0: Nak ngagak mana deh?
1: Aku ngagak.
0: Boleh tahan.
1: Lagu yang menyuh di kakak aku lagu-lagu solo ya, menyuh di kakak aku bagang.
0: Nanti bisa peluang lah aku ngerandau ya, ni mana deh?
1: Kau lih ya mana
0: deh? Okay, jadi. Tumeh nerus kerana tua dalam program galeri artis ke malam tu. Jadi Made nak ke dia tu GBC lagu baru Made tidak salah ku udah lagu Nuan BC Tani Kembuan BC lagu Sebulan Sara
1: Sara Setahun Nyaba betul
0: nyak nyak ke pemburu baru kena Made BC lagi baru
1: Yang kebaru dia tahu benung dalam proses Made benung aduh ke music
0: Oviane beda bahasa ni asal saya ni Maya
1: ya, lagu baru je lah.
0: Asal okay. Saya Made ni Maya di Pansut.
1: Saya ku dalam bulan 12 lah.
0: Dalam tahun-tahun mana?
1: Dalam tahun-tahun kakak keluar aku ujung tahun tau. Lagu Rancak Mimit.
0: Rancak Mimit. Rancak hari dia lagu tu.
1: Rancak hari. Ya betul.
0: Okey. Laban tuan tua aku dah nyebut sebulan Sara setahun Nyaba. Minta Nusi Mimit me cerita lagu tu Made.
1: Jadi cerita dalam lagu Sebulan Sara Setahun Nyaba atau jadi seduai melaki bini betul cerita dalam melaki bini lah dalam sebulannya jadi sudah sebulannya jadi lalu bersarapnya tadi setahun siko nyaba lagi kena yang
0: biak
1: laki au siko nyudah ngawar bukai nyudah limpa yang hati au
0: lain mencerita remade kesal kuningnya. Bekeninya meda cerita penghidup orang bekeninya made.
1: Ya. Cerita lain penghidup orang.
0: Okey, kira-kira nyame cerita dalam lagu. Nanti kita ninya kita meda tajopan kita udah kira-kira udah melabak bekeni ceritanya deh sebulan sara setahunnya ba. Maka salahnya.
1: Ya, sino. Sekarang aku nyau oleh matuak mela kau.
0: Amin, kita ini. Okey, jadi nyameh made laban nuan tu. Ukai semina nemu lagu nuan mega landi ngagak leka lagu. Tiwon ya kira ke pernah kebang lagu metode made. Jadi aku nuan patut nibar ke seleka dua jaku ke meri jaku lalau ngagai bala kira-kira rebak baru me bala nembia ke bisik pengerindu bahkan nuan tu ukai sebenar bisik pengerindu belagu bisik megap pengerindu ngagak leka lagu neng kebang tiun lagu menyangka nuan bisik bisik kira-kira jaku ditinggal ngagak sidaya me tu made
1: jadi pesan aku ngagai nembia ke rebak baru dia tu nanti rindu bak pengawak belagu tau ke neng kebang lagu kita ada malu nguji atau ke mantai kebakat kita. Bagi ini alai berpikir belagu semua bisa kita rindu ke belagu. Kita tahu nguji kau berpikir belagu, mantai kebakat ana malu. Jadi ana takut juga nguji nekebang lagu. Nekebang belajar berdikari. Nekebang lagu. Ni kita nemu tuah manu pada bakaki, tuah mensia ana sapa nemu.
0: Betul.
1: Lagunya tahu dia jadi hit.
0: Betul. Bahkan ampun dah madik 17 tahun dalam industri. Tahun ke-17 baru boleh ngingkang lagi panggau SSJ.
1: Ya, betul madik. Ya, pemuas ya. Jangan putus asa.
0: Betul.
1: Ya, mesti kak semampai kena kurang semampai semangat ne.
0: Betul.
1: Ya, agak lagu. Ambil kita udah mujur.
0: Betul. Okey.
1: Ya.
0: Okey Made, sebedau jaku kepenudi lagi. Siti lagi lagu Made boleh ne.
1: Boleh Made, boleh.
0: Lagu nama tu Nuan Tetap Ambai Aku.
1: Ya, Nuan Tetap Ambai Aku.
0: Okey Made Jonas, tu mai bala pendengar ninggal ke lagu tu dulu.
1: Okey, Made. Okey. Okay.

0: Oke, nabrasai Jonas Juniaman Made hatuanya ya, keratai ba pengujung program galeri artis kita kes kali itu. Oke, kira-kira spesial mungkin tadi laban wanto baru dah boleh anugerah leka lagu atau ke lirik terbaik SCSC ke 9 2026. Jadi
1: ya,
0: ke penudi tu Made kira-kira meri peluangan wan meh. Datai ke Jaku. Terima kasih Jaku penghargaan wan ya guys semua. Sida ke Mayu support Mayu nyukun wan bab ngop lagu. Terbagi sida ke Mayu support wan. Mayu wan ke berpikir tu tadi beringkat hari semifinal nyentuk ke malam final ke malam ke penuh di SCSJ ke 9. Okey Made.
1: Okey Made. Jadi ngop peluang tu aku meri desai terima kasih ngagai bala peminat kelebih agi ngagai dari sebili kaban melayan ti udah mayu nyukung pengawa aku belagu hari subak sampai ke dia tau kelebih agi ya, maya ACSJ tu tadi taban ti uka kita siapa agi nyukung aku napi ya Made
0: betul
1: jadi aku berasa cukup gaga aman hati udah datai batikas final serta boleh anugerah leka lagu pemandu mana SCSJ ke 9 tahun 2029 26 tu tadi pemandu 9 ketemu mana
0: tu boleh mana nang awak tadi
1: Evan jadi anang lupa lagai semua kita kita meda video lagu-lagu terbaru hari tu ngau menyadeku kita tahu ngelawak lagai channel YouTube Jacqueline Johnny Aman. Ya, dalamnya lagu lama, lagu baru semua akan di upload dia.
0: Ya. Yeah. Oh. Okay, oh. Jadi nya memang ada terima kasih awal bantuan menyekok tadi oleh ketikanya ketika berandau aku mai ke malam tu dalam program
1: gratis.
0: Jadi aku tu mega ngari ke kami ari WiFM ngari ke kami RTM tu ngarap ke nuan besampi ke nuan semua pai mujur ba semua pengawal kerja nuan nangira ya, tadi ba pengawal hakiki nuan laban nuan bisi pengawal hakiki pega
1: nuan jadi
0: pemerindang ne.
1: Ya betul mane.
0: Okay, jadi nyame wadi terima kasih salam ngari ya. Pai nuan kita sebili au.
1: Sama-sama Made okay, aku nyampaikan salam nuan ke Sidaya.
0: Si peluang kita baru lah.
1: Okey Made, okay. Terima kasih.
0: Selamat malam, bye bye.
1: Selamat malam.
0: Okey, ya jadinya benarnya temu aku ke malam tu nya Jonas Juniaman penyanyi atau ke kebaru dah finalis aku kena berfinalis tadi penyanyi kebaru dah boleh anugerah leka lagu pemandu mana atau ke lirik terbaik bak pekit SSJ anugerah carta siapa juara SSJ ke 9 apian lama tu tadi jadi nyak meh ngujung ke program galeri artis kita ke sekali tu. Terima kasih semua kita kudah dengar ke kami menduai randau ke menduai berengkari pukul 11 malam atau tadi ne. Okey, jadi atau nak kita mulai dalam program galeri artis nanti kita ke bertemu baru ba awak ke bukai. Okey, selamat malam semua. Tindu jenak ke malam tu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Ay, sobray.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I.

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal, siapa kena COVID boleh rapat. Bini sakit COVID, tidur tempat lain, nanggak gambar saja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Anak Iban, anak Cina, sama berdagang ngigak belanja. Ansak nemia meras bersekolah, dudi hari hidup menyana. Maria empang puak kumbu dijual ba pasar raya. Pedis pungkang merinsak dulu jemah senang hidup di dunia. Nintiang ari berkebun lada pulai mai buah senggang. Anang mantul maya bersekolah tapi pemerinsak nadi perancang.
1: Tentukah kitab gulaengo kami buat program anak miet Ninti hari 6 pukul 7 lemai di YFM Bergulai Sejarai.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lo menanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bansa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa

0: ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu, ari YFM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku ngana jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Isi. Tai, amat telah join aku bercalai. Namo te banget te perumban ke atau ah? Isi, kini gede tu tadi, namo te banget di perumban gede. Aku tu lelak mai, aku tu ngagai deh hari tadi.
1: Nai, namanya Mel. Mai pengawal aku tu Mel.
0: Nai, lekak ke tisi dulu, mai pengawal dehnya. Tu, aku kemadah gede, Min. Namo deh Min. Min mesti beli sofa dengan meja makai baru ah.
1: Hah? Min? Min? Amat nak ke Mel? Okey serinya ayah baru dah beli katil dengan tilam baru ke pada aku?
0: Amat ah, nak aku tu bulat ke dia. Baru kemarin aku ada orang nganjung barang agar rumah ya. Nya penuh sida luri nya ngebarang ya.
1: Bah, nanti kenyak Mel. Aku kau membeli sofa baru? Ngai aku alah laban Min nya. Ada Mel ngak aku muda berkedahnya Mel?
0: Hei, okey dia baru dah beli sofa baru ke bulan si tenyin kemarin si? Anda ngayah ke duit di si? Lagi panjai bulan tu.
1: Ih, ngai ku. Ana ngirau, laki nuang bisik benda Mel alai ku minjau. Asal Mel ku tupus hati, lebih akhir rimin. Bah, aram Mel. Aram.
0: Apa induk tu? Sebut ke barang, sikit lu beruman ke meli. Anu kai lu, ku kan ambil biak ku nyen dulu. Tadi, mai dah mayu pengawal. Matus saya, kabar ku sikut tu.
2: Ish. Anang bekenyak kitai. Nanti kak meli barang, mesti nitiah pemisik diri. Anang kak betapat ngopangan diri. Besai beliung, besai gak abak. Besai kali, besai gak kerak. Pesan tu, hari kami YFM.

0: Tak ke bajet lah. Tang mana dia sedak ke. Yeah. Hashtag Numpia Aktif.
1: But why FM?

0: Maya kitai suntuak, nadai salah kat kitai nginjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, nak nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti benda wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamai hati ngai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, wayatan.

program Rundown Minggu tu. Mengetahui ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Lambakah stesen, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, ngelal tengah hari.

0: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Hari aku, Pimlia David, ngau YFM.
1: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

dalam setiap pis tentu menyumbuh rundiang siko-siko tindak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tahan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh main pengantian lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung.

0: Semaya hari itu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Statistik bandang ke penusah babadi ba jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi ba jalalun. Seliah ke diri ari ngenak telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Dengar ke pengerak pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai. Just.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Ptara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengrindu, dulu begulai sembiang pagi tu besampi Kitai. Oh Ptara, engkau Ptara ke semua nama, engkau pengagak semua serga. Aku minta nuan dengan nama nuan, ke alai ia ti terbak tawas ke penegap nuan, engkau palan penurun kuasa nuan udah diayan ke. Nengahnya genap utai ti betekang udah diasuh lelak. Lalu genap ikut bangkai ti mati dihidup ka. Lalu genap itik roh ti nginsit dientap ka. Aku minta nuan ngambil ka aku uleh ngingkas ka aku mpu. Ari semua tanggam ngagai semua utai tan nuan. Lalu gawak ke pengawak nuan. Lalu dekat ke utai ti dikedekat nuan. Dengah pengering kuasa Raja Nuan. Lalu ngereja utai tik manah bak penyamai penekat Nuan. Nambah kenyak aku minta Nuan, oh ptaraku. Ngeletak ke bak aku utai tik tau ngasuh aku cukup kaya. Ke alai ulih ngelengkak ke semua utai bukai seminat Nuan. Nuan medak aku, oh ptaraku. Engkau muak aku nungak ngadap Nuan. Lalu jari aku berpegai bak rambut berekat nuan. Kirim ke baruah ngagai aku penyinuk nuan. Lalu tulis ke aku utai ti udah ditulis nuan, kebala ti dipilih nuan. Berkuasa meh nuan, ngereja utai nitih ke penekat nuan. Nadai ptara bukai tan nuan, ti seruran pengampun, ti pemaduk pemisi. Bahaulah. Ptara meh ti nemu semua ti pemaduk pintar. Ia nampak kitai, lalu nemu nama utai ke di dalam hati kitai, serta utai ke pemaduk manah ke kitai. Ia endak berguna ke sembiang kitai. Nyadi nama kebuah kitai bersembiang? Abdul Baha bisik nyebut. Dalam sembiang ti pemaduk tinggi, mensia seminak bersembiang ketegar pengerinduk ke ptara. Ukai ketegal sidak takut ke ia tau ke neraka. Tau ke ngandal ke berkat tau ke serga. Lebuah siku orang rindu ke siku orang bukai. Tusah benar ia nak nyebut nama orang ti dikerindu ia. Arinya lebih tusah kitai dekat nyekat dirimpu. Ari ti nyebut nama ptara. Lebuah kitai udah rindu ke ia. Mensia spiritual endak ngigak pengaga bukai, kelimpah ari pengingat ke petara. Lalu, dalam nyaut siti tanya, ia nerangka. Entik siku orang rindu ke pangan ia, kati ndak ke ia patut madah ke pengerinduknya. Tajak pen ia nemu, pangannya nemu diri dikerindu ke ia. Endak ke ia patut madah ke pengerindu ia. Endang amat petara nemu penekak semua hati. Tam pengaran hati ti dekat bersembiangnya. Endang sitik perkara asal. Pansut ketega pengerindu mensia ke petara. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta awak ke kitai semampai semak engkau petara. Mulia meh nuan, oh petaraku. Nuan ninga orang ti amat rindu ke nuan, merampau ketega berselara ari nuan. Lalu engau sida ti udah ngelala nuan, nyabak ketega penyawah sida ari penatai nuan. Buka uliah nuan bak mua sida, oh Tuhan aku, pintu penamak berkat nuan. Awak ke sida uliah masuk kia ari kemendar nuan, lalu senutuk engau penekat nuan. Serta tau berdiri bak mua meligai pengeraja nuan. Lalu uleh ninga sada nyawa nuan. Lalu diterang ngena berbendang penampak mua nuan. Keriang meh nuan ngereja utai ti dekat-dekat nuan. Nadai siku uleh ngelaban kuasa penegak perintah nuan. Ari jeman keliak nuan endang kediri. Nadai orang uleh nanding. Lalu nyentuk kejemah ilak. Dekat seruran ari atas semua runding, ngau semua ading, ngenang nuan. Nya alai, beri pengasih babala pengasuh nuan, nengah berkat ngau pemerik nuan. Lalu anang merinsak kesida,
di tagang ari tebing tasiak penyemaknuan. Enti nuan ninggal ke sida, sapa ketau nyadi kepangan sida. Lalu enti nuan ngelengkak ke sida jauh hari nuan, sapa keulih sinu ke sida. Sida nadai Tuhan bukai kelimpah ari nuan, nadai siku dikerinduk tang nuan. Intu sida ngepementas nuan, nengah pemayuh berkat nuan. Nuan sigi amat, endang seruran ngampun, ti pemadu penyinu, bahaulah. Dalam tulis kudus, bahaulah madah. O anak pemanah vision, aku udah ngesuah ke dalam nuan, seput roh aku mpu. Awak ke nuan tau nyadi sulu aku. Lapa nuan ninggal ke aku, lalu ngigak siku dikerindu kelimpah hari aku. Oh anak manusia, anak ngelanggar sekat nuan, tau ke ngambu utai tindak patut ke nuan. Besugang bak mua petara nuan, Tuhan titegap serta berkuasa. Nya ajak terima kasih.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikenak kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak ada lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari. Ugal gak.

0: Nunggal tunggal ga anang jarang gagak sebulan kaki benih ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nunggal gawa lantang hati daro ga hati gagak nadai ngacau kaki batang ga udah buai umai kita tuci nugal ga udah badu tau nanam mubi umai tanam mabis laka ngau padi ubi udah bebuah kena nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanah ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi kagilak kekitai gawak inuk ngawala laki nurun sama serta berjalai batu na udi
1: jaku perasaan kita kesar itu nginang tinggi tajapan dipangkak ke kudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi timai penuh sah ngau pengirau, tetap bisi mangkok dalam penghidup kita. Banyak kenyap mati orang kena sayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai pemisi, kabut tetap bisi mangkok. Tang lebo yang mangkok, kita tau milihnya di buruh menawul tinggi nang tinggi, tau ke buruh layang timudah terpawah di kebu keribut. Tang buruh menawul ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rela. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers, bisi nyebut jaku timun itu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku Iban, penggeriang kita ukai disukat hari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tang hari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, siku saintis tetap bilang, bisi enggak kalau nyebut cakup ti menyitu. In the middle of every difficulty lies opportunity. Bak setiap bengkah penanggul di nuntung kita, bisi megak peluang di kendak kita. Bisi kendak kita megak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang penghidup kita sampai kita ndak boleh bergerak, ndak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka telengok. Lengkok kemeh perkara ti lama, titih kejalai ti baru, anang meh kita jampat lenyau pengadang. Terus ke hidup kita. Bisi utai di mana lagi dekat nyadi, baari tika datai. Anang diau diri nyimpan pengirau hati kita, kita. Laban yang dah boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok me Tuhan dalam sampi. Luya dekat nyagu ke kita dari atas kabut nyau kudi. Bersiap rembang ting linduang ting ayung, bisi senawah penampak di manca terang. Pemanjai penghidup kebembang seminak 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita. Nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenok mea ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita bergaul. Anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat dengan orang bukai. Tuhan berkat ke kita semua.

0: Timang Kerbata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan. Kemaya Rito, Mayu Ahmad kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia Mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia Mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyirut tu, Ari YFM Miri.
2: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai bawa FM. Selamat pagi hari 3 hari tu. Duju semua bala kita yang ke baru mendiang ke kami pagi itu 34 minit dah lepas pukul 6 pagi. Ngalu ke semua bala kita pagi hari 3 tu ya. Gulai ke kami 2 pagi pagi itu bakal selamat 6 hingga 9 pagi. Ni menerai kucing pagi itu berberis gaya hari itu puak mengeri pagi itu lagi mengkang semua. Jadi kita ya ke jangkanya dalam kereta kini pagi itu kita ya ke baru dekat nurun dari rumah. Ngarap ke pejalai kita sama bela likuan selamat datang bandar ke 7 kita ke beranjung ke bala budak nurun sekolah pagi itu yang kanya udah baru dah melekak ngau bala anak pagar sekolah. Yang kanya kesinggah ke ngirup pagi itu ngirup kupi dulu sebelum kita berengkah berjalan ke pengawak kita bakal selamat. Ken Michael mulai dengan kita pagi tu peningat bak 2 pagi ini juga pukul 9 pagi itu lagi lalu bak jam kedua muka kita bisi isi mulai dengan kita lagi bak 2 pagi. Okay, jadi dalam minat kini-kini terus boleh jalan dengan kami bakal selamat muka ada lepas tu lagi macam sekadar pesan berat yang kebesit dia terima dianjung kita dengan kami pagi itu bak email yfmibane@gmail.com ngau piam gap bak nomor WhatsApp di studio 0138628422.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Maca sekedap pesan ia ke diterima kami pagi tu peninggal. Kalai pesan ia tik ke terubah tu. Pesan ia ke datai hari pina anak galau. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan. Mas Beranu Diaw, madah ke pemati Lambertus Paulus. Tau ke apa ide? Tau ke laki empina anak galau. Kena 12 hari bulan 10, 2026. Niang tu dekat di Intu Lemai tu hari 3, 14 hari bulan 10. Barumah Kristina Ulu Nunggang Pakan lalu dikubur pagila hari 4, 15 hari bulan 10, 2026. Bak pendam Lubuk Tusur Nunggang. Jadi semua kabar melayan ia ke ngelala Niang Lambertus Paulus tau ke apa ide tu dipinta datai ngagai rumah Kristina Ulu Nunggang Pakan. Pesan ia ti nangkan kenyap. Pesan ke sekali tu datai hari Musih Anak Jamba. Pesan tu tuju Yang Berhormat Dato' Gerald Rentap, Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, Tuan Tony Malang, Kabar Melayan di Batang Spa, Batang Layar. Pesan tu mega nuju semua Kabar Melayan, Batang Padih, Batang Skrang, Rumah Saka, Rumah Jugir, Kabar Melayan Bak Stamba Ulu, Nengah Ban, Bebuling Tapang, Kabar Melayan di Miri, Bintulu, Sibu, Bintangur, Balai Ringin, Melikin. Gau semua Kabar Melayan Bukai kenalah dirintai ke Magang. Pesan madah ke Seripah Anak Santap, tau ke Samai, tau ke Bini Musih Anak Jamba. Dan adai 12 hari bulan 10, 2026. Niang tu, diintu malam tu, hari 3, 14 hari bulan 10. Barumah Jarit Anak Tadung, Temedak Spak Betung, lalu dikubur pagilah hari 4, 15 hari bulan 10, 2026. Seberang tanya, Kabar Melayan tau telefon ngagai Janet Anak Musih, 019-284-1299. Pesan yang ketiga tu, pesan ngetas sulit. Datai hari Doli Anak Kana, jadi pesan tu menuju semua Kabar Melayan di Tadak, Kabar Melayan di Kabah, Mapai, Pedai, Menyan, Macan. Pesan tu bergantung menuju semua Kabar Melayan kediau di Julau, Sekuau, Nangga Metah, Menuan Kapit, Kemudian di Setapang, Sibu, Bintulu, Miri ngau semua Kabar Melayan Bukai kenalah dirintai ke Magang ke ngelala Niang Manggi Anak Kana. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit Manggi Anak Kana Lemai 17 hari bulan 10 2026 nguan ulit lalu pagi hari Minggu pukul 6 18 hari bulan 10 2026 ngetas ulit Mbak Rumah Nona Nanga Tada Kenawin. Benerang tau ke sebarang tanya, tau telefon ngagai Doli Anak Kana 019-867-4222. Tau ke Engkamat Anak Kana 013-545-5896. Pesan kenangan kenyap, sana kereta hari Tija Anak Baling. Nuju semua Kabar Melayan di Nanga Entawau, Kabar Melayan Mbak Nanga Sepanggil, Kemudian Banang Agat, Rumah Jarup Pulau Pisang Ilik, Batang Rajang Kapit, Kabar Melayan Batang Rajang Kapit, ngau semua Kabar Melayan Bukai kenalah dirintai ke Magang. Pesan madah ke Anthony Sugit Anak Baring. Udah nadai di Johor.

kena 12 hari bulan 10 2026. Ni yang tu dekat di Indu atau di Sungai Rumah Minion, Kampung Tanjung Baru Meludam. Kena 14 hari bulan 10 hari 3, lalu dikubur ke hari 5, 16 hari bulan 10, Bapendam Meranti Meludam. Sebarang tanya atau telefon ngagai Tija Anak Baling 019-707-7065 atau ke Rita Anak Benson 017-655-5278. Pesan yang ke sekali itu, pesan datang dari Stylen Uli Anak Gawan menuju semua kaban belayan bas kayu air Sungai Enap ngau Sungai Muput Tatau. Kaban belayan bak nanga Kelutun, nanga Bekakap, nanga Langgu, ngau nanga Munus, Entabai. Biar mengapa pesan tu menuju semua kaban belayan di Penebak, Layar, Betung, Tudan, Lambir, Miri, ngau semua kabar melayan bukai bak sebaran dur diau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang apa ya gawan anak ujih tau ke laki jati anak anjat. Kena hari 6, 17 hari bulan 10, 2026, bak Fusiu Batu 6, Jalai Nyabau Bintulu. Sebarang tanya atau telefon ngagai Stylen Uli Anak Gawan balumur 011-1209-209-635. Pesan ke sekali itu datai Ari Jackson Renang tahun ke Agum. Jadi pesan tu tuju semua kabar melayan. Rumah Anas datai Ulu Arif. Rumah Tunggang, Sungai Wak, Sungai Nunu, Sungai Tau, kabar melayan bak Sungai Bawang, Sungai Anus, Sungai Duan. Kabar melayan bak Bukit Dinding, Semamanjai Jalai Lubuk Bukut, Jalai Selangau Mukah, kabar melayan bak Jalai Sibu Bintulu, Jalai Suai Niah, Batang Mukah Ulu Ngau Ilik. Kabar melayan di Seratuk Kucing ngau semua kabar melayan bukai bak sebaran dur diau. Pesan tu madah ke Tracy Anak John tau ke Chi tau ke Inai Upin dah nadai lemai 12 hari bulan 10 2026. Ini semua kabar melayan ke Ngelala Tracy Anak John tau ke Chi tau ke Inai Upin tu dipinta datai ngagai Rumah Apai Ia bak Lurung Permata 19 Sungai Plan Tanjung Kidurung Bintulu. Niang tu dekat di Sungai malam 14 hari bulan 10 2026. Niang tu dekat di Semiang kebak Gereja St. Anthony Bintulu pukul 8 pagi 15 hari bulan 10 2026. Sebedau dianjung ngagai pendam Roman Catholic Setiam. Penerang ia ke Siliak kabar melayan tau telefon ngagai Bangga 019-887-3159. Spinsa 014-332-7989 tau ke Apai Upin 019-852-7373. Pesan ngetas ulit datang dari Dayan Anak Magat tau ke Indai Idi ke sekali tu nuju semua kaban belayan kediau bak rumah Kalang nangga baluh ngemah Kenawit. Kaban belayan bak rumah Nyalung, rumah Suzuzi, Lili, Sungai Baluh ngemah Kenawit. Kaban belayan bak rumah Baginda nangga rumah Ligi nangga Selawut ngemah Kenawit nangga Ngungun nangga Diruak. Kaban belayan bak nangga Bat nangga Jagau. Kaban belayan di Kucing, Sibu, Bintulu, Miri. Ngau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai kenama ngau Alain Nur Diau Magang ke Ngelala. Niang Sandang Anak Uncat tau ke Inai Sebit tau ke Inai Mako. Jadi pesan tu madah ke getas ulit. Niang Sandang Anak Uncat tau ke Inai Sebit tau ke Inai Mako. Nguan ulit kena malam hari 6, 17 hari bulan 10, 2026. Lalu getas ulit pagi hari Minggu, 18 hari bulan 10, 2026. Bak lot 2501. Tudan Desa Ras Fes 6, Jalai Desa Ras, Lurung Desa Ras 1B, Miri. Sebarang perkara kira-kira ditanya atau telefon ngagai anak niang tu Dayan Anak Magat tau ke Inai Edi 019-868-1291 tau ke Zamri Ucuk Niang tu 013-200-0157. Pesan semiang 100 hari datang dari Alvin Anak Julian. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan basbaran dur diau. Madah ke semiang 100 hari niang apaya niang Julian Anak Langkup. Kena hari 6, 17 hari bulan 10, 2026. Semiang 100 hari niang Julian Anak Langkup tu dekat diatur rumah Lumur 8, Sublot 3608, Lorong 3F.
Vision Hill Fest 1, Jalai Sungai Tengah Matang. Sebarang kara kadikari tanya, tau telefon ngagai Alvin Julian 014-691-5145 tau ke Jawang Anak Rungun 017-807-6698. Pesan pemati datai hari yang kabang anak sandum ke sekali tu nuju semua kaban belayan kelebih lagi kaban belayan bak sepemanjai batang mukah kaban belayan bak lambir miri lebuan tu batang pakuh julau skuau tamin gau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai kemagang pesan tu manah ke Ranca Anak Aruh tau ke Inai Suma tau ke Inik Martin dan Adai 12 hari bulan 10 2026. Niang tu dekat dia sengai malam 13 ngau 14 hari bulan 10 2026 bak rumah Selat Nangaduat Ulu Mukah lalu di anjung ke Catholic Cemetery Setiam Bintulu kena 15 hari bulan 10 tahun 2026. Ini harap ke semua kebang belayan ia ke ngelala Ranca Anak Aruh tau ke Inai Suma tau ke Inik Martin oleh ratai ngesah penusah seda sebilik tu.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketau ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara, okey? Pesan

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampuang baru macam pesan yang diterima kami peningat kalau pesan yang di ke sekali itu pesan pemati datang dari Muri anak pantau. Jadi pesan untuk menuju kaban belayan kelebihan lagi upuang anak singki. Kaban belayan di Tapah, Jungkung, Pelanjau, kaban belayan di Melugu A, Melugu B, Melugu Tengah, Melugu Tembawai. Pian mereka pesan tuju semua kaban belayan di Tulang Kasai, Tulang Jematan. Gau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai kemagang kengala yud anak singki. Tau ke bini yang pantau anak jurai. Jadi pesan tu madah ke yud anak singki udah nadai kena 13 hari bulan 10 2026. Jadi semua kaban belayan tadi dipinta datai ngesah penusah tu mayangin tu ngangubur ni yang apian temu nganti penatai bala anak ya. Lalu sebarang perkara kira-kira ditanya atau telefon ngagai apau 017-836-3294 atau ke acan 014-206-1090. Lalu nangkan kenyap pesan ke sekali itu pesan datang hari tuan rumah membawa anak antiang hari Sebemban Bintulu, Sungai Sebemban Bintulu, pesan menuju kaban belayan rumah Patrick Libaunia, rumah Sinju Sekaluh, rumah Beruli, Sungai Sebutin Bintulu, kaban belayan rumah David Mangah, Sungai Teban Bintulu, kaban belayan Sungai Kelawit Tatau, kaban belayan rumah Ladun Anak Angkul, Asan Nunggang Sibu, rumah Mujah Batu 12 Jalan Bintulu Miri, rumah Meliang Setuan Miet, kaban belayan bawa sepemajai Jalan Bintulu Tatau, Jalan Tebian Tasik Jepak Kuala Tatau. Ngau semua kaban belayan bukai kenalah disebut magang. Pesan madah ke pemati sudah anak banyang, tau ke bini tuan rumah membawa anak anting, tau ke indai metuak. Ia kenadai malam 13 hari bulan 10, lalu niang tu dekat dikubur hari 5, 16 hari bulan 10, 2026. Semua kaban belayan atau kebarang sapa kengelala dipinta datai dengan rumah membawa anak anting, Sungai Sebemban, Jalai Pesisir, Kampung Jepak, Kuala Tatau, Bintulu. Lalu pesan getas ulit datai dari cinta anak singkian tau ke bini niang Doni Steven anak sutiang tau ke tibian. Madah ke getas ulit niang Doni Steven anak sutiang tau ke tibian. Kena 16 hari bulan 10 hari 5 pukul 7 lemai. Jadi semua kaban belayan dipinta datai gangai rumah lumur 166 Kampung Teratai, Jalai Brayun, Suriaman. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan di Basi, Ijuak Tekalung, Langkang Ulu, Ilik, Tawang, Seruku, Grand Stumbian, kaban belayan Bak Tanjung Bijat, Kucing, Selanjan, Karak, Keranjik, Linggang, ngau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai kemagang kengelalan yang Doni Steven anak suti yang tahu ketibian. Lalu berita kesiliat kita tahu bertanya telefon ngagai anak ni yang tu Priscilla tahu ketitun 018-380-1660 tahu ke Rachel 013-668-7021. Lalu pesan pemati datang dari Jana anak nyang tahu ke Ensu. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan buat selambung dua buah rumah Sikup ngau tebu atas, kaban belayan buat abu Bajau, Pelai Ilik, Ngau Ulu, Mendas, tiga buah rumah. Semua kaban belayan, buah rumah panjai, pemanjai Jalai Pusak, Kaliak, dua buah rumah, Batang Awik, Batang Krian, Batang Kabo. Ngau semua kaban belayan bukai kedalah dirintai kemagang ke Gelala, Lancang Anak Jana. Jadi pesan tu madah ke pemati Lancang Anak Jana, kena hari 2, 13 hari bulan 10, 2026. Niang Lancang Anak Jana tu dekat di Intu Balamayuh Barumah Sidayampu Jalai Bajau Munggu Garu kena rimpat 16 hari bulan kena rimpat 15 hari bulan 10 lalu dikubur kari 5 16 hari bulan 10 2026 ba pendam luyap. Lalu sebarang tanya tanya atau ke penerang kesiliat kaban belayan tau telefon ngagai lumur tu 013-688-074. Pesan ke dangkan kenya pesan datang dari Sabai anak beji. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan. Lebih lagi sidak kediau bak sekuau kaban belayan di Pakuh, Tamin, Ulu Uyak, kaban belayan di Ketiba Suang. Pesan tu mengat menuju semua kaban belayan di Sibu Jaya. Pasar Sibu ngau semua kaban belayan bukai bak seberang Nordiau kenalah di Tesau Magang. Pesan pada ke pemati anak Sabai anak beji itu. Ianya Adriana Lumang kena hari 2-13 hari bulan 10 bawa Hospital Selayang Kuala Lumpur. Jadi bangkai ni yang tu kadibai pulai ke menua kena hari 4-15 hari bulan 10 lalu di pelabak kedatai bawa Airport Sibu pukul 6 lemai hari 4 ni yang Adriana Lumang tu dekat di sengai barumah jangit anak Lanting Igu Tinggi Tamin. Jadi semua kaban belayan dipindah datai magang ngau ngesah penusah sirah sebilik tu niang dekat di sengai hari 5 16 hari bulan 10 lalu dikubur ke pagi hari 6 17 hari bulan 10 2026. Sebarang penerang ke silia kaban belayan tau telefon ngagai Sabai 013-555-7072 tau ke Pauline 019-727-5164. Pesannya ke dangkan kenya, pesan ke sekali tu pesan pemati datai hari Steve anak biri. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan, lebih lagi kaban belayan balingian buka Seringih, Babatu Lintang Layar, Minah, Maja, Kaban Belayan di Sekatap, Teban Ulu, Kaban Belayan di Tanjung Sekerang, Nangga Ban, Setambak Ilik, Setambak Ulu, Kaban Belayan di Remabung, Penurin, Sakak, Tansang, Nyelutung, Bukung, Pelasuk, Sebangkui Betung, Ngau semua Kaban Belayan Bukai, Kebisik Ninga ke pesan tu, pesan madah ke ex cuai rumah Indi, tau ke Biri Anak Gurang, udah nadai, kena 12 hari bulan 10 2026. Lalu niang tu dekat di Intu hari 4 15 hari bulan 10 baru rumah Steve Kubal baru Jalai Lidung. Jadi seberang tanya atau ke berita ke siliak ke pembelian tau telefon dengan Steve Piri 019-878-8936. Okey, lalu pesan yang ke penudi ke pagi tu yang ke hampir dibaca. Jadi pesan ke atas ulit. Data dari stylon ulit anak gawan nuju semua kaban belayan. Kelebih lagi kaban belayan bak sekayu air sungai Anap dengan sungai Buput Tatau. Kaban belayan bak Nangga Kelutun, Nangga Bekakap, Nangga Langgu, Nangga Munus, Ntabai. Kaban belayan bak penebak layar Betung. Kaban belayan di Tudan, Lambir, Miri ngau semua kaban belayan bukai bak seberan Nordiau ke bisik ninga ke pesan kalai pesan tu madah ke getas ulit niang gawan anak ujih tau ke apai silent ulit anak gawan tu tau ke laki jati anak anjat. Jadi maya getas ulit tu ianya hari 6 17 hari bulan 10 2026 bak Fusiu Batu Nam Jalai Nyabau Bintulu. Jadi berita kesiliak ke pembelian tau telefon dengan guys silent uli anak gawan berlumur telefon tu 011-920-9635. Ya, hanya sekadar pesan peningai ya ke pihak dibaca bahawa Nur maca pesan berat tau ke berita ke berbatang pagi tu. Jadi pesan tahu dianjung kita dengan email kami ngau pihak lumur WhatsApp lalu pesan dekat dibaca muak ke pagi tengah hari ngau lemai ini tengah hari. Jadi terus boleh dengan kami peningai ba 2 pagi pagi tu pukul 7.30 bakal selama kita nabur ke berita hari YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kes culik tau kelem biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala, tengok panzik dak ngenak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Ya, selamat pagi. 7:08 minit pagi, 2 pagi, pagi hari 3 atau peningnya. Okey, jadi sekedar sekolah di berdua kita pagi itu ditutup. Lalu untuk nitih ke penerang media ke bisa dipansut ke UPS Pelajar Menua Sarawak kemarin peningnya. Kawal dengan pengawak atau katur nutup sekolah bak pilih benua di Serian, Suriaman, Ngolubu Antu. Jadi untuk berindik hari gaya sebuah nasab ia ke ngerikut ke baca atau ketika pengamah angin tadi nak tentu mana bak sekedak kanan duar ngujung ke sekolah di tutup ya sehari tu 14 hari bulan 10 2026. Okey, jadi kita berarti ke dalam kandang 2-3 bulan tu begak gaya sebuah nasab tu bakal ke bedau agi habis agi ngerugak menua kita itu agi ngacau pemersi angin. Lalu nakak pukul 7 pagi itu tikas API tau ke rekod yang kebisik diayan ke my EQMS website UPS DOE pagi itu kucing rekod ke API 90 di Kota Semarahan 94, Serian pagi itu 153. Ngau PM gak di Seri Aman pagi itu ngerekod ke 140 API ya. Jadi di Sibu pagi itu 88 API, Serikai 74, Bukah 68, di Kapit 92 API, Bintulu 82. Di Miri pagi itu ngerikut ke 69 API. Okey. Jadi harap ke kita sama berarti ke tikas pengamah angin duar kita. Ngambil ke kita yang tadi nak kerugak pengerai lebih lagi kita ya ke bisik ngidap penyakit ya ke berkawal ngau seput tu tadi ya ke sensitif lebih lagi laban orang ya ke tuai umur sidak ya ke nembiak. Lalu tips kagai kita ya ke sensitif tahu ke tahu benar kena penusah laban sebuah nasab tu semampai berarti ke kualiti pembersi angin tadi sebedau mai sedak mindah kini-kini nanti balat tadi mana lagi kita dia di rumah anang mindah anang pansut dari rumah lalu nanti nak tahu tak tentu ke kita yang tadi kena pemampul hidung gau mulut ya kena kita nyeliah ke sebarang penusah lebih lagi bab perkara pengerai terus berindah kita pagi tu peningat bab 2 pagi lagu dari Barry Presley Semadi Nadai terus gulai sejalan kami di Seriaman mendengar kami bab Freak UNC 89.5 FM.

0: Kalau anda kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu anda rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi nanti utai ke dekat daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.
1: Kesekali tu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower timandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikenal ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ke tinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju di ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari.

0: Pengerak Pagi.
1: Why FM.
0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
2: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ari ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Kami suba nak, nak mu nak utang nak lusian nak kaurat dia tu, apudan mu. Jadi kupurnya, duige ya, teluk mana waktu kurang. Besai RM5 tu suba. Kumai marahnya kemar tu. Bisa gak kupuah kemi merahnya. Bukan pakoyo tu apa-apa. Nak ulah mayung mah. Nuna anta ino Melayu kami kapiat ini. Teladan dia. Marahnya suba penuh kujaku. RM15 semua sekutak. Maru tu suba. Setiap mulut kami tu. Daun mana? Daun pertas. Ia gak pertas tu. Penuh kujaku suba. Daun pertas banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia tu buncut tanya nak. Dia gemsi kutek yang pun eh. Sekuteknya suka RM2 lebih ya. Marmnya mar nya kena micu mulut
4: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Aku Sheila Jer. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalan.
1: Hei, kita tu anak, mayu teh tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temerah kerja kita.
2: Aku kan nyuntian dindingnya.
1: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tegat.
3: Bapak nomor pokok tuh nemunya aku Cina.
1: Ih, kapan ditanya aku robokopnya nama aku buah nemunya aku Cina. Nih, aku nemu, kayaknya aku tengah gaji cita robokopnya. Ih, pedih pola aku lupa kita tuh anak, nah.
4: Sigi gaya nembia minyak umur baru ke mansang sigi maiwah tadi kerja sidak ya kita kapai kita kidai kita itu mengiri yang nembian sidak ya ngajar kita jalai kebetul ingat anaknya meh ke sakar ta kita ikut diari jaga sidak memana pesan anak ngerinsa mai berbuantu hari kami bawa YFM.
5: Kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miet ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Ketua Batuk Batang Berita. Dun Sarawak Gemendar ke RUU Aridiau ubah 2026 kena nerang ke atur komisi ganti. Senator Michael Mujalihan dipilih baru jadi kaban Dewan Negara Ungkup Penggal Kedua. Perintah Gemendar ke 30 jiak ngagak ngau ngangkat ke pemanah fasiliti immigration buat sempadan Sarawak Kelimantan ngena ungkus RM172 juta. Selamat pagi, pukul dengan aku Nancy Tambor membawa berita pagi YFM kena 14 hari bulan 10 2026. Udah tu lagi peninga isi berita.

Tansa Negeri Dun Sarawak Gemendar ke Perambu Undang-Undang Aridiau RUU Ubah 2026 pengudah dibaca kali ketiga Ba'awum Dun Sarawak kemari. RUU-nya dibantai Sapit Menteri Ba'upis Premier Sarawak Kemega Adun Semariang Datuk Sharifah Hasidah Syahid Aman Ghazali. Ubahnya dikena nerangka cara Ari Diau ganti. Dikena lebuh nyadi ba'ari ke Ari Diau kesama engkau ndak berguna ke notis. Tindak sama tiap kali perkara tu nyadi. Atur tu dekenentu ke Mesir Mayuah boleh merambu pemisi diri engkau tumu lagi kelimpah aring mudah ke pengawal pentadbiran sektor perintah engkau swasta. 8 adun bisik engkau berjurai ke RUU-nya. Penetap atur Aridia berguna benar kena mantuk sidak di Menua Ulu merambu pejalan pulai ke rumah panjai. Kelebih lagi maya musim pengerami. Adun balih Nicholas Kudi Jantai madah. Jadual pemisi ti terang mantuk mensiam mayuah. Ngatur pejalan diri. Ngau tumu kelebih lagi sidak ti pejalan jauh. Kelebih lagi bak kandang balih ngau kapit. Untuk berguna benar ngambil sidak oleh pulai ngintu pengerami. Bakal digawai Dayak begulai ngau diri sebilia. Ngau masa ti cukup. Merambu Ari Diau ngau teratur megak oleh nyungka ekonomi menua. Dengah sektor dagang temuai. Homestay, service board, engkau orang dagang mit. Ia maksud kejakup perkara tu, lebuh berjurai ke Perambu Undang-Undang Ari Diau Ubah 2026 di Dun Sarawak. Berbah engkaunya penerang ti siliak serta terang berguna benar ngambil orang mayu hendak saruk pasal netap ke Ari Diau di Sarawak. Adun ngemah anjing jana madah penetapnya berguna kelebih lagi ngagai pengerja pengawak ke gawak berluar kandang negeri. Ia madah atur Ari Diau ti terang mantuk raban pengerja pengawak merambu pejalan diri ngau lantang agi. Ia megak nyematak madah ke besai gunang natai ke penerang pasal ubahnya ngambil mensia mayuah ngau sidak ke bekawul mereti serta nemu atur barunya. Ubah Ordinan Ari Diau Sarawak 2026 nyak Siti Ari Pengawak dikena moden ke Undang-Undang Kebekawul ngau Ari Diau ngambil setipak ngau peminta serta guna kemayari itu. Adun Bukit Asik Cheng Jin E Madah ubahnya berguna benar kena nentu ke atur Ari Diau ti terang agi meruan serta mudah dijangka. Ordinan Ari Diau Sarawak ti dikena kenyau hari tahun 1946 subak. Patut suahagi diperasa dikena mutar ke pengurang ke endang uda bisik. Tunjung kaum Ari Diau nyadi ba'ari pemisi ti labuh kena hari Minggu. Ia mega ngansak perintah nentu ke ubahnya di pejalai ke ngelancar. Serta lalau ti terang diberi ngagai mesin mayuah enggak agensi ke bekaul. Ia maksud ke perkara tu maya berjurai ke perambu undang-undangnya di Dun Sarawak. Mekanisme cuti ganti lebuh mayuh ari besai labuh ari kesama serta berjurut patut diterang ke ngau silia ngambil bala pengaji ngau pengerja pengawak boleh merambu jadual kerja. Adun Bawang Asan Datuk Sri Wong Sun Koh madah penerang ke bakanya berguna amat dikena nentu ke atur kemisi ganti di pejalai ke ngau meruan lagi. Ia maksud ke jakut tu maya berjurai dikena nyukung RUU Ari Diau Ubah 2026 Ba'awum Dun. Berbak ngonya penetap pasal Ari Diau ngau kemisi ganti berguna benar kena mantuk mensia mayuh merambu pejalai pulai ke menua kelebih lagi maya musim pengerami. Adun Pelagus Wilson Nyabung Ijang Mada Ari Diau meri peluang ngagi rakyat ke gawak tau ke belajar jauh Ari Menua bergempuruk ngau diri sebilik serta ngetan ke adat ngau budaya sidak. Sekedak ruang bilik ti jauh mulai ke diri ngenak jalai air ngau ungkus ti besai nyak berguna ke perambu tumu. Dun Sarawak kemari udah mendar ke RUU Library Negeri Sarawak Ubah 2026 ti dibantai Menteri Pelajar Innovation engke Pemansam Bakat Datuk Sri Roland Sagahuin. 15 ikut kaban Dewan bisik ngau ngambil bagi berjurai ke RUU-nya. Mai berjurai ke RUU-nya Adun Kota Sentosa Wilfred Yap madah ke ubahnya berguna amat dikenal negap ke pengawak ngintu pesaka sejarah menua. Kelebih lagi dengah pengawak meri kelala arkib memorial.
Inisiatif tu boleh nentu ke dokumen engkau rekod ti berguna. Nyeng kaum berkawal engkau penumbuh Malaysia dalam tahun 1963, engkau sempekat Malaysia 1963, dijaga serta mengkang oleh daripada rebak dudiari. Senator Michael Mujalihan dipilih barunya di Kaban Dewan Negara ungkup penggal kedua. Nama ia dicalon ke Sapir Premier Dato' Amar Douglas Ugambas, lalu disokong Menteri Berupis Premier Sarawak Dato' Sri John Sikitayai. Ya, sebedau tu kalau dipilih jadi Kaban Dewan Negara kena 11/12/2023 ungkup tempoh 3 tahun tik tembuk kena 10/12 tu. Pengawak berpilih barunya mendar ke ia terus mangku pengawak jadi pengaris Sarawak bak Dewan Negara ungkup penggal kedua

Tax Immigration, Custom Quarantine, Enggau Penglikun, ICQS, Tebeduk, kebungkus RM100 juta. Projek tu disadang tembok kena bulan 1 tahun 2029 ilak. Dua projek kebukai ianya ngagak pos enggau kuartas Immigration Serikin di Bau. Ngena ungkus RM50 juta ti disadang tembok kena bulan 12 tahun 2027. Serta pos enggau kuartas Teluk Melano di Sematan ngena ungkus RM22 juta ti dipelabak tembok kena bulan 12 tahun 2028. Bak sawut bertulis ti dipasuk bak laman web Parlimen. KDN Mega madaka kerja ngangkat ke pemanah kompleks ICQS Terdungan Enggau Panduruan di Limbang. Benuang di Pejalai ke Ali Baruh Agih Belanja pemansang garis antara menua Kediri. Opis Menteri Pelajar KPM minta Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP ngambil 317 guru simpanan ngisi pengawal puang jadi pengajar di Serata Malaysia. Sapik Menteri Pelajar Wong Kah Ho madah peminta kedianjung bulan 9 tu tadi mungkur 880 guru simpanan kagi ngantik dikangau jadi pengajar. Ya madah nakak 30 hari bulan 9 tu penyampau orang ngisi pengawal puang jadi pengajar di Sarawak bisi nambah ngagai 98.84% berindik hari nganjung gawak pengajar baru ngau graduate hari palan pematih pengajar. Tajak pihak Sarawak agik bisi 500 pengawal puang jadi pengajar bedau diisi ianya 224 bak sekolah secondary dengan 276 bak sekolah primary. Pengawal puangnya antaranya ngawal option reka bentuk ngau teknologi serta sains bak sekolah secondary, lalu matematik, music serta bimbingan ngau counseling bak sekolah primary. Yang masuk ke jakut tu lebuh nyawa tanya Arikaban Parlimen Igan Ahmad Johnny Zawawi di Dewan Rakyat. Perintah Sarawak dekat Gazet Mayu Hagi Kandang Ndur di Tingkeman Alai Bumai dikena nambah ke pemansut hasil padi serta negap ke penglikun pemakai menua. Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak, Dato' Seri Dr. Stephen Rundi Utom. Madaka pengawak tu nyukung julaati tik dekat ngangkat ketikas penguliah ngati Kediri SSL beras ngagai 60% lebuh datai bak tahun 2030. Sekedar kandang dur di Limbang ngau lawas udah digezet jadi palan alai bumai, lalu kandang dur tambah ke bukai dekat di Kelala Dudiarila. Kenang perkara kesama, tanah tibesai 143 hektar di Meraduang udah dikemendar dur nanam padi hybrid dengan kerjasama antara LCDA, Agri Business Sdn Bhd dengan One Mas Agriculture Sdn Bhd. Projek tu disadang mantu nambah ke pemansut hasil beras menua. Orang dagang induk dipintak landik agi ngulih ke penerang. Bantu ngau peluang latih TBC disedia ke perintah dikenang mansang ke dagang sida. Menteri Pemansang Orang Induk nembiak mit ngau pengelantang komuniti Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdullah Madah. Orang dagang ti udah mujur patut cakah ngigak penerang serta ngenak nguna mayuh macam inisiatif TBC disedia ke. Orang dagang ti mayuh penelebak megak diperansang ngembing sida ke baru masuk bak pengawak dagang. Untuk berguna benar kena mengangkat ke pengelandiak, bersemekiah serta muka mayuh hagi peluang agar orang dagang induk ngerembai ke dagang sida. Ia maksud kerja kutuk bahawa media gerempung orang dagang induk Malaysia Nawim di Kuching. Penerbai Bilun Baru Hari Miri ngagai Padang Bilun Sultan Abdul Aziz Shah di Subang Selongok, Selangor dekat berengkah kena hari satu, kena satu hari bulan 12 tu. Sapit Menteri Dagang Temuai, Seni Ngau Budaya Malaysia Kemegak Kaban Parlimen Miri, Chiu Chun Man, madah ke penerbai bilunya dekat ngemuntang ke Pejalan Mesir Mayuah. Lebih ngatur kerja, pengawak dagang, pelajar, berubat ngau perkara ruang bilik. Padang Bilun Subang, ti semak agik ngau menggeri besai Kuala Lumpur Megak, ngemuntang ke bala penumpang terus ke Pejalan Sidak ngena darat. Yang harap ke Pejalan Bilun ke ditambahnya, boleh ngangkat ke pemanah kaul miri, ngau palan ekonomi besai menua,
kelimpah adanya.

menyokong sektor dagang dengan dagang temuan menua itu. Berita di Kepruri. 180 calon sija pelajaran Malaysia SPM dari Sekolah SMK St. Columbia Miri nerima peringkat tulis dikenak mantuk sidak bersedia ngambil persanya. Ciu, madah ke bantuknya dikenak ngelempong ke tatian belanja, lebuh meli barang kena persa elak, serta mantuk sidak fokus agi ngagai pelajar. Buat program kesama, berpersa mata megak di Kemerat, dikenak tentu ke pengerai mata balan biak meruan dijaga. Servis Center Parlimen Miri, dekat terus ke pengawak merik bantuk peringkat tulis, ngagai sekolah bukai ngau cara berenggat, dikenak mantuk mayu hagi calon, bersedia ngambil persa. Dekenang ujung ke berita pagi, petang berita di Baca Baru. Dun Sarawak mendar ke RUU Aridia Ubah 2026 kena nerang ke atur kemisi ganti. Senator Michael Mujalihan dipilih barunya di kaban Dewan Negara Ungkup Penggal Kedua. Perintah mendar ke 30 jiak ngagak ngangkat ke pemanah fasiliti immigration Bak Sempadan Sarawak, Kalimantan. Kena ungkus RM172 juta. Tunang ke berita pagi hari YFM, beritanya tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman, serta disalin Alinda Suil, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lo menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.
4: Kemaya hari itu, Mayu Ahmad kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh Ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar Ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kitai nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
7: Kita suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, Kak Meli. Orang yang bisa telefon culi, Kak Gameli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gameli.

0: 7.57 minit pagi. Gip gulai dengan kami pagi hari 3 Tok Peningan.
1: Ya, selamat pagi kepada semua ke penuh gulai dengan kami duai. Berdua pagi wai.
0: Selamat pagi, Si.
1: Selamat pagi, Ken. Nama berita pagi tu?
0: Berita mana bakal selama. Berita dari Empu Gerai. Tang gaya hari kita itu lalu nak nemu anunya, anu si?
1: Ya, aman. Laban ngasai ke diri Empu sekejap. Mana sekejap nak benda berapa ke exhaustnya ke balat dah.
0: Maka kita itu majak biak tu ni.
1: Majak biak tu pedih mat koko pedih majak biak makin gi pedih geng itu diri Empu.
0: Okey, jadi jaga pegerai diri Empu lebih maya gayari ya ke bersebuan tu peninga tu hari siti hari penanggul atau ke isu global kemayari itu ni si.
1: Ya, yeah.
0: Jadi di serta benua lebih lagi tu ngak ke Asia Tenggara. Jam yang ke dia tu yang tadi jerbu yang ke merakak garis antara benua bunyi kurang.
1: Bunyi kurang. Okey, nuan nyebut tadi.
0: Aku pun bisi mega baru dah nyebut ya. Ya ke geruga pengerai bin Siamayu pengelikuan rakyat bahasa titik-titik benua nya pega bisi ke geruga tu yang kaum productivity sektor dagang temuai gawa mayo macam isu bukai men ya.
1: Ya, nyama tajak pan bekenya kita tetap meruan hanya ke pengerai dari Empu. Munyi ke bala ke udah jemput tadi nang kurang hirai. Nanti oleh anang pansut lama hari nanti bisa ngerja pengawal baluar. Anang terlalu lama main baluar. Leban nyama kita nak nemu pengerai siku-siku pengerai dari Empu pan entau tua nak nemu mah.
0: Betul. Nanti meh kita itu bisa berkuasa utar ke isu tu sih. Nanti dek nama kerja hari sih.
1: Nama kerja.
0: Nama digagak dek. Nanti nuan siku hari orang ya ke namanya bisa. Bisi power punya korang jadi menteri ke menteri alam sekitar receh.
1: Macam mana ke hati jauh nana bedah berundian maya tu.
0: Bedah berundian.
1: Nanti ku berundian lagi.
0: Tang baku lah sih. Saya guna Siti utai ke patut di perjalai ke nya atur ya ke bunyi korang seragam antara siti-siti perintah menua siti-siti nya. Kelebih lagi kena namanya nyeliah ke sebuah nasab tu. Laban tu penusah global. Lalu nanti diperhati ke kita dia tu di Malaysia dia tu. Ya bukai berpuan dari pengawak kita yang ke Nunu. Tak hari menua bukai.
1: Ya, nang hari menua bukai. Tanya mah, tak jawabannya hari menua bukai. Ken, nang patut mega kita pan tahu ngurang ke pengawak ke haba ke betunu. Tak ke bekanya mah, tak ke boleh ngasuh gaya hari tu majak. Balat lagi bersebut.
0: Ya me, bantu kita berarti ke Sarito moga sekedar sekolah bab lilih di Seriaman di Serian.
1: Ya.
0: Bisik tadi ditutup ne ya.
1: Ya. Ya me tadi unyi ketua jaga pengerai.
0: Ya. Yeah.
1: Ya. Yeah. Okey, dua pagi wai kita pagi tu Ken buat pergerak pagi. Dah ya baka selama mah bisi topik ke dekat di baik ngagai apa dinga ke benua mendiang ke dua pagi wai penyadi pagi tu bekawal ngau sidak ke benua Driba. Benua Driba ekanya di penumpang.
0: Ya, cerita kita topik kita pagi tu santai jala sih.
1: Ya.
0: Tang pelabaku bayuh orang ya ke bisik sawit lalu kebuah ke diri Empu. Nama hal tidak Emilia namanya kita bangsa orang yang ke Driba atau ke Semina duduk bersepia aja jadi penumpang. Lepas main duduk dalam kereta aja. Depan kereta.
1: Depan kereta.
0: Lepas kenapa? Bisik orang tu ya bangsa ya nak harap kurang sih. Ya kini kita pada control freak kurang.
1: Ya.
0: Orang begitu. Ya nak harap kurang buka mic kereta mesti ke ya gabi guys tiriangnya.
1: Ya, mai lebih lagi entah baka orangnya nasi gig ya orang kendang ya irau ke pelikun kereta ya.
0: Tapi sih ke bangsa orang tu asal ia tak mak depan kereta aja. Nanti 5 minit sudah ninggal guru. Amai. Maka tak malah boleh tindak atau malah kereta.
1: Oh, nya orang ke pelabah aku banyak kan. Pelabah aku orang ke selalu ya nyadi orang ke induk nya pelabah kan eh.
0: Ya orang lelaki pun mesti.
1: Bisa?
0: Ya siap mai bantal ge.
1: Oh, ni luar mana pelabah aku
0: nak? Mai pangkal ge dalam kereta sikit. Bisa sedia pangkal dalam kereta aja nak. Bisa ke nak ge puak bisa dalam kereta.